بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الأمانة حملا ثقيلا وأثنى على القائمين بأمانتهم ثناء جميلا وذم الذين خانوا ذما شنيعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المذكور في الكتب الأولى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أبي الزهراء وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أولا وآخرا أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerah taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-83 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Mutaffifin, Makiyyatun aw Madaniyyatun, wa ayatuha 36. Yang ke-83 surat yang bernama Al-Mutaffifin. Diturunkan ini surah di Mekah menurut satu pendapat, dan sebagian lagi mengatakan surat ini diturunkan di Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 36 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين. Berbagai macam pendapat yang mengartikan wail itu. Wailun. Ada yang berpendapat syiddatu azabil akhirah, bersangatan azab di akhirat. Ada lagi yang mengatakan innahu wadin fi jahannam yazilu fihi sadidu ahlin nar. Wailun itu adalah satu jurang di dalam jahannam yang di situ mengalir danur-danur ahli neraka. Wailun lil mutaffifin, bersangatan azab di akhirat nanti di dalam jurang dari neraka jahannam bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan dan ukuran. Mutaffifin, orang-orang yang mengurangi takaran timbangan atau ukuran. Yang apabila mereka itu menakar untuk diri mereka atas manusia, mereka minta sempurnakan. Kalau mereka nukar lawan orang, mereka minta supaya takarannya pas,
jangan kurang, sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk manusia atau menimbang untuk manusia, mereka itu mengurangi takaran dan timbangannya. Kalau sudah seorang makan nukar teliti maawasi lawan timbangan takaran orang. Tapi kalau sudah seorang menjual, nah kurang. Itu disebut mutaffifin. Allah mengancam mereka itu dengan wail, azab yang sangat dahsyat di akhirat terhadap mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan berkaitan dengan mutaffifin ini, wa kullu man khalata bit-ta'ami turaban aw ghayrahu thumma kalahu fahuwa minal mutaffifin fil kail. Wa kullu qassabin wazana ma'a lahmin azman lam tajri al-'adatu bimithlih fahuwa minal mutaffifin bil wazni. Wa qis 'ala hadha sa'ira at-taqdirat hatta bi dhar'il ladhi yata'atahu al-bazzaz. فإنه إذا اشترى أرسل صوبا في وقت الزرع ولم يمده مدا وإذا باعه مده في الزرع ليظهر تفاوتا في القدر فكل ذلك من التطفيف المغرض صاحبه للويل. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, tiap-tiap orang yang mencampur makanan beras, gandum atau gula, tepung, mencampur dengan tanah atau selainnya, kemudian dia takar lalu dijual, maka itu termasuk orang yang dalam ayat Tuhan tadi, al-mutaffifin. Inya takarannya itu kada kurang, jubung lagi, cuma barasnya bercampur. Siam 90% dibuatinya air 10% dijual dengan akad siam. Nah ini sama mutaffifin yang diancam Allah dengan siksa yang sangat berat di akhirat. Menjual minyak bensin seliter berlebih memberi, sekalinya bercampur lawan minyak gas, mutaffifin juga masuknya. Dan tiap-tiap tukang daging, tukang sembelih yang menimbang beserta daging itu tulang yang tidak berlaku adat dengan seumpamanya, maka dia pun termasuk orang-orang yang mengurangi dalam timbangan. Penjual-penjual daging, kita nukar daging sekilo, kalimatnya nukar daging sekilo, soalnya boleh ke rumah tulang ada dalamnya, kulimbit ada, macam-macam, maka nukar daging termasuk dalam mutaffifin, termasuk yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bandingkan, kiaskanlah atas ini sekalian takdir, sehingga pada ukuran yang biasa dilakukan oleh penjual-penjual kain, yang mana mereka itu bila membeli atau nukar kain, mereka mengulur kainnya di waktu mengukur dan tidak memanjangkannya. Tapi bila dia menjual, dia panjangkan pada metirannya, sehingga nampak perbedaan pada kadar, dan seluruhnya itu termasuk dalam mengurangi, termasuk dalam ayat Allah yang tadi, wailul lil mutaffifin. Nya waktu nukar lawan orang mengukur tuh melumbar ukuran itu, kayaknya sudah menjual obah kancang menarik, tampak perbedaan bisa 5 senti 10 sentinya kain tuh kalau diumat, lagi tisu kainnya mengganjang benar umat, betah-betah hilangnya penurang.
Para muhibbin rahimakumullah, setiap sesuatu yang sifatnya kita mengurangi, baik takaran, baik timbangan atau ukuran dengan macam-macam cara yang tersebut tadi, maka termasuklah di dalam ancaman Allah, wailun lil mutaffifin. Dan berkata lagi Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, wa man talaba haqqa nafsihi minan nas wa la yu'tihim huquqahum kama yatlubu li nafsihi bahwa min hadhil jumlah. Ujar Imam Qushairi mengatakan, siapa-siapa yang menuntut hak dirinya daripada manusia sedangkan dia tidak memberikan kepada manusia hak-hak mereka, itu pun termasuk dalam jumlah yang terkandung dalam ancaman Allah ini. Ini menuntut kepada orang lain agar menunaikan hak terhadap dirinya, tapi inya sendiri kada memberikan hak kepada orang lain, termasuk dalam ancaman ini. Orang tua, ayah contohnya atau bapak, menuntut bahwa anaknya supaya bakti kepada dia, menuntut anaknya supaya taat dan patuh kepada dia, tapi si bapak sendiri tidak menunaikan hak anak yang ada pada dirinya, termasuk dalam mutaffifin. Ikam ada pemasian lawan kuitan, salah sedikit ikam ada bakti lawan kuitan, ikam ketuhan gini lawan kuitan, sedikit sedikit macam itu. Tapi si ayah sendiri banyak kadang melaksanakan tugas-tugas kewajibannya terhadap anak. Maka si anak pun nanti akan menuntut orang tuanya di akhirat. Nah, orang tua seperti itu termasuk di dalam wailun lil mutaffifin menurut Al-Imam Al-Qushairi tadi. Seorang suami terhadap istrinya. Seorang laki biasanya menuntut lawan bini, kamu wajib taat lawan laki. Jar ku ka ini, jauh ka itu kada boleh. Allah kada menerima amal ikam mun ikam kada taat lawan aku. Ujar si laki ini. Tapi si laki-laki ini sendiri banyak kada menunaikan hak-hak bini yang ada pada dirinya. Banyak menyakiti istrinya, banyak menguras tenaga istrinya yang sebenarnya tidak wajib mereka lakukan untuk kepentingan suaminya. Nah, suami-suami yang hanya menuntut hak kepada istrinya tapi tidak melaksanakan hak istrinya, maka suami itu pun termasuk di dalam ayat Allah wailun lil mutaffifin ini. Wa man talaba haqqa nafsihi minan nas wa la yu'tihim huquqahum kama yatlubu li nafsihi bahwa min hadhil jumlah. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan al-qatlu fi sabilillah yukaffiru adh-dhunub kullaha illa al-amanah wal waznu amanah wal kailu amanah, rawahu al-Baihaqi. Orang yang terbunuh dalam perang sabilillah, seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya penzina, orangnya pemabuk, orangnya sembahyang belang kambingan, puasa banu kawam banu kada, ketumpat inya fisabilillah berjuang melawan orang kafir, terbunuh gugur sebagai syahid, seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali al amanah, kecuali ada amanat-amanat orang yang dia khianati, maka itu tidak cukup terbunuh di sabilillah untuk menghapuskan dosa itu. Wal waznu amanah, timbangan itu adalah amanah. Wal kailu amanah, takaran itu adalah amanah.
orang yang usahanya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, umpat fisabilillah berjuang, gugur sebagai syahid, tetap kada akan dihapus Allah dosanya. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan lain, kada akan bisa terhapus. Dengan sembahyang biasanya menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa, membaca Quran menghapuskan dosa. Tapi kalau dosanya itu berupa pengkhianatan kepada amanat orang, kada akan bisa dihapus dosanya dengan perbuatan-perbuatan baik, sekalipun mempertaruhkan jiwanya dalam perang sabilillah. Nah, itu bahayanya orang yang mengkhianati amanah. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu dakhaltu ala jarin li waqad nazara bihi al-maut faj'ala yaqulu jabalaini min nar jabalaini min nar qultu lahu ma taqul qala ya aba yahya kana li mikyalani kuntu akilu bi ahadihima wa aktaru bil akhar. Malik bin Dinar, salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, ujar Malik bin Dinar, aku mengilangi tetangga yang sakit dalam keadaan bersangatan payah sudah. Diilangi orang nang garing tadi. Si garing itu selalu membaca ucapan jabalaini minnar, jabalaini minnar, jabalaini minnar. Orang berzikir mestinya kan ini ada jabalaini. Artinya apa? Dua gunung api neraka, dua gunung api neraka, dua gunung api neraka, dua gunung api neraka. Jadi ujar Malik bin Dinar, apa yang kamu baca itu? Apa yang kamu baca itu? Dia berkata, orang dalam sekarat tadi menjawab, dulunya aku berusaha mempunyai dua takaran. Bila aku nukar menggunakan takaran yang ini, bila aku menjual menggunakan takaran yang lain. Ya, dua takaran artinya jadi dua gunung api neraka. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi sebagian ulama, wa qala ba'dhum dakhaltu ala maridin qad nazala bihi al-maut faj'altu ulaqinuhu ash-shahada wa lisanuhu la yantiqu biha falamma afaqa qultu lahu ya akhi ma li ulaqinuka ash-shahada wa lisanuka la yantiqu biha qala ya akhi lisanul mizan yamna'uni min an-nutqi biha. Aku berhilang lawan orang yang sakit, yang sudah dalam keadaan payah. Aku bacakan dia zikir, kada mau mengiringi. La ilaha illallah, kada mau mengiringi. Sekalinya sadar orangnya, nang banget tuh sekalinya sadar, kawa dipandiri. Gesidin, kenapa jam tadi ku talkini zikir jam kada mau menyahut, kada kau menuturkan, kenapa? Ujarnya, wahai saudaraku, lisan ilat timbangan itu yang menghalangi ilatku untuk mengucap la ilaha illallah. Nah, dari kejadian-kejadian yang kita kisahkan ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berusaha dengan mengurangi takaran, mengurangi timbangan, khianat dalam perjanjian-perjanjian bisnis yang lainnya, itu ditetapkan, dijelaskan bahwa matinya itu su'ul khatimah. Matinya itu adalah tidak membawa iman. Qala ba'du salaf, berkata lagi sebagian ulama salaf, ashadu ala kulli kayyalin aw wazzanin bin nar li'annahu la yakadu yaslam illa man hasam Allah. Jadi sebagian ulama dahulu mengatakan, aku bersaksi, artinya aku wani bersaksi, nah, tiap-tiap orang yang berusaha dengan takaran atau timbangan itu masuk neraka matinya.
jero orang anak pian tong usahane itu ha. Masuk neraka juga sininya. Masuk neraka juga. Kenapa? Lianna wala yakadu yaslam, karena dia hampir-hampir tidak bisa selamat. Illa man asamallah, kecuali orang tersebut dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umumnya rata-rata ugisidin orang-orang yang menggunakan takaran timbangan itu masuk neraka. Kecuali man asamallah, orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, takaran dan timbangan itu merupakan satu alat jual beli, dan kita kada akan bisa terlepas daripada itu dalam keseharian kita. Adanya takaran timbangan itu memudahkan untuk jual beli. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan bagaimana caranya supaya orang-orang yang berusaha menggunakan takaran dan timbangan itu bisa selamat daripada ancaman-ancaman tadi, bisa terpelihara daripada yang difirmankan Allah, wailul lil mutaffifin. Mereka mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Ada tiga perkara yang perlu dijaga oleh mereka-mereka yang usahanya menggunakan takaran, timbangan atau ukuran. Pertama, inqa'ul mizan wal mikyal minad danas. Membersihkan timbangan itu dan takaran itu daripada kotoran-kotoran. Setirilkan timbangan itu, takaran itu, jangan sampai ada kotoran-kotoran. Takaran beres begitu, sejari ada kandalnya daki. Supaya selamat, yang pertama membersihkan timbangan dan takaran daripada kotoran. Artinya timbangan takaran itu selalu diperhatikan, selalu diwaspadai dan diamati, apakah masih normal atau kada, jarumnya apakah masih baik atau kada, bagi nang bejarum timbangan itu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah melihat anaknya mencuci dinar. Nah, dinar itu dibasuh, dibasuh dinar oleh anak, dia basuh supaya bersih. Napa ya nak membasuh dinar itu? Orang bahari duit itu dinar, dirham. Ulun nak mau lanja akan duit ini supaya bersih duitnya, supaya timbangannya sempurna. Ini dibersihi, dibasuh dinarnya. Ujar Fudail bin Iyad kepada anaknya, ya bunayya fi'aluka hadha afdalu min hajjataini wa ishrin umrah. Perbuatan engkau membersihkan dinar tadi lebih afdal daripada dua kali naik haji dan 20 umrah. Lebih afdal. Nah, jadi pedagang-pedagang membersihi takaran, benar-benar pahalanya itu. Timbangan bersihi, ganal pada dua kali haji dan 20 kali umrah. Nah, pertama itu perhatikan bujur-bujur baik-baik timbangan dan takaran. Yang kedua, al-ihtiyat, ambil apik. Artinya hati-hati, ambil apik. Ambil apik kayak apa? Cari bi'anturjiha, dengan bahwa engkau menangkan. Engkau menangkan barang seorang, jangan barang orang. Engkau menangkan

Takkan sebelah dan dia makan. Mbah Hampas mandak blang ke bar sebelah ya betul lo. Kayaknya maka membulik blang nanya ke atas. Jadi Mbah Andak gana akan zin wa arji. Berapa harga beratnya itu? Nilainya berapa? Orang misal berjual hintalo bertimbang. Timbang hintalo sekilo pas rata. Diambilnya sebiji hintalo, tak tambahi sebiji hintalo. Nah, berat hintalonya. Berapa sebiji harganya hintalo itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jannatun arduha as-samawati wal ar, surga seluas langit dan bumi. Sebiji hintalo aja pemuda. Jannatun arduha as-samawati wal ar. Berapa ada hintalo sebiji? Entah halus kecari hintalonya asal barat ke sini. Jadi kalau rata aja masih daun timba apa jarum timbangan belum ihtiyat. Bila kada arjih menangkan sebelah sini. Jadi bersihkan timbangan takaran. Yang kedua ambil apik. Allah sangat mahal menghargai itu. Yang ketiga, bagi orang-orang yang berusaha dengan menggunakan takaran timbangan itu adalah dituntut disuruh iktharus sadaqah, memperbanyak sadaqah. Karena sadaqah-sadaqah itulah nantinya akan menutupi kalau ada kekurangan-kekurangan selama yang terjadi di dalam jual beli betakar atau bertimbang tadi. Iktharus sadaqah, perbanyak sadaqah. Hari ini berapa betakar, berapa hari ini bertimbang. Nah, sedekahkan sebagian keuntungannya untuk menutupi kekurangannya. Para muhibbin rahimakumullah. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, tidak jujur dalam perjanjian-perjanjian usaha, apakah tidak menyangka mereka itu bahwa mereka nantinya akan dibangkit oleh Allah? Mereka tuh kada percaya kalawan hari kiamat. Maka wani berbuat seperti itu. Kada percaya kapan yang dibangkit kaina. Liyaumin azim, bagi hari yang besar, yaitu hari kiamat. Orang-orang yang melakukan pengurangan-pengurangan itu dianggap Allah kada percaya dengan hari kiamat. Kalau inya percaya, beriman dengan adanya hari pembalasan, pasti kada akan berani mengurangi takaran timbangan itu. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, pada hari berdiri manusia menghadap Allah Tuhan semesta alam. Di padang mahsyar itu kita berdiri menghadap Allah, menunggu proses hukum kita. Rasulullah SAW bersabda, yauma yaqumu ahadukum fi rashhihi ila ansabi uzunai. Ada yang berdiri menunggu itu keringatnya sampai ke telinga. Lamas artinya. Berapa lama kita berdiri di situ menunggu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakumun nas miqdara 300 sanah minad dunya la yu'maru bihim bi amrin. Menunggu di situ adalah lamanya 300 tahun daripada tahun dunia, dan itu pun belum ada kabar berita apapun. 300 tahun kita berdiri di situ, belum ada berita, belum ada perintah apapun. Wa qala Ibnu Abbas wa huwa fi haqqil mu'minin qadrin sirafihim min as-salah. Ibnu Abbas berkata, waktu masa yang 300 tahun tadi kita berdiri menunggu,
bagi orang-orang yang beriman itu

dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sekedar dia menyelesaikan sembahyang. Satu umat benar artinya. Nah, bagi orang-orang yang dalam dunia hidupnya zalim, hidupnya ini menganiaya, hidupnya menipu seperti mengurangi takaran timbangan tadi, itu di akhirat dia berdiri menunggu gilirannya 300 tahun daripada tahun dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, lamanya menunggu proses itu sekedar dia melaksanakan salat sembahyang di antara sembahyang lima waktu ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipeliharakan dari sifat kezaliman dan khianat dan sifat-sifat yang tercela lainnya. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, dan yang terakhir assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, "Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik wa badru salam lil 'alam wal infaqu min al-iqtar." Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu', tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta hatta tahabu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu ar-raqib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-mashiyani idha jtama'a fa'ayyuhuma bada'a bisalam fa'wa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam, "Assalamualaikum," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam," atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan, "Waalaikumsalam warahmatullah," atau kita tambahkan lagi, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Begitu pula jika kita diberi salam, "Assalamualaikum warahmatullah," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah," atau jika ingin melengkapi, kita ucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga Jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun, jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

palsu nak. Kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah enggak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Dilihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa?
1: Tutup.
0: Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan rezeki, panjangkan umur, diberikan anak-anak yang soleh dan salihah, diberikan istiqamah hingga akhir hayat insyaallah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang berhadir dalam keadaan husnul khatimah. Suami terhadap istri, kalau dibalik kewajiban istri terhadap suami. Jadi nanti kalau pulang ada yang nanya, apa judulnya? Kata ibu ini, hak suami terhadap istri. Enggak, bukan itu judulnya. Judulnya kewajiban istri terhadap suami. Loh, pengajiannya di mana? Rumahnya sama. Penceramahnya siapa? Ustaznya sama. Kok judulnya bisa beda? Judulnya sama, dibolak-balik saja. Kita tidak ada hubungan apa-apa dengan PLN, tapi begitu listrik sudah dipasang, maka ada hak dan kewajiban. Wajib bayar sebelum tanggalnya, wajib menjaga meterannya, wajib menjaga tiang dan kabelnya, dan kita akan mendapatkan pelayanan. Apa dia? Hidup 24 jam, walaupun kadang-kadang ada juga pemadaman bergilir. Nah, sebelum menikah antara laki-laki dengan perempuan tidak ada hubungan. Apa hubungan kita dengan dia? Tak ada. Itu siapa yang lewat itu? Dia anak cucu Adam, saya anak cucu Nabi Adam. Tapi kemudian ketika ayah saya, ayah suami ibu, meminang ibu, dulu saya dipinangnya Pak Ustaz 20 tahun yang lalu. Pakai apa? Dengan bismillah. Nah, maka sejak itu sudah mulai ada kewajiban istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri. Saya tadi menduga karena ibu-ibu yang banyak, pasti judulnya ini kewajiban suami terhadap istri. Rupanya ibu-ibu rendah hati. Masalah suami kami, kami tidak tuntut apa-apa dari dia Pak Ustaz. Kami hanya ingin apa tanggung jawab kami sebagai seorang istri. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ala an yasjuda ala ahadin." Seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, andai boleh. Dalam Islam tak ada ajaran boleh sujud kepada manusia. Tak boleh. Paling tinggi cium tangan. Ala an yasjuda. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kuperintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi jangan gara-gara ini ibu pulang sujud. Begitu pulang langsung sujud. Seandainya, seandainya sujud hanya kepada Allah saja. Allahu Akbar. Adapun kepada suami tidak perlu sujud. Tapi begitulah. Artinya apa? Semuanya diserahkan kepada suami. Sejak hari ini, wahai suamiku, aku adalah milikmu dunia akhirat. Apapun kau mau, akan kuserahkan segalanya. Begitu. Apa kata suaminya? So sweet. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna bersujud itu, semua diserahkan. Coba tengok orang bersujud. Ujung kakinya menghadap kiblat, ujung lututnya jatuh ke tanah, ujung tangannya menghadap kiblat, dan keningnya. 7 anggota sudah terwakili semua. Ujung kaki, ujung tangan, lutut dan kening. Apa makna sujud itu? Total, tak ada melawan. Kalau dia melawan, maka surga itu kan di bawah telapak kaki ibu, Pak Ustaz. Al-jannatu ta'ta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu untuk ibu, untuk suami. Innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi SAW. Huwa, suamimu itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, bisa jadi nerakamu.
perempuan, kau bisa masuk surga karena suamimu, kau juga bisa masuk neraka karena suamimu. Suami yang bagaimana? Nah ini, jangan nanti setelah betul kata ibu, saya tidak setuju dengan ceramah Ustaz. Tengok dulu, jangan mentang-mentang ceramah Ustaz Soman, alah ini saya tidak setuju nih, kata kalangan LMS, SLM, Lembaga Swadaya Masyarakat NGO, Non-Government Organization, yang bagian feminisme. Kata dia, apa itu laki-laki? Ini kelompok perempuan yang sakit hati sama laki-laki. Akibat perempuan yang haknya diinjak-injak. Itu ada lagunya. Wanita diinjak-injak sejak dulu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka hak perempuan diangkat. Wanita patuh kepada suami, suami yang patuh kepada Allah. Bukan berarti pecandu narkoba, pezina, pemabuk, mulutnya bau setan, bau hantu, lalu sampai sepoyongan, hai suamiku, semua hartamu milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Bukan. Orangnya sopan, baik, maka patuhlah kepada dia. Makanya dari awal, laki-laki punya anak perempuan, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya keponakan perempuan, sebagai wali, saya ini sebagai wali, punya adik perempuan. Tak ada pula adik saya perempuan. Andai saya jadi wali, datang orang meminang, maka saya tengok dulu calon suaminya. Makanya banyak orang antipati dengan ceramah Ustaz. Kenapa Ustaz itu dia suruh perempuan patuh pada suami? Suami yang bagaimana? Ini dia, fit and proper test dulu sebelum mencarikan suami untuk anak-anak kita. Anakku, kamu sudah kusekolahkan S1, S2, S3, S3, S4. Masalah cari suami, cari sendiri. Bukan tanggung jawab mama lagi. Tak bisa begitu. Ibu punya anak gadis, bapak punya anak gadis, nanti mau punya calon mantu, calon suami, buat tim fit and proper test. Ketua Buya Yahya. Nah, saya bagian tes kesehatan aja. Nanti kesehatan jiwa maksudnya. Begitu datang calon mantu ibu, kebetulan nikahnya bulan Februari, karena saya kan kemarin 6 bulan sekali, bulan Februari dan bulan Agustus. Mana calonnya? Berapa orang ibu calonnya? 17 orang. Waris betul anak ibu ini. Iyalah, anak kami kan paling tercantik sekepulauan Riau, Pak Ustaz. Kamu mau jadi calon mantu ibu jamaah kami? Iya. Siapa nama kamu? Nama saya Anas, Pak Ustaz. Baca surat Anas. A'udzu birabbin nas. Yang pertama saya tes Qur'annya dulu. Malikin nas. Kamu nama siapa? Yang nomor dua. Siapa nama kamu? Nama saya Imran, Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang tu, Pak. Hampir dua juz. Kamu Imran nama apa? Memang nama saya Imran, Pak. Tapi panggilan saya di hari kulhu. Baca kulhu. Kulhu Allah. Pandai baca Quran, orangnya sholat, hormat sama orang tua, baru anak gadis kita suruh patuh dan taat sama dia. Tengok dulu suaminya. Kalau tidak nanti ini namanya pembodohan. Bila suaminya pecandu narkoba, maaf, pezina, pakaiannya enggak jelas, sobek di mana-mana, lutut sobek, duduk depan mertua, nampak kubisnya mundur. Suruh patuh, hai anakku, patuhlah kamu pada suamimu, prek. Suaminya baik juga. Makanya ananda kita dibacakannya ayat. Apa tadi ayat yang dibacanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwamun, menjadi pemimpin yang meluluskan perempuan. Baru tegakkan dulu, kokohkan dulu tiangnya, baru kita bisa lanjutkan pengajian ini. Setuju? Laki-lakinya baik, soleh, primus, pria muka soleh. Baik, sopan, santun, bisa jadi imam, lulus fit and proper test, barulah anak gadis kita kita nasihati. Jangan anak mau nikah, di situ akad nikah, disitulah buat nasihat pernikahan.
enggak masuk ke kepala. Makanya pengajian hari ini baik, bagus, mantap, wapi, tenang. Ini enggak, Ustaz Somad, nanti anak kami mau menikah jam 8 pagi supaya Ustaz cepat datang ke rumah kediaman kami ya. Ya, begitu Ustaz datang jam 8, disangka langsung nasihat pernikahan. Jam 8 pantun dulu. Burung merbah, burung balam. Untuk masalah burung merbah, burung balam habis 1 jam. Jam 9, Ustaz dah gelisah nih mau pulang. Habis tu buah semangka, buah duku. Habis setengah jam. Habis tu seserahan barang. Sebelum serahan barang, pencak silat pula dulu. Wah, tu gini segala macam. Udah jam itu segala macam. Akad nikah itu pun macet 2-3 kali macet. Disiram air kolam baru lancar. Udahlah jam hampir jam setengah 2, barulah protokol berikut ini. Mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Jam sudah menunjukkan setengah 2. Ya maaf dan dulu semua pengantin mempelai, kepada kedua mempelai, harap dengarkan nasihat ini baik-baik. Hai kedua mempelai, kedua mempelai bukan dengarkan nasihat Ustaz. Pengantin baru, hai. Ustaz ceramah ya. Makanya mantap acara hari ini. Ini akan direkam, anak-anak kita akan menonton. Kau sebagai anak perempuan, apa kewajibanmu? Ingat, lau kuntu amiran ahadan ala ayas juga ala ahadin, seandainya boleh perempuan sujud kepada manusia sesama manusia, pastilah engkau hai anak perempuan kuperintahkan sujud kepada suamimu. Tapi jangan mentang-mentang ini laki-laki lalu wah, sujud. Ya betul. Yang pertama, artinya apa? Kau berikan secara total. Bahasa kerennya apa? All out. All semua. Out keluar. Apanya? Semuanya keluar. Kuenya tadi kami di atas itu semuanya ada teh manis, ada kuih, ada kurma, ada kuih. Semuanya keluar. Segenap kemampuan kau berikan total untuk suamimu. Kenapa? Karena sejak kau menikah, yang sebelumnya surga di bawah tapak kaki ibumu, yang sebelumnya ayahmu, sekarang sudah berpindah kepada suamimu. Kalian sekarang sudah dilepas di dalam sebuah bahtera, akan menuju pulau harapan. Nun yang daun di sana, kalian akan dipukul ombak, dihempas gelombang. Bukan main, luar biasa. Ustaz, kau ingat pukul ombak bas gelombang kami kemarin dari Lingga? Bukan main, kuat itu. Nah, selanjutnya, setelah total semua kau berikan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Seorang perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang ada di rumah itu. Tinggal dia di rumah itu. Ini rumah kita wahai adinda. Ya, ini kulkas kita adinda. Ya, kebetulan nikahnya nasibnya baik. Begitu datang rumah itu sudah berisi semuanya. Tapi tak semua perempuan bernasib baik. Ada yang nasib kurang baik. Tidur beralaskan koran, makan sepiring berdua. Kita mulai nikah ini dari nol ya adinda. Iya. Pak Ustaz, ada perempuan yang mau dinikahi dari nol Pak Ustaz? Banyak saya bilang. Di mana? Di pom bensin. Mulai dari nol ya. Nah, jadi laki-laki kalau mau menikah itu jangan cerita indah-indahnya saja adinda. Bila kau menikah dengan ku nanti bulan pertama kita liburan ke Bali. Bali mana? Bali G. Habis itu kita akan jalan-jalan ke sana kemari. Kau nanti akan melahirkan tak terasa melahirkannya dalam kolam. Habis itu jangan cerita sakit-sakitnya dulu. Karena semua orang siap hidup senang, tapi tak semua orang bisa hidup susah dengan penuh penderitaan. Adinda, maukah kau menikah dengan aku penuh dengan penderitaan? Siapa mau susah? Tapi jangan janji yang muluk-muluk. Lalu kemudian ketika kau sudah sampai di rumah istana pernikahanmu itu, maka kau jagalah dia. Saat dia pergi mencari nafkah, apa yang dia tinggalkan pergi, itu juga yang ada pulang. Adinda, pergi keluar kota dulu ya. Iya, Adinda.
begitu dia pulang, dia tengok kulkas sudah melayang, garasi kosong. Kemana? Tak ada belanja, aku jual semua. Wal mar'atu, perempuan ra'iyatun, menjadi penjaga fi baiti zawjiha, di rumah tangganya. Wa hiya mas'ulatun, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemana ini semua? Maka begitu dia pulang, semua utuh bersih ada, tapi perempuan bukan pembantu. Mesti digaris bawahi. Kalau suamimu itu kaya, maka dia siapkan semuanya. Perempuan bukan pembantu, tukang cuci, tukang pel. Setelah menikah, kerjamu hanya di sumur, di kasur, di dapur. Kau sudah menjadi wanita pembantu rumah tangga. Kalau suami itu mampu, maka dia menjadikan khadim, mencarikan khadim. Makanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang membawakan sendalnya, siapa yang membawakan air wudhunya, siapa yang membawakan sajadahnya, siapa yang membawakan jubahnya. Ada Anas bin Malik, ada Sauban, Maula Rasulullah SAW. Loh, orang heran, istri Nabi kan ada Pak Ustaz, kenapa ada yang membawakan sendal, kenapa ada ini? Karena Nabi itu mampu. Jadi kalau suami itu mampu, mampu dia. Ekonominya mapan. Ada driver, supir, ada tukang pel, ada ini. Kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, jangan dipaksa. Aku mau nikah sama kamu, syarat kamu mau menikahi harus ada tukang gunting kuku. Aku menikah denganmu, kuku pun tak tahu bisa dipotong. Harus ada tukang korek telinga. Sombong betul. Kalau suamimu mampu, datanglah Sayyidatuna Fatimah, ibunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, katanya engkau banyak dapat harta rampasan perang, katanya banyak dapat perempuan tawanan, tolonglah aku minta satu budak. Budak maksudnya hamba sahaya untuk menimbakan air. Karena di rumah aku nimba air sendiri. Coba tengok, anak Nabi Muhammad nimba air sendiri. Waktu itu misalnya sanyo gimana? Aku nimba air sendiri ya Rasulullah. Ngadon tepung gandum, dikasih minyak sapi, minyak samin, buat adon sendiri. Tanganku capek ya Rasulullah, mencuci baju Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, membersihkan rumah, tolonglah kasih pembantu. Apakah Nabi Muhammad yang sayang putrinya itu dia ambil? Hei pembantu, sini pergi ke rumah Fatimah. No. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Hai anakku Khadijah, hai anakku dari Khadijah, hai anakku Fatimah, sebelum engkau tidur jangan lupa tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbir 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak connect. Minta pembantu kok dikasih tasbih. Saya waktu baca hadis ini apa korelasinya? Fatimah kan minta pembantu, kasih satu budak yang bisa nimba air, yang bisa buat adonan tepung gandum makanan, karena aku sebagai istri sudah capek. Tapi Nabi bukan kasih pembantu sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena perempuan yang lelah dari pagi, siang, petang, lelah capeknya bukan main. Maka sebelum tidur dia tak bisa tidur. Tapi kalau dia berzikir, insya Allah dia bisa tidur. Subhanallah, terbuka mata, subhanallah, subhanallah. Makanya jangan heran kalau ada pas pengajian ibu-ibu ngantuk, karena pengajian itu zikir. Ibu-ibu jangan ngantuk, karena kamera itu hidup. Nanti pas diberikan malam, nampak nanti di kamera itu. Nah, artinya apa? Pembantumu banyak, tapi kalau hatimu tak tenang, kau tak bisa tidur. Badanmu capek, tapi kalau kau berzikir, insya Allah kau bisa tidur. Kalau suamimu kaya, banyak pembantunya, insya Allah kau tenang. Tapi kalau kebetulan dapatmu yang susah, tapi dia setia, maka kau tolong dia. Jadi punya istri bukan pembantu, tapi istri itu dibantu. Siapa yang membantu itu sebenarnya? Suami membantu istri atau istri membantu suami? Ini kalau dikasih jamaah yang jawab, bisa kelahi nanti nih antara laki-laki dan perempuan.
Khuliqatil mar'atu min bila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajuha a'laha, yang paling bengkok, yang paling atas. Laki-laki itu mana? Jantung yang berdetak dan berdegup. Yang melindunginya siapa? Tulang yang bengkok. Jantung Abdul Somad insyaallah terjaga, terpelihara. Siapa yang menjaganya? Karena ada tulang yang bengkok. Filosofi ini saya ulang lagi. Laki-laki menjaga perempuan atau perempuan yang menjaga laki-laki? Sekarang ibu sudah dapat dalil, kami yang menjaga kami. Jadi kalau selama ini bapak ngomong, istriku, aku menjagamu sejak kita menikah, sejak hari ini salah kamu, Pak. Aku adalah tulang rusukmu yang bengkok. Akulah yang selama ini menjagamu. Coba kau ronsen, berapa yang hilang? Begitu di ronsen, adinda ternyata 4 hilang kamu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau laki-laki hum, mereka. Kalau perempuan hunna, hum, hunna. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hunna libasun lakum. Hunna, mereka perempuan, libasun lakum, menjadi pakaian bagi laki-laki. Setelah perempuan baru dibalik, wa antum libasul lahun, perempuan jadi pakaian bagi laki-laki. Kenapa Ustaz Somad berani ceramah di sini? Karena ada pakaian yang menutupi kurus krimnya. Di atas tutup pakai baju, bawah pakai celana panjang, pakai baju koko, mau pakai jubah takut keringetan. Apa maknanya? Pakaian menunjukkan identitas. Dari pakaian bisa tahu mana ustaz, mana ulama, mana pujangga, mana sastrawan, mana penguasa. Kenapa Ustaz Somad enggak pakai jubah, enggak pakai sorban? Karena saya yakin ibu-ibu sudah tahu bahwa saya ustaz. Kita kan enggak kenal lama nih. Tapi seandainya saya ceramah di suatu kampung yang baru pertama kali datang, saya enggak pernah ke sana, saya pakai sorban untuk menunjukkan akulah ustaz. Sebabnya apa? Saya pernah ceramah di suatu kampung, datang sendirian, enggak pakai sorban. Sampai di situ hujan gerimis, datang panitia bawa payung, nanya ustaznya mana. Ya mungkin saya jawab akulah dia. Artinya apa? Pakaian suami itu adalah ibu, ibu yang menutupi segala kelemahannya. Makanya kalau ada istri menceritakan kelemahan suaminya, kalau sudah ketemu sesama geng dia, ini beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suami saya itu enggak tanggung dua kali suruh. Ada pula yang satu lagi mulutnya dia enggak pernah ngomong, tapi jempol. Ingat kewajibanmu menutup, karena engkau adalah tulang rusuk yang bengkok, menjaga jantung yang berdetak di dalam. Ingat, kau adalah pakaiannya, maka identitas dia dinampakkan dari pakaian. Pakaian adalah simbol. Oh, dia pakai sorban, pakai jubah panjang, dia ulama. Oh, dia pakai jas, pakai dasi, berarti dia eksekutif muda. Oh, dia pakai celana pendek, koyak-koyak, melor, berarti dia baru keluar dari rumah sakit jiwa. Orang dinilai dari pakaian, dari mana? Dari istrinya. Jangan macam-macam. Melihat ibu-ibu berkerudung panjang menutup aurat, maka dapat saya simpulkan suaminya pastilah orang-orang yang soleh. Yang kurang kuat aminnya, amin. Terbayang dia saya juga amin. Yalah, yalah, husnuzan insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, al-mar'atu ar-rijalu suamil mar'ah, laki-laki saudara perempuan. Al-mu'minun, laki-laki. Wal-mu'minat, perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong.
dalam masalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menjaga rumah tangga bukan kerja. Mas, ini tanggung jawabmu semuanya. Tanggung jawabku inilah dia. Garamnya. Ini tanggung jawabku. Bukan. Kita tanggung jawab bersama adinda mendidik anak-anak. Pergi dulu ya. Berapa lama? Seminggu insya Allah. Lama betul baru pulang. Akhirnya dirobohnya nama suami itu di HP. Dia tengok bangkoy. Kenapa tuh? Kita bagi-bagi tugas. Kamu jaga anak, kamu jaga ini. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi adinda. Dengan sampan kau lepaskan anak kita ini. Dia perlu 3 proses. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua perlu cium main-main, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga kau mulai membawa dia belajar. Jangan sampai ini hilang kau wakilkan. Ini tak dapat dilakukan suami. Tiba-tiba si istri melepas 6 tahun pertama usia emas anak, sehingga putus hubungan emosional antara ibu dan anak. 2 tahun pertama diserahkannya ke sapi betina. 2 tahun kedua diserahkannya ke pakut dan bukut. 2 tahun ketiga diserahkannya ke TK. 6 tahun putus kabel si anak. No connection, no contact. Setelah itu dia seperti layang-layang terbang tanpa benang. Oh. Kenapa ya Pak Ustaz? Anak saya ini lebih akrab dengan temannya daripada saya. Kenapa ya Pak Ustaz? Anak saya ini lebih tahan berlama-lama sama kawannya daripada saya. Kenapa ya Pak Ustaz? Anak-anak saya ini lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Salahnya di mana? Ibu sudah putuskan kontak 6 tahun yang lalu. Kapan? Nasi sudah jadi tai ayam. Anak sudah curhat sama pacar, ibu masih juga cerita bubur ayam lagi. Kalau nasi itu jadi bubur, masih bisa kita potong daun seledri, kasih bawang goreng. Pernah juga Ustaz nih jual bubur ayam. Ini sudah tak bisa ditolong lagi. Maka bekerja sama-sama suami. Jangan saling iri-mengiri. Suami menghasut anak supaya benci ke istri, istri menghasut anak supaya benci ke mamanya. Kamu jangan ikuti mama kamu. Kalau kamu ikuti dia, hancur dunia kamu. Papa ini hancur gara-gara dia lah. Tak begitu kita bekerja sama. Makanya kita lihat kekacauan. Anak-anak mengalami kepribadian yang ganda berbeda. Kenapa? Akibat tak sepakat. Kita sepakat ya, anak kita pakai jilbab panjang ya. Oke, deal, deal. Nah, kita sepakat ya, anak kita jangan jalan sama laki-laki enggak mahram ya. Ya, deal, deal. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar bukan mesti ceramah. Assalamualaikum. Itu tugas khotib Jumat. Ini anak-anak kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita sepakat ya, kalau ada anak lajang nanti datang mau jemput dia, kalau kamu bilang enggak, saya bilang enggak ya. Iya, saya bilang enggak, kamu bilang enggak ya. Iya. Oke, kapan kita laksanakan? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu hari Sabtu sore datang laki-laki bawa Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat. Bu, bawa anaknya ya. Tunggu, saya tanya bapak. Saya enggak berani buat keputusan ini. Dimanapun juga dia adalah presiden dan saya wakil. Walaupun dalam berbagai keputusan saya lebih dominan daripada dia. Pak, ini ada orang mau nanya nih. Pak, saya bawa anak bapak sebentar. Tidak, kami sudah sepakat tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak, tidak. Datang sibuk dari belakang. Kasihlah Pak, kita dulu lebih parah dari dia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Karena ini amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau ternyata nasib kurang baik, dapat suami bakhil bin pelit bin kedekut bin ibu lebih tahu nasabnya kan. Nabi sedang duduk di atas bukit Shafa.
Safa Marwah. Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang seorang perempuan. Ya Rasulullah, wajahnya tertutup. Ya Rasulullah, ya Inna Abu Sufyan rajulun syahid. Abu Sufyan itu orangnya pelit. Kalau orangnya pelit, bahasa Arabnya bakhil. Di atas bakhil, syahih. Apa beda bakhil sama syahih? Misalnya kita bertiga nih, pergi jalan-jalan. Saya, teman-teman. Sampai waktu makan, mampir di rumah makan. Pas giliran makan, makan bersama. Ketika selesai makan, mau bayar. Lalu panggil, mbak, mbak, mbak, itu. Berapa? 75 ribu. Bertiga ya? Iya, dikeluarkannya duit 25. Nih saya aja. Orang yang bayar makanannya aja, itu bahasa Arabnya bakhil. Lalu yang lebih hebat mana? Bayar-bayar, sebentar ya sakit perut. Itu namanya syahih. Di atas bakhil. Kakaknya bakhil namanya syahih. Kalau si bakhil, dia punya uang, dan uangnya hanya untuk dirinya saja. Dia tidak mau melimpah ke yang lain. Ini bakhil. Kalau syahih enggak, uang dia untuk diri dia pun dia tak mau, uang orang dia tarik untuk dia. Nah, sekarang ibu pikir baik-baik. Selama ini dapat bakhil apa syahih? Ustaz nih mau buka-buka rahasia orang aja, gak perlu dijawab. Dari raut wajah saya sudah tahu. Enggak, bercanda. Misalnya dapat yang begitu, kebetulan ini perempuan namanya Hindun. Mohon maaf, bukan ibu Hindun yang di Batam. Ya Rasulullah, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suamiku tuh orangnya syahih. Gak tahu syahih. Duitnya gak mau keluar. Apakah boleh ku ambil uangnya sedikit untuk anak-anakku ya Rasulullah untuk makan? Kata Rasulullah, ambillah bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya secukupnya. Bukan secukup tanpa batas unlimited edition. Bil ma'ruf dari tiga huruf. Ain, rafa, urf. Menurut standar di Batam berapa? Kalau menurut standar tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, belanja orang Batam 3 juta, 5 juta, dia ambil itu. Boleh dia ambil. Ini dalil. Jadi kalau ada yang kurang daripada itu, balik dari sini, ambillah. Jadi jangan tertekan stres. Ini tertekan lah. Setiap menengok dompet tertekan, lama-lama pendek napas, mati. Jangan, boleh diambil. Bil ma'ruf dan la taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun syai'a kecil. Apa perbuatan kecil yang disepelekan orang? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Kau sambut dia dengan wajah yang talqin, lepas. Talaqah, talak, lepas. Wajhin talqin, wajah yang lepas. Jangan wajah itu diikat. Macam jeruk purut dipijak gajah. Ingatlah bagaimana ketika Ummu Salamah duduk. Suaminya pulang. Anaknya baru meninggal dunia. Dan suaminya baru pulang. Dia duduk, disiapkannya makanan, disambutnya, silakan makan. Silakan semuanya, silakan senyum. Setelah senang suaminya kenyang, barulah dia cerita, suamiku, ya, ada berita yang mau ku sampaikan. Apa dia? Kau jangan terkejut ya. Iya, kau pasrah, ini takdir Allah ya. Iya, ini titipan Allah ya. Anak kita meninggal. Tenangkan dulu. Ini enggak, belum lagi bahasa jauh suara. Habis dinding dicakar-cakar. Ini bini apa kucing galau? Nah, begitulah dia. Kenapa? Litaskunu ilaiha
litaskunu laki-laki ilaiha, perempuan kau nikahi dia supaya engkau mendapatkan ketenangan dari dirinya. Ketika cerita tentang pakaian, perempuan dikatakan pakaian, kalian perempuan pakaian bagi laki-laki. Tapi ketika ketenangan tidak dikatakan perempuan tapi laki-laki, kalian hai laki-laki mendapatkan ketenangan dari perempuan. Berapa banyak laki-laki stres di tempat kerja, di tempat kerja ditekan atasan, di jalan kena razia pula, pelan-pelan diserempet dari belakang, stres sampai pulang melihat wajahnya istrinya cerah hilang, begitu buka pintu langsung disambut

0: Tak jadi dia mengamuk. Tak jadi. Abang mau makan, tak jadi. Kenyang aku dengar lagi. Begitu. Ini dah. Pokoknya apa kira-kira yang menyenangkan hatinya? Pulanglah si abang dari Bandung membawa baju kain batik. Oh, tengok adinda, masya Allah, luar biasa. Bener. Padahal dalam hatinya berserak-serak di pasar. Tapi untuk apa? Menyenangkan hati orang. Jadi tak selamanya kejujuran itu menyenangkan. Tak pula selamanya kejujuran itu menyakitkan. Ini yang paling baik itu apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Tapi tetap dengan catatan, suaminya harus baik. Saya tidak mau ceramah membodoh-bodohi perempuan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Tengah malam masuk telepon, assalamualaikum. Salah sambung. Enggak, saya mau ngomong sama Ustaz Somad. Ya jangan kuat-kuat, nanti dengar bini saya. Ada apa? Saya sedang duduk di atas sajadah nih Pak Ustaz tahajud. Terus suami saya sedang di luar pesta narkoba sama WTS. Kok bisa? Kenapa kamu tak gugat dia ke pengadilan? Kenapa tak panggil walimu? Ajar dia. Kata guru spiritual saya, surga saya di bawah tapak kakinya Pak Ustaz. Pembodohan. Guru spiritual bodoh itu, saya bilang. Saya marah. Marah saya itu bercampur. Pertama marah sama guru spiritualnya yang membodoh-bodohi. Yang kedua saya marah dia nelpon tengah malam. Itu pembodohan. Suami yang mana? Pak Ustaz, mana yang saya ikuti? Suami saya atau ayah saya? Suami saya atau emak saya? Kalau suamimu berakhlak, ayahmu berakhlak, tidak akan ada perselisihan karena keduanya sama-sama hamba Allah, sama-samanya saling mengalah. Suamiku, ayahku sedang sakit, gimana? Jangan kau jenguk dia. Sejak kau nikah dengan aku, ayahmu tak ada lagi tanggung jawab. Maka dengan aku. Betul-betul. Tapi kalau hati dia lunak, jenguklah dia. Kau jumpa aku kan setelah 25 tahun. Dia yang menegang nyawa, ibumu melahirkanmu, bapakmu yang mencarikan nafkah pagi, petang, siang, malam, peras keringat, banting tulang, lintang pukang, tunggang langgang. Sekarang aku suami, silakan kau pergi adinda. Tapi jangan lama-lama, nanti ku cari yang lain lagi. Begitu. Jadi tak akan ada pertikaian antara orang tua. Kenapa? Karena sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk jam 5. Katanya saya disuruh tausiah sampai jam 5. Dari jam 5 ke jam 5.15 tanya jawab. Dari jam 15 ke jam 5.30 foto-foto. Gitu katanya tadi. Sudah diatur sedemikian rupa. Ustaz Somad tausiah sampai jam 5. 5 sampai 5, 15 tanya jawab. 15 sampai jam 5.30. Nah, begitulah kewajiban seorang suami istri terhadap suami dan hak suami terhadap istri. Kalau ini terwujud, maka akan terwujudlah doa yang selama ini dia panjatkan sejak dia lajang. Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidupku, wa dzurriyyatina, anak-anakku yang dilahirkan oleh orang yang menyenangkan tadi. Bagaimana sifat mereka? Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tak ada ayat itu mengatakan berikanlah yang cantik, putih, tinggi, semampai macam artis. Berikanlah dia yang tinggi macam pokok kayu dihembus angin. Berikanlah dia. Tak ada. Sifatnya bagaimana? Sejuk dipandang mata. Sedang kepanasan, sedang gerah, tapi begitu melihat dia, sejuk dipandang mata. Ini sedang kacau galau, pokoknya banyak berkecamuk, ribut, jerimut, rubut. Begitu sampai ke rumah, buka pintu, hilang. Ah. Begitulah hebatnya. Lagunya apa? Solawat. Lagunya apa? Latihannya di mana? Itu gendangnya luar biasa. Tapi kalau suami itu sakit jantung, jangan macam itu kuatnya. Saya pun tadi saya tutup pintu di atas. Kalau saya buka, bagus, bangkitkan semangat. Yang ngantuk-ngantuk, kata dia. Nah, ketika itu terwujud, manusia ini Yazid kadang naik, yang kus kadang kurang. Maka perlu dia bersama dengan ibu-ibu. Macam pokok kayu, kalau pokok kayu sebatang sendirian datang angin kencang patah. Tapi kalau banyak pokok kayu yang lain, maka saling tolong menolong. Ibu-ibu yang sudah buat komunitas pengajian bagus. Apa nama majelis pengajian? Al-Bahjah. Mantap. Kehebatan, keutamaan, kemegahan, excellent, kehebatan. Maka berkumpul perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa. Akan melahirkan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Saya di mana-mana, kadang pas ceramah, lama dimulai acara. Bu panitia, kenapa lama dimulai acara? Mohon maaf Pak Ustaz, callingnya belum datang. Dari mana? Dari desa sebelah. Pemain naturalisasi. Tapi di majlis Al-Bahjah Buya Yahya, apa yang terjadi? Qori'ah anak kecil. Anak kecil di mana-mana nangis-nangis, lompat-lompat, malah mengaji. Majlis ini mau menunjukkan ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, di majlis kami, anak kecil aja gitu hebatnya. Apalagi mama ya. Luar biasa. Itulah. Kalau tak percaya, teslah. Saya insyaAllah. Nah, lahirlah anak-anak tadi. Siapa yang membentuknya? Laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah. Wal baladu thayyibu, tanah yang baik. Yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbiha, tumbuh tanaman yang segar, yang mekar, harum, semerbah. Walladzi khabusa, tanah yang tandus. La yakhruju illa nakida, yang keluar hanya tanaman kaktus. Keluar tanaman kaktus dari gurun pasir Sahara Maroko. Baunya tak semerbak, ditengok tak enak, dicium hidung bengkak. Pandai pun tak Ustaz, tunggu pantun sekarang. Nah, oleh sebab itu maka lahir anak-anak yang baik tadi. Kenapa? Karena orang tuanya berbakti. Ada dosa. Dosa apa? Dosa maaf cakap narkoba. Mungkin di dunia dia senang, rezekinya lancar. Tapi begitu dia mati, nanti di akhirat azabnya. Kata Ustaz Abdul Somad, orang yang buat dosa itu di dunia susah. Senang. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Katanya susah, buktinya dia tenang. Di akhirat dia akan kena azabnya. Tapi ada satu dosa, di dunia dapat, di akhirat dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Pak Ustaz, emak kami ini sudah 80 tahun, tinggal serumah sama kami. Sudah kami siapkan makanan, mama makan ya. Dia pergi ke rumah tetangga, minta makan, anakku gak ngasih makan. Kami belikan baju baru Pak Ustaz, dijahitkan. Dipakainya baju sobek, koyak, ngaku ke tetangga. Tengok anakku, dikasihnya baju koyak. Di mana nih Pak Ustaz? Saya balas 10 kata. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Saya balas SMS. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu aja sampai hilang sendiri. Jaga orang tua. Orang tua ini makin tua, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, akalnya balik macam anak kecil. Waman nu'amirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya? Nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya. Dulu pandangan sejengkal, sekarang balik sejengkal. Betul kata Pak Ustaz. Sekarang saya nengok muka Pak Ustaz pun tak jelas. Asal baca Quran meleleh air mata. Apa yang mak tangiskan? Tak nampak lagi titik ya titik. Betul kata Pak Ustaz. Dulu saya lama tahan tegak Pak Ustaz, tapi sekarang asal tegak salat tarawih sebentar dah menggeletar lutut. Ya. Tapi kalau tegak di toko emas lama tahan juga. Apa maknanya? Kita pun akan sampai juga ke usia itu. Yang jadi masalah, kita mengukur orang tua dengan akal pikiran kita. Ini salah total. Orang tua umur 80 mau kita samakan dengan kita yang umur 40. Sudah dua kali lipat dia. Maka ketika ada orang yang ngadu ke saya, gimana ni ayah saya ni bosan, gimana ni mak saya ni bosan. Umurnya berapa? Umurnya 75. Kau umur berapa? Umur saya 35. Berapa kali lipat? Iya ya Pak Ustaz ya. Otak kau kemana aja selama ini? Kasar sekali Pak Ustaz. Nah, oleh sebab itu, dia adalah benda keramat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ke pohon rindang, tak perlu ke makam keramat, tak perlu ke tepi sungai. Doamu ada kabul di rumah. Kau kasih makanan enak, kau kasih pakaian mewah, bawa dia. Mama mau ke masjid mana? Ayo aku bawa. Masalah dia ngomong bobok-bobok-bobok, diam saja. Pak Ustaz, gimana sikap kami terhadap ibu kami yang sudah 80 tahun? Gimana sikap kami pada ayah kami yang sudah 70 tahun? Diam. Yang kedua Pak Ustaz, diam. Yang ketiga Pak Ustaz, diam. Diam. Pokoknya diam saja. Jadi gimana Pak Ustaz? Duduk aja, nikmati. Gak tahan saya Pak Ustaz, ambil earphone. Duh. Dia merepet, membebel, sudah berapa lama? Baru seminggu ini Pak Ustaz. Kau menangis di pangkuannya berapa bulan? Berapa kali dia tak jadi solat tahajud malam karena kau merengek dari pagi ke pagi? Berapa kali dia tak jadi solat duha karena kau kencing di kainnya? Berapa kali mata orang tajam menengok dia saat undangan, saat kau menangis di tengah orang ramai? Ketika orang mau akad nikah, aku terima nikahnya dengan mahar. Semua mata Pak Kuang menengok. Kenapa? Pernah tak kau rasakan sakitnya itu? Sekarang kau katakan, kenapa begini, kenapa begini? Seorang tua umur 70 duduk dengan anaknya. Si orang tua nanya, itu apa nak? Burung merpati. Tak berapa lama, itu apa nak? Burung merpati. Tak berapa lama nanya lagi, itu apa nak? Nanya-nanya aja dari tadi. Kenapa nanya gitu? Si orang tua pun masuk ke kamar, diambilnya buku catatan, ditunjukkannya, coba kau baca. Dibaca si anak 30 tahun yang lalu, tanggal 31 Maret tahun 1980, anakku pertama kali bertanya, itu burung apa ya? Merpati. Itu burung apa ya? Merpati. 100 kali dia bertanya, 100 kali ku jawab. 30 tahun yang lalu kau bertanya, dia jawab dengan senyuman, dia perlu menciumnya kau. Hari ini dia tanya 3 kali, kau katakan banyak betul pertanyaannya. Di mana sayang? Di mana kasihmu? Kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan kita tanam, itu juga yang akan kita tuai, itu juga yang akan kita nikmati di masa akan datang. Kita tanamkan kasih sayang ke anak, kita jaga orang tua. Yang ada orang tuanya di rumah, jaga dia, peluk dia, cium dia, bawa dia umrah. Aku tak bisa tawaf nak, nanti ku dorong pakai kursi. Andai kau peluk, kau dukung, kau gendong dia dari Batam sampai ke Mekah, ke Madinah, belum tentu dapat kau balas 9 bulan 10 hari kau tumpang dalam perutnya. 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Bukan macam ibu-ibu zaman sekarang melahirkan enak aja, ha, sesar macam buang ingus aja lahir. Dulu tak macam itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga yang 5 lewat 10. Ada pertanyaan, saya jawab sampai 5.20, berkurang foto-foto jadi 10 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
1: Alhamdulillah. Ya, dengan pertanyaan, kita semua yang bertanyaan, silakan. Ada yang lain? Jadi yang kita pasti kita berikan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pesan saya mau bertanya, ada seorang suami yang telah menikah, kemudian dia menikah lagi dengan seorang perempuan, namun perempuan itu tidak memakai wali, sementara walinya ada. Sementara walinya ada, kemudian menyiapkan kepada keluarganya. Jadi mengatakan kepada keluarganya bahwa suami dia masih berpacaran, sementara dia sudah nikah. Orang tuanya nggak tahu, dan apa bapaknya nggak tahu itu gimana, apakah sah? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hukum fikih, ada hukum negara. Secara fikih, maka laki-laki perempuan menikah sah kalau cukup rukun syarat. Tapi dalam hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya, ibu perlu beli nanti karena ini terkait dengan hak ibu, tipis saja toko buku, namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Di download di internet bisa, KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Maka dalam KHI ditetapkan suami tidak bisa menikah lagi kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama tempat tanggal lahir dengan ini, saya rela suami saya menikah lagi, tidak ada unsur paksaan manapun. Lalu itu dibawa ke pengadilan. Pengadilan mengadukan sidang, dihadirkan istrinya. Apakah ibu setuju ini menikah lagi? Setuju pak. Kenapa ibu setuju? Saya tak sanggup menghadapi dia, dia 300 tenaga kuda. Jadi mau tanda tangan nih? Iya saya tanda tangan. Tidak ada paksaan? Tidak. Maka setelah itu keluarlah surat dari hakim, itulah yang dibawa ke Pak KUA untuk nikah sekali lagi. Begitu prosesnya. Bagi bapak yang mau bertanya secara khusus nanti saya jelaskan. Nah, adapun yang tadi itu, kenapa dia bisa nikah tanpa wali? Nikah yang keduanya itu nikah siri. Wali tak ada, dipakainya mazhab Hanafi yang tak perlu wali. Lompat mazhab sana, lompat mazhab sini. Kalau ditanya, kenapa begini? Daripada aku berzina, daripada aku berzina. Nikah siri yang rugi itu, saya ulang 3 kali, nikah suri yang rugi perempuan, perempuan, perempuan. Meninggal si suami, tak dapat apa-apa. Hitam dan putih tak ada. Anak lahir, mau ngurus akti kelahiran gimana? Celaka 12, setelah nikah sebulan ditinggalkannya, tak balik-balik. Sampai mati si perempuan tak bisa nikah dengan orang lain. Kenapa? Dia tak akan dapat surat cerai. Sedangkan kalau nikah secara hukum jelas, nikah ditinggalkan, dia bisa menggugat ke pengadilan. Karena laki-laki yang nikah secara hukum membaca siwat tahlik. Jika saya ditinggalkan suami saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah dan zahir, batin, lalu datang ke pengadilan, hakim menjatuhkan talak 1. Dalam nikah siri itu tak ada. Jadi kalau ibu tanya secara fikih, sah tak nikahnya ini? Mazhab Hanafi sah, mazhab Syafi'i tak sah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wasyahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Kesimpulannya, kita jaga anak, menantu, sahabat, ipar, adik kita, jangan sampai terjebak pada nikah siri karena ruginya setengah mati. Cukuplah macica Mukhtar mencari keadilan. Terima kasih.

0: orang tua yang suka berkata-kata tidak sopan atau berkata-kata kotor, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan orang tua tersebut? Makasih Pak Ustadz, saya
1: mengucapkan. Orang tua cakapnya kasar, yang keluar dari mulutnya bukan cuma binatang, tapi kebun binatang. Gimana menghadapinya nih Pak Ustadz? Pertama tengok dulu umurnya berapa. Umurnya sudah di atas ambang batas. Berapa umurnya? 75. Berarti dia sudah hidup dalam bonus 12 tahun. 63 umur Nabi meninggal, dia bisa sampai 75. Rufi'al qalam an salasatin. Ada 3 orang yang diangkat penanya, tak mencatat lagi. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin na'im hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang tua tadi masuk yang mana? Orang pikun, karena akalnya sudah tak ada lagi. Maka kita maklum-maklum aja, dia sudah balik macam anak kecil. Tapi kalau dia masih bisa dikasih tahu, yang ngasih tahu dia bukan kita. Jangan setelah pengajian, pulang dari pengajian ini, mak panggil, mak sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah berkata-kata kasar, karena lidah akan ditanya di hadapan Allah. Orang tua tak pernah melihat kita besar. Walaupun kita sudah 40 tahun, emak kita melihat kita tetaplah anak kecil yang dulu dimandikannya, yang dulu disuapinya. Maka kalau kita ceramahi dia, dia bukannya serius, nengok kita lucu. Lucu ente, lucu. Maka siapa? Bahasanya bahasa kita, pesannya pesan kita, disampaikan ke orang lain yang ucapannya masuk ke telinga dia. Dia ini tetap manusia. Kira-kira omongan siapa yang masuk ke dia? Ada ponakannya, ada adiknya, ada kakaknya, ada orang-orang yang dia dengar. Apakah mulut dia? Makcik, iya. Makcik dengan mak saya dekat betul kan? Oh dekat, kawanku sepermainan, sama-sama manjat kelapa kami dulu masih hadis. Tolong sampaikan ke makcik ya, itu mak saya cakap begini, begini, begini. Iya, insyaAllah aku sampaikan. Tapi jangan sebut nama saya. Iyalah, makcik itu pun datang. Kata anak engkau, makin mengamuklah dia. Makcik ini pun pikun pula dari saya. Begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, berkembang dengan pertanyaan tadi. Maka berhubungan bagi kita pada sore ini. Bagi bunda-bunda yang masih belum merasa puas dengan tahun hari ini, boleh nanti pada maghrib sampai isya kita akan sama-sama mendengarkan kajian ulama yang ada di Masjid Al-Anhar di Perumahan Reformi. Untuk lebih berkahnya, mari sama-sama kita belajar dalam bersama-sama.
1: Sebelum berdoa, bertawassul kepada Allah, membaca Al-Fatihah. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa sebelum baca doa bertawassul? Karena kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa betahu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan baca Al-Fatihah. Al-Hazhiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنزل البركة والسلامة والرحمة على هذه الجماعة. Turunkanlah rahmat, barakah, kasih sayang, karuniamu kepada jamaah ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami di hadapanmu ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berimpak, bersedekah, berkurban, berwakaf, berzakat dengan rezeki yang halal ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati. Wa maufirat

0: maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina kedua orang tua kami, wali abaina ayahanda kami, wali ummahatina ibunda kami. Andai dia masih hidup berada di rumah kami, dapat kami belikan pakaian, dapat kami peluk cium, dapat kami cium tangannya, dapat kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami, hanya kuburnya, pusaranya yang dapat kami jenguk, lalang-lalang tinggi yang dapat kami pandang. Allahumma ighfir laha, ampunkan dia ya Allah. Warhamha, curah akan rahmat kasih sayangmu padanya ya Allah. Wa'afiha, maafkan segala kesilapannya, kekhilafannya di masa dia dulu ya Allah. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kami ya Allah. Berapa kali dia tak jadi bersimpuh sujud kepadamu gara-gara tangis pekih kami ya Allah. Yang dapat kami ucapkan hanya doa, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha ufratan min ufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, sebagaimana kami berbakti kepada orang tua kami, jadi jadikan pula anak-anak kami berbakti kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan anak-anak kami daripada zina, narkoba, perbuatan keji, perbuatan munkar. Allahumma inna nas'alukal huda, beri kami hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, beri kami kecukupan, berikan kami rasa cukup dengan yang halal. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami meninggalkan yang haram ya Allah. Rabbana hablana min azwajina zuriyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami dan anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabili da'watik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam perjalanan dakwah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami terbujur kaku, saat tak ada yang bisa menolong kami, saat itu yang keluar dari mulut kami nanti adalah ucapan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan, tak kepada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak suami istri sekarang ini masih menjadi suami, masih menjadi istri hanya karena status. Yang merasa, silahkan merasa. Tidak. Anda menjadi suami benar-benar bahagia menjadi suami. Anda menjadi istri benar-benar bahagia menjadi istri. Jangan hanya mempertahankan status. Contoh mempertahankan status apa? Kalau bukan karena anak saya yang tiga yang sudah terlanjur ada ini, gak mau saya lagi jadi istri dia. Nah itu mempertahankan status namanya itu, Pak. Hatinya sudah tidak mau lagi, itu suaminya. Suaminya sudah tidak mau lagi, itu istrinya. Namun bercerai, gak mau. Kenapa? Takut anak-anaknya terlantar. Takut nama baiknya hilang. Takut ini, takut itu. Manusia-manusia yang dalam rumah tangganya menderita. Dan ini sasaran empuk syaitan. Dan ini sasaran empuk iblis. Untuk merusak rumah tangga itu dan mencampakkan mereka kepada kesengsaraan di dunia sebelum kesengsaraan di akhirat.

Lihat baik-baik. Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah, salat maghrib masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Nuh memasuki ayat yang ke-20. Iya, 20, 21, 22. Ini panjang banget nanti nih. Ya, bukan apa namanya ke sini lah. Jadi dipotong aja. Ini ada tasydid di sini karena sebelumnya ada lam alif. Kemudian apa? Ini ikhfa. Nah, ini hati-hati bacanya nanti. Matanya harus cepat melihat ke bawah. Tanwin atau baris dua, dhammatain berjumpa dengan ra. Idrom bila guna, jadi nuhurrob, itu nanti. Terus idrom bila guna juga, ini mat jaiz memfasil, ya sempurnanya adalah nanti sama dengan mat wajib itu. Kemudian ini ikhfa, ikhfa akrab namanya. Oh, bukan ikhfa aba'at, jauh, karena baris dua ini atau nun sukun pahamannya itu huruf nun, makarnya jauh dengan huruf kaf sehingga bunyinya mengarah ke sedikit ke huruf eng, mengarah. Wa makaru makaran kubara, itu nanti. Di sini kita berhenti saja dulu karena kalau disambung terlalu kecil hurufnya. Nah, sebenarnya sampai sini dia jauh. Baik, kita coba tayangan pertama dulu. Silakan yang mau mencoba.
1: Litas kulu minha subulan fijaja.
0: Coba lagi sekali.
1: Litas kulu

0: dari sini.
1: Wa waladu inna khasara.
0: Walad asalnya anak, waladun, walad, ya. Terus
1: wa makaru makra kubbara.
0: Lagi
1: wa makaru makra kubbara.
0: Biasa saja.
1: Makraku mak,
0: jangan makrong, tidak
1: makrong kubara. Wa makaru makrong kubara.
0: Lagi
1: wa makaru makrong kubara.
0: Jangan rong, tapi
1: rong.
0: Dia mau ke kak sudah. Kak itu bacanya kan kak, bukan ko. Jadi sehingga dia
1: rong mak rong.
0: Langsung arahnya ke huruf kaf. Ya, kecuali di sini nanti huruf ko
1: mak rong kalu
0: misal. Tapi tidak ada kalimat itu ya. Ini kan kak itu biasa huruf kak. Jadi dia setelah rohnya tebal, maka arahkan sudah kepada membunyikan huruf kak.
1: Mak orang kubara.
0: Coba lagi.
1: Wa makau mak orang kubara.
0: Kok masih ya?
1: Orang kak orang kubara. Orang
0: jangan
1: orang kub,
0: jangan orang kub, tidak
1: orang kub
0: gitu. Lagi sini aja, dari sini
1: mak orang kubara.
0: Lanjut, nanti ketemu lagi model begitu ya.

0: Boleh, cukup dulu silakan.
1: Litasluku minha subulan fijajah.

suhu. Nah, berarti sudah siap-siap ancangannya di mana sih kemampuan nafas. Di sini kalau harus berhenti di sini berarti haknya harus sukun. Iya.

kan tidak sempurna jadinya. Berarti kualitasnya rendah, nilai pahalanya insya Allah juga mungkin kurang juga tuh. Tapi karena belajar, tetap nilai belajarnya ada. Iya, sekarang jangan dipaksakan. Mau di mana berhenti terserah, pilih sekali lagi. Matnya difungsikan semuanya, jangan sampai dikurangi kadar matnya.

Balu. Sekarang di sini hilang matnya. Terus mana tadi? Yang mana tadi ada juga? Hu-nya tadi kah? Nah, ditambahi. Ayo, ini ada ya-nya. Asauni. Sekali lagi dari sini.

0: Oh, dari sini sampai sini berhenti, dari sini sampai mahal sini. Yuk.
1: Wattaba'u man lam yazidhu malu.
0: Nggak boleh sini ada panjang. Ini juga nih. Ketentuan hu, kalau memang tahu nanti maksudnya itu. Apabila sebelum hu ini barisnya sukun, maka hu-nya tidak boleh panjang. Tetapi bila kalimat hu, ha, hu dengan hi gitu, sama ini juga, berbaris sebagai ini, maka hu-nya menjadi panjang. Tapi bila sebelumnya tidak ada tanda barisnya, maka dia tidak boleh panjang seperti ini. Nah, tidak boleh panjang dia.
1: Wattaba'u man lam yazidhu maluh.
0: Nah, coba.
1: Wattaba'u man lam yazidhu maluh.
0: Nah, ini hu-nya panjang juga kan, karena ada barisnya di sini. Sekarang dari mana? Dari sini saja.
1: Wa walatuhu illa qasara.
0: Yeah.

0: Sekarang dari sini sampai kepada kum saja. Ayo.
1: Wa qalu la tazzarunna alihatakum.
0: Cukup. Ini berubah sudah ke ain. Ini tidak ada tasdid di sini.

0: Hatakum. Nah, dah ada zaknya sini. Yo.
1: Wa qalu la tatarunna alihatakum.
0: Dari sini.

0: malu.
1: Ini tidak boleh dipanjangkan dari sini.
0: Wattaba'u man lam yazidhu malu.
1: Iya, dari sini aja boleh atau terserah dari sini juga lah.

0: daro
1: dari sini saja.
0: Wawaladuhu illa khosyara.
1: Ini huruf sin biasa, sabun, sapi. Ayo.
0: Sa.
1: Sa biasa.
0: Wawaladuhu illa khosyara.
1: Iya, terus.
0: Wa makaru makrong kubbaro.
1: Lagi sekali.
0: Wa makaru makrong.
1: Ini ada wawnya, tanda matnya ada. Ayo.
0: Wa makaru makrong kubbaro.

0: Wada.
1: Ini keliru bacaannya. Alihah Tuhan Tuhan, ilah satu Tuhan. Beda nanti. Alihah jamak daripada ilah. Berarti.
0: Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda.
1: Di sininya lupa matnya ya. Nah, lupa matnya di sini. Dari sini saja. Sama sini kan.
0: La tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda.
1: Lagi coba ini.
0: Litas luku
1: sinnya biasa saja.
0: Litas luku minha subulang fijaja.
1: Bagus sekali.
0: Litas luku
1: nah, biasa. Sin biasa sa.
0: Litas luku minha subulang fijaja.
1: Hati-hati tidak ada mat di sini.
0: Subulang fijaja. Litas luku minha subulang
1: subulang
0: fijaja.
1: Ya, lagi sekali.
0: Litas luku minha subulang fijaja.
1: Baik, cukup. Silakan yang lain.
0: Litas

0: taba'a.
1: Nih, hilang juga matnya di sini.
0: Nah. Ala nuhur rabbi innahum masawni wattaba'u man lam yazid.
1: Hati-hati. Kalau berani mewakaf di sini, haknya harus muncul. Ya, karena ini masih bagian katanya langsung. Orang yang tidak yazid hu, menambahnya hu-nya di sini. Yazid itu harus hu-nya harus ada. Kalau berani berhenti sini, ini kaum namanya. Artinya apa? Kalau dekat kelihatan kedengaran, jauh enggak nampak itu. Iya. Lagi jadi terus
0: wattaba'u man lam yazid humaluhu wa waladuhu illa khusara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna watta.
1: Lagi sini.
0: Wa makaru makran kubbara.
1: Ya, cukup, silakan.
2: Litasluku minha subulan.
1: Ini juga subulan, enggak bisa subulan.
2: Litasluku minha subulan fijaja.
1: Sekarang dari sini saja.
2: Subulan.
1: Tidak ada tanda matnya ini. Ayo.
2: Subulan fijaja.
1: Itu yang benar. Sekarang dari sini.
2: Litas lukum minha subulan fijaja. Qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u.

0: wa mataru makrokubaro.
1: Tangis sekali.
0: Wa mataru makrokubaro.
1: Ini tasdid, ada tasdid fungsikan. Ayo gimana baca?
0: Wa mataru makrokubaro.
1: Iya.
0: Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazakrunna wa la tazarunna wadda.
1: Ya, dari sini lagi.
0: Wa la tazarunna wadda.
1: Ya, sudah cukup, silakan yang lain.
2: Litas kul

0: makarum mak wa makarum makro makro
1: ka maka maka kayak maka biasa lalu pada ru maka wa

0: sekarang misal kita potong ya, kita hilangkan ruknya, jadi hanya 1, 2, 3 aja bacanya. Berarti bacanya adalah wama apa?
1: Makar.
0: Wamaka, maka kan? Jadi jangan mako. Wamakaru berarti kaknya terpengaruh huruf ro. Ro itu kan dibaca tebal. Berarti kaknya maka aja. Maka wamakaru. Nah, jangan wamakaru ikut ko. Jangan. Ayo lagi.
1: Wamakaru makarungkum baro.
0: Ini yang bagus. Terus.
1: Wa qalu la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna wadda.
0: Baik, cukup. Yang lain silakan.

Lagi. Qala nuhuru rabbi innahum asawni wattaba'u.

0: Baik. Jadi untuk semua ini huruf ini kita diuji di sini posisinya dengan bentuk seperti ini harus masuk ke sini. Bagaimana kerapian tetap kualitas bacaan huruf H, hu. Ya. Jadi ada beberapa tadi hu-nya itu kurang ketika mungkin diwakafkan Allah Ar-Rahman bisa. Kemudian ha misalnya, iya kan? Masih bisa. Tapi giliran hu. Nah, kemudian disambung ke sini lagi. Nah, jadi hati-hati berusaha serapi mungkin tetap hu-nya. Ah, ih, uh, ha, hi, hu. Huru. Gitu aja sih semua untuk semua. Ada yang agak rapi hu-nya tetap, ada juga yang biasa agak tidak begitu nampak bahwa itu adalah ha, hu, huruf halqi. Iya. Baik, silakan masih ada.
1: Litaslukum minha subulan fijaja.
0: Ini huruf ja, ja ja ja. Ah, ayo.
1: Litaslukum min
0: litaslukum.
1: Litaslukum
0: dan huruf mim.
1: Litaslukum minha subulan fizaza.
0: Yang fizaza itu fizaza itu nanti huruf ra ada titik. Ni fijaja jukut fija. Tuh. Iya, jukut fija ini. Coba lagi sekali.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Mantap. Lanjut.
1: Qala nuhur rabbi innahum asani wa taba'u man lam yajidu malu.
0: Ya, dari sini.
1: Wa taba'u man lam yajidu malu wa waladu illa khasara.
0: Sekarang dari sini.
1: Maluhu wa waladuhu illa khasara.
0: Ayo, ini lagi.
1: Maluhu wa waladuhu illa khasara.
0: Soalnya nadanya tinggi. Lanjut.
1: Wa makaru makrun kubara.
0: Ayo. Di sini tidak ada tasdid, yang tasdid di sini tariknya ke sini. Ya, sini tidak ada tasdid, yang sini ada tasdid. Ayo.
1: Wa makaru makrun kubara.
0: Ya, ayo.
1: Wa qalu la tadarun aliyatakum wa la tadarun wadda.
0: Hati-hati.
1: Qalu la,
0: panjangnya sama. Sekarang kalau kata ini sama. Ayo, harus sama. Sampai sini dulu berhenti boleh. Atau sampai napasnya sama silakan sampai.
1: Wa qalu la tadarun aliyatakum wa la tadarun wadda.
0: Ini nun tasdid sidah langsung lengket digunakan.
1: Wak
0: tinggi nadanya ya.
1: Wak
0: ketinggian.
1: Wak

0: سودا
1: أيوة.
0: لا تذرن ولا تذرن وقالوا لا تذرون عليتكم ولا تذرون ودا.
1: Baik, sekarang saya minta dari sini saja sampai sini ya, yang dilebihkan dari sini.
0: لا تذرون عليتكم.
1: Baik, sekarang yang tasydid huruf nun ya.
0: لا تذرون
1: gunahnya silakan. Lalu sini
0: alihatakum la tadarunna alihatakum.
1: Ayo
0: la tadarunna
1: harus lengket.
0: La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda.
1: Ya, pokoknya setiap tasydid namanya juga syiddah, tasydid, lengket, enggak boleh enggak lengket. Ya, ya, cukup, silakan. Masih ada waktu.
2: Di tasluku minha sukulan fi caca.
1: Ya, Ibu, ini enggak ada tanda panjangnya ya. Lagi
2: di

0: عصوا واتبعوا من لم يزد.
1: Jangan maksa ibu, nanti habis napasnya, ninya ini tidak belum panjang tadi itu. Sampai sini aja boleh, dari sini dulu biar rapi panjang-panjang nyamatnya.
0: Alamuhu Rabbi innahum asawni.
1: Boleh.
0: Rabbi innahum asawni wattaba'u malam wattaba'u malam yazid hula
1: umaluhu
0: malam yajid humalu.
1: Ya, dari sini

0: Ica.
1: Baik, masih ada.
0: Lita selukum minnaha subula fijaja.
1: Subulang fijaja. Ayo, dari sini.
0: Subulang fijaja.
1: Iya, dari sini lagi subhan sempurna.
0: Lita suku minha subhanak fijaja.
1: Ya.
0: Qala nuhur rabbi innahum.
1: Bahannya tidak panjang ya.
0: Qala nuhur rabbi innahum
1: asawni
0: wattaba'u man lam tajid
1: yazid ya yazidhumalu
0: wattaba'u man lam tajid
1: bukan kak ya mal sini mal
0: mal mal mal lam

terlibat membaca Al-Quran terus menerus. Berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu rumah

sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca.

0: kanan di tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yes.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
0: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

0: yanzurun.
1: Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak, Islam,

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: dan...
1: Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.

0: Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

آمين آمين آمين آمين, آمين.

0: Jamaah salat duhur Islam Syiar rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian tahlil pada siang hari ini telah hadir Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Sepulana Kalimantan Timur, dan beliau akan menyampaikan kajian seputar ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini, yakni tentang fikih ibadah kurban. Bersama-sama kita simak kajian beliau kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA. Dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa innahu la hawla lana wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak ibu jemaah sekalian, hafidhakumullah. Sedikit kita akan mengulas membahas tentang syariat ibadah yang sangat agung yang disunahkan dan diperintahkan untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 sampai selesainya hari tasyrik. Tentang keutamaan ibadah kurban, Bapak Ibu, telah kita ketahui banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan fadilah kurban adalah hadis riwayat Abu Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauma nahrin 'amalan ahabbu ila Allah ta'ala min hiraqatid dam." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak manusia, keturunan Adam, suatu amalan di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Sehingga hadirin, ibadah yang satu ini merupakan ibadah yang agung, hanya terulang setahun sekali. Jika terlewat, sayang sekali. Bahkan saking besarnya pahala kurban, sebagian ulama seperti dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki, kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain selain kurban, meskipun nilainya lebih besar, tetap kurban lebih afdal. Misalnya jemaah, di satu kesempatan di 10 Dzulhijjah kita membangun masjid senilai 1 miliar rupiah, itu biaya pembangunan masjid, tapi kita tidak berkurban. Masih lebih afdal kita membeli kambing harga 2 juta, 4 juta atau mungkin 5 juta dan kita berkurban tapi tidak membangun masjid. Sampai segitunya para ulama membahasakan karena agungnya ibadah kurban. Dan dalam hadis yang terkenal Rasul juga mengatakan, min kulli sya'rin hasanat. Orang yang berkurban itu akan diberikan pahala sesuai dengan jumlah helai bulu daripada hewan yang disembelihnya. Jadi ini ungkapan ya, ungkapan kiasan untuk menunjukkan kalau kurban itu ibadah yang pahalanya unlimited. Lawang bulunya kurban siapa yang bisa menghitung ya. Tapi jangan juga gara-gara begini salah paham hadis. Kalau kemarin-kemarin motong hewan kurban nyari yang gemuk, nyari yang mahal, sekarang nyari yang banyak bulunya. Nanti dia bawa monyet gitu kan untuk kurban. Yang pertama jemaah, tentang hukum kurban, tentu kita harus dudukkan perkara kurban ini apa hukumnya. Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat tentang apa sebenarnya hukum kurban. Yang pertama adalah yang mewajibkan. Yang kedua yang berpendapat sunnah dengan derajat mu'akkadah. Jadi sunnah kan terbagi menjadi dua di mazhab Syafi'i, Pak. Kalau di mazhab yang lain dipecah jadi empat. Nah, tingkatan yang paling tinggi dari sunnah itu ada namanya sunnah mu'akkad. Satu grid sedikit saja dia sudah kepleset masuk ke wajib. Cuma enggak sampai wajib saja. Ada yang mewajibkan, ini adalah kalangan mazhab Hanafi. Ada yang sunnah mu'akkadah, ini kalangan mazhab Hanbali dan Maliki. Dan juga sebagian mazhab Syafi'i mengatakan sunnah mu'akkad. Sedangkan sebagian Syafi'iyah yang lain berpendapat kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yang berpendapat wajib, ini adalah pendapat yang kuat dipegang oleh kalangan mazhab Hanafi. Jadi saudara-saudara kita yang tinggal di negeri Pakistan, Uzbekistan, Bangladesh, Turki, itu rata-rata mazhabnya Hanafi, Pak. Nah, itu yang memegang bahwa kurban wajib.
2: untuk setiap anggota keluarga satu ekor. Jadi tetap kewajibannya bukan per individu. Jadi misalnya ada keluarga isinya istri dengan anak-anak misalnya, itu cukup dikeluarkan kewajibannya satu saja, tidak harus per kepala satu hewan. Dalil kewajiban kurban yang diangkat oleh kalangan mazhab Syafi'i diantaranya adalah zahir firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian dan berkurbanlah. Di situ jelas perintah untuk berkurban, sedangkan dalam kaidah usul dikatakan asal setiap perintah itu wajib sampai ada qarinah atau dalalah, ada pemalingan kalau dia cuma sunnah. Nah, ayat ini kan wajib. Di situ ada kata perintah fi'il amr, salat dan berkurban. Sehingga kurban itu hukumnya wajib. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya kurban adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atan an yudahi falam yudahi falayaqrabanna musallana." Falayaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan keluasan, artinya punya rezeki, mampu untuk berkurban, kemudian enggan dia tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat sholat kami. Kalangan mazhab Hanafi mengatakan hadis ini menunjukkan kewajiban. Seakan-akan Rasul mengatakan begini, ente muslim, punya duit, sehat, enggak mau kurban, udah enggak usah ngaku jadi orang Islam deh, enggak usah pergi sholat tempat kami. Nah, sehingga menunjukkan kewajiban. Dan dalil-dalil yang lain hadirin. Jadi kalau kita tahu satu dua dalil, bukan berarti semua dalil itu, banyak dalilnya ya. Para ulama itu kalau menyimpulkan hukum enggak mungkin hanya dengan dalil yang ala kadarnya. Kemudian kalangan yang mengatakan kurban itu penting, kurban itu memang sangat diperintahkan tapi tidak sampai wajib, karena ada qarinah atau dalalah istilahnya yang memualingkan dari kewajiban. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan idza dakhala al-ashru warada ahadukum an yudahi. Ya, kalau kalian sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah dan kalian mau berkurban, kan gitu bunyinya, ada kalimat wa arada, dan kalian mau. Nah, Rasul mengkaitkan kurban dengan kemauan kita, berarti menunjukkan tidak wajib ya. Sehingga kurban itu walaupun penting, kata kalangan mazhab Maliki dan Hanbali, hukumnya tidak sampai wajib. Mereka juga membantah pendalilan mazhab Hanbali dengan beberapa bantahan, di antaranya ayat yang menyatakan sholatlah kalian dan berkurban itu bukan menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan urutan. Karena sahabat itu ada, saking semangatnya belum sholat hari raya langsung dipotong kurbannya, maka Allah katakan sholat dulu ya baru berkurban, dan seterusnya. Yang unik adalah madhab Hanbali, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i sebagiannya mengatakan kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Apa maknanya sunnah kifayah jemaah? Kalau ada anggota keluarga sudah mengeluarkan, maka pahalanya meluber kepada keluarga yang lainnya dari anggota keluarga tersebut sampai yang sudah wafat. Ini saking besarnya kurban, Mbak. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak, dia berkurban, maka yang dapat pahalanya siapa? Ibunya, bapaknya, atau kalau dia orang tua, anaknya, sampai yang sudah meninggal dunia. Nah, kita ini hadirin, sebagai wujud bakti kepada orang tua, sering kirim pahala kan kepada ibu bapak kita, kakek nenek kita yang sudah wafat, dengan baca Fatihah, baca Al-Quran, baca sedekah, itu bagus, Pak. Tetapi yang disepakati dalam mazhab Syafi'i, nyampe pahalanya diantaranya adalah kurban anak kepada orang tua. Jadi kalau kita ingin kirim paket spesial pahala, berkurban yang banyak di bulan Dzulhijjah, di saat berhari raya. Ya, kalau kita kurban mampunya satu ekor, ya hubungi saudara kita, adik, kakak kita kan. Supaya apa? Kalau mereka berkurban, pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Dek, gimana kurban gak tahun ini? Wah, gimana mau kurban ini? Ini kan lagi defisit, ini kan lagi efisiensi ini. Gak bisa, kayaknya kurban perasaan tahun ini gitu kan. Udah, kamu cari aja hewan kurban sapi yang paling gemuk di situ kan. Ada kak, ada. Berapa harganya? Ya 40 juta lah. Oke, saya transfer 300 ribu, sisanya tambahin sendiri. Gitu. Ini jebak tapi terlalu namanya, Pak. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah, kesempatan bagi kita untuk mengamalkan, Pak. Ya. Supaya kita tahu pahalanya bukan hanya untuk yang berkurban, walaupun atas namanya dia, tapi pahalanya dialirkan kepada anggota-anggota keluarga yang lain. Yang kedua jemaah dimuliakan Allah, kapan saat penyelenggaraan penyembelihan kurban. Ada waktu yang disepakati, ada waktu yang diperbeda pendapatkan. Yang disepakati adalah saat hari raya Idul Adha. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Waktunya dari selesai sholat id sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan menurut jumhur ulama, termasuk madhab Syafi'i, waktunya ditambah hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, sampai tanggal 13. Dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dari hadis-hadis yang menyebutkan itu. Saat terakhirnya adalah menjelang terbenamnya matahari di tanggal 13. Jadi kalau misalnya kita motong ba'da asar, sempat. Ya, itu masih masuk daripada waktu yang dibolehkan. Kemudian hewan yang dibolehkan untuk berkurban jenisnya adalah bahimatul an'am. Hewan ternak menurut istilah fikih. Berarti meliputi tiga jenis hewan, Pak. Unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala ragamnya, dan kemudian kambing dengan segala jenis-jenisnya juga. Unta punuk satu, punuk dua boleh. Kalau sapi, ya sapi itu macam-macam kan? Ada sapi Jawa, sapi Bali, ya. Sapi Angola, ada sapi Bugis, sapi Banjar, sapi Dayak. Enggak ada ya, Pak ya? Pokoknya segala jenis sapi, yang penting sapi boleh. Kalau kerbau boleh enggak? Hah? Kerbau boleh, Pak. Karena sapi apa kerbau itu masih jenis sapi. Ya paling tidak masih sepupuan lah ya, kalau enggak ponakan itu kan. Itu sapi juga. Cuma mahal kalau kerbau. Kecuali kalau bison gitu kan. Bison itu bukan jenis sapi, Pak. Itu banteng liar itu kan. Kalau payau boleh enggak? Boleh payau? Enggak boleh, Pak. Ya, karena payau itu bukan sapi, bukan kambing, apalagi unta. Tapi kan hewan ternak, Ustaz. Karena saya ternak payau gitu kan. Nah, walaupun kita ternak payau, hadirin, itu bukan istilah hewan ternak dalam fikih. Apa dikira orang Afrika yang ternak jerapah kurbannya pakai jerapah? Enggak boleh, hadirin. Ya ternak tetap harus secara fikih. Karena kalau ternak menurut istilah kita, nanti ada yang ternak ayam, kurban ayam. Ya, ternak tuyul, bak tuyul. Ya, orang motong sapi, dia potong tuyulnya gitu kan. Tentu enggak boleh gitu kan, harus dikembalikan kepada fikih. Jadi tiga jenis hewan, termasuk kambing dengan segala jenis ragamnya. Kemudian permasalahan selanjutnya, jemaah, ketika menyembelih hewan kurban itu bolehkah berserikat? Kita ketahui kalau sapi dan unta itu dibolehkan berserikat. Sedangkan kalau kambing tidak boleh. Kambing hanya boleh untuk satu nama atau satu orang. Boleh enggak berserikat? Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, tiga madhab mengatakan boleh berkurban dengan patungan. Unta boleh 10 orang, sapi boleh 7 orang. Madhab Maliki mengatakan tidak boleh patungan. Patungan tidak sah. Itu fikih itu begitu, hadirin. Dan uniknya, dalil baik yang bolehkan patungan ataupun tidak patungan, dalilnya sama. Kan biasanya begini, jemaah, ulama itu berbeda pendapat gara-gara beda dalil. Yang berpendapat kunut subuh sunnah karena menggunakan dalil-dalil kunut subuh. Yang mengatakan kunut subuh tidak ada karena mengatakan adanya dalil-dalil yang menghapus kunut subuh. Makanya beda pendapat. Tapi dalam fikih itu ada dalilnya, bunyinya A, tapi dipahami oleh ulama berbeda-beda. Sehingga tolong jaga itu etika kalau berbeda pendapat. Kadang ada orang ngomong gini, ini hadisnya sahih loh, kan bunyinya begini. Iya mas, hadisnya sahih, tapi yang kami tolak bukan hadisnya, pendapat dan penafsiran Anda atas hadis. Karena ulama berbeda pendapat terkadang tentang makna sebuah hadis. Kalau katakan saja itu perintah, apakah wajib, apakah cuma sunnah? Kalau larangan, apakah larangannya haram atau cuma makruh, atau jangan-jangan sudah dihapus hukumnya? Nah, syariat berkurban yang boleh patungan itu hadisnya sahih, Pak. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Kunna fi safarin fa ahdarna udhiyah, kami saat itu sedang safar, maka tibalah saat hari raya Idul Adha, maka Rasul memerintahkan kami berserikat likulli sab'atin badanah. Satu ekor sapi kami boleh sampai 7 orang. Hadisnya jelas membolehkan. Makanya tiga mazhab mengatakan boleh patungan. Tapi dengan dalil ini juga mazhab Syafi'i mengatakan, mazhab Maliki mengatakan enggak boleh patungan. Gimana cara pendalilannya? Kata mazhab Maliki, ini kondisinya kondisional, darurat. Rasul itu sedang safar. Ini peristiwanya perjanjian Hudaybiyah kalau di Sirah, Pak. 1000 sahabat pergi untuk melaksanakan ibadah di kota Mekah. Membawa hewan kurban. jumlahnya tidak cukup kalau setiap orang motong satu-satu, sehingga Rasul kemudian membolehkan patungan. Nah, kondisi yang sedang darurat itu merubah hukum. Namun jangankan kurban, kita aja sholat pak, sedang safar ada jamak ada kosor. Tapi kalau sedang normal tidak boleh ada pengkosoran. Maka kalau kondisi sedang normal tidak ada ibadah kurban patungan menurut mazhab Maliki. Dalil kedua adalah tidak ada riwayat dari para sahabat setelah itu ataupun setelah Nabi kembali pernah terjadi patungan. Ya, kan enggak ada riwayatnya Abu Bakar keliling gitu kan nyari teman patungan. Mar, ayo patungan sama aku yuk. Enggak, aku enggak teman sama kamu, aku sama Ali aja gitu kan. Enggak ada riwayatnya hadirin. Nah, sehingga mazhab Maliki mengatakan apa? Tidak ada patungan kurban. Nah, kalau bapak-bapak gimana? Ya boleh berarti patungan, tapi mau mengatakan tidak boleh bagus. Misalnya nih, di satu masjid biasanya motongnya 20 ekor. Nah, itu patungan 7-7 orang kan? Karena memegang tidak boleh patungan, akhirnya semuanya satu-satu sapi. 20 kalau dikali 7 jadi berapa, Ri? Jadi 140 ekor. Wah, kan keren, Pak ya. Kata Ustaz Torik-Torik yang 2 bulan dia belum haji itu, kata mazhab Maliki enggak boleh patungan. Yuk, daripada kita nanti berbeda pendapat, kita sepakat 1 ekor per orang. Cakep, Pak kan? Tapi mana ada yang begitu? Biasanya gara-gara tahu ada yang enggak bolehin, mutung malah enggak sekalian enggak usah kurban gitu kan. Nah, hadirin, itulah fikih. Nanti bisa diperdalam di kitab masing-masing. Kita lanjut sedikit lagi. Kemudian bagaimana kalau patungan itu beda niat? Beda niat itu maksudnya begini. Ada 6 orang mau berkurban. Nyari orang ketujuh belum ketemu. Nyari gitu enggak ketemu, ketemu dengan satu orang. Mas, ayo patungan. Ngapain? Patungan apa? Kurban. Ini lagi susah ini kan. Tapi gini, saya itu mau akikahkan anak saya atau mau tasyakuran rumah saya. Niatnya ibadah tapi bukan kurban. Saya ikut satu bagian saya, nanti saya ambil, saya gunakan untuk untuk acara saya. Nah, boleh enggak begitu jemaah? Ya. Boleh. 3 mazhab membolehkan. Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh. Yang enggak bolehin siapa? Ya Maliki. Ya Maliki wong patungan kurban aja enggak boleh, apalagi yang beda niat. Nah, sekarang kalau beda niat ibadah. 5 orang niat kurban, 1 niat akikah, nyari lagi 1 orang. Ketemu Pak Lek penjual pentol. Pak Lek, patungan yuk. Kurban. Patungan kurban uang ini lagi susah ini kan. Ah, tapi saya mau ikut satu bagian, ntar saya ambil, saya jual bikin pentol. Boleh enggak kalau begitu jemaah? Mulai galau. Ulama berbeda pendapat. Tapi Syafi'i membolehkan, mazhab kita membolehkan. Hanbali membolehkan, yang enggak membolehkan Hanafi. Ya. Jadi kalau nanti ada dengar ustaz mengatakan enggak boleh itu, ya berarti kita hargai. Oh, ustaz ini pegang mazhab Hanafi. Ya monggo, namanya fikih. Tapi kita ada yang membolehkan dan enggak apa-apa itu seperti itu. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, disisakan tanya jawab Ustaz ya. Iya. Satu lagi jemaah dimuliakan Allah, ini banyak masalah kurban ini sebenarnya. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang terlewat. Masalah kurban, bagaimana kalau kurban itu didistribusikan tidak seperti yang diharapkan oleh sebagian orang. Misalnya gini jemaah, ada yang beranggapan kurban itu harus dibagi rata atau hanya kepada fakir miskin saja, atau ada bahkan mengatakan panitia gak boleh makan daging kurban, kan dia ini tukang bagi, dia bukan amil. Kalau amil itu ya boleh menerima zakat, ini kan kurban, dia cuma boleh bagikan, tidak boleh makan-makan. Ini kalau kita urai panjang mbak, intinya begini, poin-poinnya saja, jangan nanya dalil ya, karena nanti kemana-mana kita. Jemaah dimuliakan Allah, untuk hewan kurban itu dibagi menjadi 2. Ada kurban nazar, kurban wajib, dan kurban yang tidak nazar, yang tidak wajib. Untuk yang nazar, ulama berbeda pendapat, dagingnya itu boleh enggak dimakan oleh orang yang bernazar. Selama ini kita ngaji mungkin dari guru-guru kita enggak boleh. Itu tidak salah, Pak. Karena itu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Orang kalau misalnya mengatakan, saya nanti kalau sembuh penyakit ini, saya mau kurban. Maka apa? Dia enggak boleh makan dagingnya. Tapi ulama tidak sepakat. Kalangan mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan, enggak apa-apa, makan daging, kurban nazar. Ya. Makanya fikih itu begitu, Pak. Ya, ya kita boleh enggak, Ustaz, ngikuti mazhab Hanbali dan Maliki? Boleh, asalkan Anda bertanya kepada ahli ilmu. Ibaratnya gini, Pak, kita boleh pakai obat, tapi rekomendasi dokter. Resepnya harus dokter, jangan maunya pindah mazhab sana-sini gitu kan. Nanti kita overdosis kita nanti. Itu cara memahami dalam fikih itu begitu. Makanya kalau nanya hukum ke ustadz yang ahli fikih, kemudian dikasih obat, udah telan obat itu. Kemarin pak, ini mohon maaf ini, saya harus melebar kemana-mana supaya jadi perhatian bagi kita. Ada suami istri yang suaminya ngomong gini, kamu kalau saya komunikasi sama dia tak cerai kamu. Dia ngomong gitu. Kalau kamu ngomong sama dia tak cerai. Nah kemudian pak terjadi perubahan, si Anu ini yang tadinya teman gak baik lah, orangnya tobat jadi baik, otomatis apa? Gak apa-apa kan komunikasi kan. Nah dia nanya ke saya, Ustaz, ini saya pernah sumpah, ini namanya pak talak mu'allak, talak yang digantungkan ya, sama dengan orang mengatakan kamu tak cerai kalau kamu keluar rumah. Kalau istrinya gak keluar, ya gak cerai, tapi kalau keluar, jatuh cerai. Kamu kalau gak bisa saya atur, saya cerai. Itu kalau istri mengatakan ya saya gak bisa diatur, cerai. Tapi kalau dia mengatakan, ayo mas saya masih mau diatur, berarti tidak jatuh. Itu mu'allak. Nah, mu'allak itu menurut tiga madhab, pak, tiga madhab tidak bisa dibatalin. Jadi sampai kapanpun, kalau komunikasi dengan si fulan tadi itu, jatuh talak. Ini madhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Madhab Hanbali mengatakan boleh dibatalkan. Nah, saya itu konsultasi dengan guru saya, begini, akhirnya enggak apa-apa, bilangin kalau dia tidak jatuh talak dengan menggunakan madhab Hanbali dan yang dikuatkan oleh Syekh Wahbah Suhaili, penulis kitab Fiqhul Islam Wa'adilatuhu. Saya bilang gak apa-apa mas, hapus saja mu'alaknya, jadi gak apa-apa kamu komunikasi. Tiba-tiba dia katanya komunikasi dengan seorang tokoh nasional lah ya Ustaz gitu, gak boleh ya, gak boleh. Akhirnya dia ngomong ke saya, gimana Ustaz, saya begini, ya sudah kalau gitu sekarang gak boleh Anda jatuh talak. Ya kenapa jemaah? Biasakan kalau sudah nanya satu hukum kepada orang, jangan dikomparasi, jangan dibandingkan. Nanti kita malah apa? Malah kita susah sendiri. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la tasalu an asya'a intu badalakum tasukum. Ayat ya. Janganlah kamu nanyakan sesuatu kalau engkau diberikan penjelasan malah bikin kalian susah. Nah, ini dalam masalah apa tadi? Kurban nazar. Jadi kalau kita misalnya Ustaz, saya bernazar Ustaz, tapi kok kepingin banget makan daging saya ini. Boleh enggak saya? Ustaznya mengatakan begini dan Ustaz alim, boleh enggak apa-apa. Ya sudah, ikuti fatwanya enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau ustaznya mengatakan enggak boleh, jangan, itu nazar. Ya sudah ikuti. Jangan nyari-nyari yang membolehkan gitu ya. Baik hadirin, kapan-kapan kita sambung, silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beberapa yang saya tanyakan. Pertama, ini

0: Untuk latih.
1: Latihan. Tetapi di masyarakat timbul berbagai macam polemik.
0: Yeah.
1: Karena itu tidak dibenarkan.
0: Benar,
1: itu,
0: benar.
1: Cara-cara seperti
0: betul.
1: Itu. Mohon penjelasan, Pak.
0: Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah dimuliakan Allah, praktek yang mengatasnamakan kurban nama suami, nama istri itu terjadi di mana-mana. Apakah itu perlu? Sebenarnya tidak perlu, hadirin. Karena pengatasnamaan itu, walaupun nama si bapak, tetap si ibu dapat pahala, si anak tetap dapat pahala. Ya, jadi tidak ada bedanya, mau nama si bapak, nama si ibu, nama si anak, itu cuma atas nama saja. Ya. Cuma yang membedakan mungkin dari sisi kemantepan, ya. Orang ingin disebut namanya supaya apa? Merasa bahwa ini adalah kurban. Tapi secara esensi pahala tidak berbeda, ya. Kecuali begini, untuk orang yang sudah meninggal dunia atau pahalanya mengalir kepada orang tua. Karena nanti kalau yang kurban adalah si bapak, pahalanya untuk si ibu, untuk anak-anaknya dan untuk keluarga yang bersangkutan dari nasabnya. Jadi bapak, ibu dari si bapak. Kalau yang kurban adalah si ibu, maka yang dapat pahala adalah si ibu tersebut, bapak, anak-anaknya, dan juga orang tua daripada ibu tersebut. Apakah mertua nggak dapat pahala? Ya tetap dapat pahala, tapi tidak sebesar kalau anaknya yang melaksanakan. Jadi begitu sebenarnya, Pak. Win-win solusinya, ya yang bagus adalah kurban dua ekor. Nah, bapak kurban, ibu kurban, pahalanya apa? Bapak pahala kurban dua, ibu dua, anak dua, mertua dan orang tua dapat semuanya aman gitu. Yang kedua tentang patungan kurban yang melebihi batas kuota jemaah. Ini bagaimana? Fenomena ini terjadi bukan hanya di sekolah, bahkan perusahaan. Jadi kadang perusahaan ngirim ke masjid ini kurban perusahaan atas nama PT Maju Mundur misalnya kan, bawa 4 ekor. Oh, iya Pak, 4 ekor berarti dikali 7 orang. Karyawannya memang berapa, Pak? Karyawannya 2000, kan enggak mungkin, Pak. Gimana itu? Termasuk sekolah tadi. Nah, sebenarnya niat baik membantu kurban untuk masjid dari perusahaan atau di sekolah untuk niat ngelatih anak latihan kurban itu hal yang patut diapresiasi. Satu kotak satu sisi kita acungi jempol dan jangan hal ini kita larang, Pak. Namanya niatnya baik sudah. Cuma caranya kita perbaiki. Tidak selalu niat baik caranya baik dan bisa dibenarkan. Tinggal kita sedikit poles sebenarnya itu sudah menjadi baik niatnya, baik juga caranya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Kurban itu hadirin kita ketahui kalau sapi tadi satu ekor boleh patungan 7 orang. Maka anak-anak sekolah silakan mereka patungan dapat beli sapi satu ekor terus dihadiahkan sapi itu kepada pihak yang layak mendapat hadiah. Misalnya kepada guru penjas, guru tata boga, penjaga sekolah, atau siapa yang kurang mampu, dia hadiahkan. Pak guru, ini kurban atas nama pak guru ya. Gurunya seneng, alhamdulillah dapat perhatian dari si anak-anak. Terus sama si guru dipotong sekolah, disate rame-rame, anak-anak juga seneng. Jadi semuanya seneng, Pak. Si guru seneng dapat perhatian dari si murid, anak-anak juga tetap seneng bisa motong hewan kurban. Dan pahalanya besar, tetap bernilai kurban. Ya, ini kan sebenarnya cuma dipoles sedikit aja, dihadiahkan. Dan itu insya Allah menjadi nilai tambah. Perusahaan juga demikian. Begitu perusahaan memberikan bantuan sapi, dia langsung mengatakan, oh ini Pak dari perusahaan PT Maju Mundur. Tapi atas namanya ini ada 7 nama. Ya. Si Asep, si Ahmad, Mulyono, Mukidi, siapa gitu Pak ya disebut semuanya. Nah, untuk mereka, karena mereka adalah karyawan yang berprestasi tahun ini. Nah, perusahaan senang karena bisa berkurban, masjid senang dapat bantuan sapi kurban, karyawan-karyawan yang disebut namanya ikut senang karena diperhatikan oleh perusahaan. Kan gitu sebenarnya. Atau kalau perusahaannya, ini masalahnya perusahaannya perusahaan yang enggak mau repot Ustaz. Begitu diterima, ya, begitu diterima penerimanya yang kemudian ngatur, Pak. Pak, ini dari perusahaan ini atas nama siapa? Enggak ada, Pak. Udah, atur aja, ya. Pokoknya turja, atur saja. Oke, kalau memang kami atur kami akan hadiahkan untuk takmir-takmir masjid dan jemaah masjid kami. Boleh enggak? Monggo silakan. Yang penting kami dapat foto laporan hewan disembelih. Enak, Pak. Ya. Tinggal diumumin masjid, Bapak Ibu sekalian, ini ada 7 ekor sapi dari perusahaan Maju Mundur. Kita akan adakan undian. Siapa Bapak Ibu yang sholat subuh selama 7 hari berturut-turut tidak pernah absen, datangnya jam 3 pagi. Ah, itu kita pilih. Nah, misalnya gitu ya. Wah, penuh itu masjidnya kan.

Nah, sebenarnya gitu, Pak. Cukup disiasati, ya. Dan insya Allah kalau disiasati akan menjadi nilai kurban dan ibadahnya lebih besar. Wallahualam bisawab. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Semoga semua yang hadir di sini dan yang turut mendengar kajian kita semuanya dimudahkan untuk bisa beribadah kurban dengan kurban terbaik di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa siyamana wa qiyamana wa taghashuna wa tadru'ana wa ta'budana tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Shalli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Shalli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyaka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat, engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minannas.
1: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempatnya nuntau itu menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hei, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat itu ke tempat paling bagus, hotel yang semalam 48 juta, nginep yang luar biasa, korban gak mampu. Hei, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, kurban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa pak? Apa mau kumpulkan buat kurban?
2: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang gak balik-balik. Mana buktinya mampu?
3: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1 juta setengah di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1 juta setengah tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1 juta setengah, nah sapa ku malaikat matu, kegay nolah cilaka iya, kegay, seke kikir galah pak ujab batang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu per bulan kali 1 tahun harga kambing sudah itu.
4: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.
5: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi ada yang menarik di situ penjelasannya. Akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkorban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkorban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, kagak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
6: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahku, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam tetap melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa.

alihkan perhatian terhadap keluarga dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka?

0: sebanyak apapun harta yang kita punya, di balik itu semua ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya, karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain yang juga pula merasakannya.
1: Ustaz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh, misalnya ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk bisa untuk diri sendirinya, bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya, tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silakan bersedekah di waktu yang lebih umum.
2: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua: bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita topik.

وجه ولم يجعله منها أجاجا بذنوبنا وإذا أتيت أهلك إلى آخر والله أعلم. الحمد لله puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dalam setiap detik nafas kita, baik dalam kondisi jaga atau tidur, miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan terhadap setiap kita, baik secara lahir atau secara batin, dan yang hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk memanfaatkannya dalam kehidupan kita dengan baik dan untuk menjadi bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Kita berharap berkat kumpul kita saat ini di rumah Allah sebagai tetamu Allah di salah satu taman daripada taman surga Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjalankan apa yang menjadi arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita menuntut ilmu yang menjadi kunci kesuksesan kebahagiaan bagi setiap kita. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebab berkahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata hamba-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala panutan bagi kita setiap umat untuk menjadi hamba yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala, bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kita minggu lalu mengatakan, dinyatakan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad, jangan memaksakan untuk makan dengan lauk dan jangan mencela makanan apapun makanan tersebut walaupun tidak selera bagi kita, dan jangan jadikan keinginan kita tertumpu untuk makan-makan yang enak dan sesuai selera kita. Ditakutkan kita termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita termasuk yang jahat atau yang tidak baik dari umatku, mereka-mereka yang diberikan makanan dengan penuh selera dan tumbuh jasad mereka atasnya, dan semangat mereka, keinginan mereka hanya berbagai macam makanan-makanan atau berbagai macam warna pakaian, dan mereka memaksakan diri dalam berbicara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, siapapun yang keinginannya hanya terfokus, tertuju, tertumpu kepada apa yang masuk ke dalam perutnya, maka sungguh nilainya itu seperti yang keluar darinya. Dan berusahalah agar tidak engkau masukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Karena siapapun yang makan makanan yang halal 40 hari, maka dengan sebabnya hatinya akan bercahaya, akan keluarlah benih-benih hikmah melalui lisannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan ia dengan zuhud pada dunia, dan akan menjadi jernihlah lubuk hatinya, dan akan menjadi baiklah muamalatnya terhadap Tuhannya. Dan barang siapa yang makan yang haram dan syubhat, maka akan ia dapatkan kebalikannya. Awas, kata beliau, kalau bisa engkau jangan terlalu banyak kenyang, karena sesungguhnya banyak kenyang dari sesuatu yang halal merupakan awal mula dari segala keburukan, dan termasuk dari keburukan yang akan ditimbulkan olehnya adalah hati yang beku dan kecerdasan yang berkurang, dan bisa mengacau pikiran kita, malas untuk beribadah dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wasabilul iktisad fil akal, dan jalan cara kita iktisad, namanya tidak berlebih-lebihan dalam makan, juga tidak kurang.

0: Hukum sika anitam, kita menahan diri untuk makan apapun makanan tersebut. Wa anta tashtahi, dan kita dalam kondisi menginginkannya. Wala tatanawalhu, dan kita tidak makan makanan tersebut. Hatta tashtiyahu tashtahiyahu, sehingga kita menginginkannya. Bisyahwatin sadiga, dengan keinginan yang betul-betul. Wa alamatu sidigil asyahwa, dan tanda betul-betul keinginan tersebut sungguh. Antashtahiya kulla ta'am, kita menginginkan setiap makanan apapun ia tanpa memilihnya. Ini kalau bisa seperti itu. Dan seperti ini langkah yang dijalani oleh orang-orang sufi, hamba-hamba Allah di kalangan kita, yang memang mereka selalu berupaya dalam setiap detik nafas kita, seumur hidup mereka, untuk memperbaiki, meningkatkan selalu muamalat mereka bersama Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka ada setiap masa di setiap zaman. Dari semenjak masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang dikenal dengan ahlu suffah, sahabat-sahabat yang mereka memiliki keyakinan tawakal yang begitu amat sangat kuat, sampai saat ini, sampai waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, baik dari umat-umat terdahulu, begitu juga kita dari umat pertama kalangan sahabat, itu sifat-sifat yang baik, begitu juga sifat-sifat sebaliknya yang dikutip atau yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, itu sifat-sifat terus namanya berlaku, terus ada lakon-lakonnya, walaupun berbeda manusia-manusianya yang hidup, tapi sifat-sifat itu ada. Sifat-sifat itu ada, baik sifat-sifat yang baik, begitu juga sifat-sifat yang buruk, dan itu akan selalu berada sampai namanya Allah Subhanahu wa taala angkat itu Al-Qur'an. Ketika Allah angkat itu Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tidak lagi berada di hati-hati hamba Allah, bahkan tidak ada lagi di kertas-kertas, diangkat semua tulisan yang ada, baru kala itu yang tersisa hanya sifat-sifat yang tercela. Tapi selagi masih ada Al-Quran, ada, kita akan dapatkan sifat seperti yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa, seperti yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, seperti yang dimiliki oleh Nabi Agung Muhammad, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang mulia, begitu pun sebaliknya. Ada saat ini orang-orang yang memiliki sifat yang tercela, seperti yang dimiliki oleh Fir'aun, yang dimiliki oleh Namrud, yang dimiliki oleh Gorun, dimiliki oleh Haman, seperti yang dimiliki oleh Abu Jahal, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, walaupun lakonnya orangnya berbeda, masanya berbeda, tapi itu sifat semua ada. Dan mereka orang-orang sufi, mereka berupaya untuk menjadikan muamalatnya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu jernih, bersih, tidak dikotori, dinodai oleh apapun yang ada di muka bumi ini, dari hal-hal yang bisa membuat seseorang lalai, lupa terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan hal-hal yang tercela, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu jaga hatinya, mereka selalu menjaga kalbunya, mereka selalu menjaga ucapan perbuatannya. Mereka selalu menjaga apa yang terlintas dalam benak pikirannya, mereka selalu menjaga sifatnya, mereka selalu menjaga sikapnya. Mereka selalu menjaga muamalatnya. Mereka menjaga apapun yang membuat mereka lengah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari ini ya adalah karya mereka. Orang-orang sufi yang berhasil menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengarahkan kita untuk menjadi hamba yang berhasil, sukses, bahagia dunia akhirat. Karena manusia yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, bukan manusia yang Allah, manusia yang namanya hatinya itu bersih jernih hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan mereka. Bukan berarti beliau mengajarkan hal seperti ini untuk menjauh dari kenikmatan, tidak. Beliau mengajarkan seperti ini untuk kita mendapatkan satu kenikmatan. Dan kenikmatan itu bukan kenikmatan yang semu, bukan kenikmatan yang sementara, kenikmatan hubungan yang erat, yang dekat, yang intim dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian daripada yang bisa mengurangi, menjauhkan kita dari nikmat tersebut, apa yang masuk ke dalam perut kita, terutama makanan dan minuman. Yang menjadi gizi dan kekuatan yang kita miliki dalam tubuh kita. Beliau tadi mengatakan dari yang halal merupakan sumber malapetaka hal-hal yang tidak baik, bahkan menyebabkan hati beku, apalagi dari yang haram. Ya, tinggal kita ya berupaya semaksimal mungkin, semampu kita. Yang harus paling kita perhatikan bagaimana kita berniat untuk makan itu, apa niat kita dalam makan. Setelah itu kita selalu berupaya jangan berlebihan dalam jangan berlebihan dalam kenyang. Kalau andaikan kita tidak mampu mengikuti apa yang beliau arahkan kepada kita, ya memang karena kekurangan kita dan karena kelebihan yang mereka miliki dari kesungguhan mereka dalam menjalani kehidupan mereka untuk selalu berada dalam keridhaan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus tahu bahwasanya ada di tengah-tengah kita, di kalangan kita, sekitar kita, hamba-hamba Allah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kehidupan mereka seperti ini. Bukan mereka berarti tidak mampu untuk memiliki apa yang mereka inginkan dari makanan, minuman dan lain sebagainya, tapi mereka sengaja untuk menjauhinya, meninggalkannya. Mereka mampu jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih banyak besar dari kita untuk mendapatkan makanan, minuman dan lain sebagainya, tapi mereka jauhi. Kenapa mereka jauhi? Karena mereka tahu kebahagiaan itu, kesuksesan itu, kenikmatan dalam hidup itu tidak melalui hal-hal itu, tapi melalui hubungan yang dekat, yang intim, yang parak, yang erat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tinggalkan hal-hal itu untuk meraih hal-hal yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu taala. Wa idza syaribtal ma, dan apabila engkau telah minum air, ingin minum habis makan biasanya minum, atau mungkin orang minum tidak makan. Dan minum merupakan kebutuhan kita manusia dan selain kita, karena Allah ciptakan segala sesuatu dengan air itu bisa hidup. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kata Allah. Kami telah jadikan dari air itu segala sesuatu, semua sesuatu hayy, hidup. Dan kita manusia dalam tubuh kita mungkin 2/3 air. Kita manusia ini dalam tubuh kita 2/3 air, terutama otak yang ada di kepala kita ini. Otak itu adalah sesuatu yang amat sangat berat yang ada dalam tubuh kita. Berat yang ada dalam tubuh kita. Dan otak itu menjadi ringan karena air yang membuat ia ringan. Otak itu di bawahnya ada air yang membuat ia ringan. Kalau enggak, seseorang mungkin tidak akan mampu berjalan dan lain sebagainya karena berat apa yang dia topang dari otak yang ada di kepalanya yang ia miliki. Air. Ya, kita pun membutuhkan air, dan semua jenis bentuk air, rasa air ada dalam tubuh kita, ada dalam tubuh kita. Wa idza syaribtal ma, dan apabila engkau meminum air, apapun airnya, famussahu, maka mussahu, dihisap, dihirup. Ya. Wala ta'ubbahu, jangan engkau tenggak. Jangan begitu. Hirup. Wa ashrab fi thalathati anfas, dan minumlah airmu di tiga nafas. Tiga nafas. Artinya jangan minum tuh kok langsung sekali nafas, enggak. Diminumnya di tiga nafas. Tapi wala tatanaffas fil ina, jangan engkau bernafas dalam air. Jangan bernafas dalam air. Ini mau minum nih, nafas, tahan nafas, minum. Bismillah dan lain sebagainya, doanya yang suruhlah. Kemudian kita bernafas di luar. Jangan bernafas di dalam juga anda. Kemudian kita minum lagi, tahan nafas lagi. Ketika minum, tahan nafas. Jangan kita bernafas di dalam cangkir atau wadah bejana yang kita minum darinya. Baru mungkin untuk ketiga kalinya kita tahan nafas, mungkin sampai kita mau habiskan atau separuhnya baru minum banyak. Tahan sambil menahan nafas. Sekali lagi dihirup, dihisap, jangan ditenggak. Situ yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW dalam cara minum. Cara minum aja diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai sahabat mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana kulla syai'." Rasulullah dahulu mengajarkan kami segala sesuatu. Semuanya diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad. Bukan hanya sekedar ibadat. Rasulullah tidak hanya mewariskan kepada kita ibadat, bahkan adat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang hidup muslim kafir, bahkan mungkin adat kebiasaan yang dilakukan oleh hewan. Ya, yang dilakukan oleh kita juga sebagian dilakukan oleh hewan. Bukan hanya kita manusia. Tidur, bangun dan lain sebagainya. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara tidur dan bagaimana apa yang harus kita lakukan sebelum tidur, bahkan posisi tidur yang terbaik ketika bangun tidur, dan semuanya diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mengatakan hatal khara'ah, sampai bagaimana cara yang ideal, yang paling baik posisi ketika kita buang air besar, BAB dan lainnya, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita melakukan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kala itu kita telah memanfaatkan waktu kita untuk beribadat, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ibadat, karena ibadat waktunya terbatas. Salat hanya beberapa waktu. Nah, dan lain sebagainya terbatas. Tapi seseorang pasti akan melakukan ibadat dan dia akan tinggalkan kembali kepada adat kebiasaan manusia. Sehingga tatkala kita menjalankan semua sesuai apa yang diwariskan dan diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan antum tahu Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Ketika kita mentaati, mengikuti Nabi besar Muhammad, maka itu adalah satu amal kebaikan. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun." Ketika kita mengikuti beliau, berarti kita mengikuti perintah Allah. Dan Allah bahkan mengatakan, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'allah." Siapa pun yang mematuhi rasulku ini, Nabi besar Muhammad bagi kita, "faqad ata'allah," maka sungguh secara hakikat betul-betul ia taat kepada aku, Allah. Jadi setiap saat kita dalam keadaan taat, dalam ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap hari kita berjanji kepada Allah, sadar atau tidak sadar. Setiap hari kita berikrar di hadapan Allah, sadar atau tidak sadar. Paling minim 17 kali kita baca dalam lima waktu kita, "Iyyaka na'budu." Apa itu "Iyyaka na'budu"? Janji ikrar kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap kita sholat, kita berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji, "Iyyaka, hanya kepada engkau ya Rabb, na'budu, saat ini aku menyembah dan selalu akan menyembah hanya engkau ya Allah." Dan Rasulullah mendidik kita, mengarahkan kita bagaimana kita bisa menjadikan setiap aktivitas kita sarana untuk menjalankan ikrar kita, menepati janji kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beratnya janji itu, maka ikrar itu, janji itu setiap waktu. Kenapa? Karena berat. Kenapa berat? Ya karena kita banyak musuhnya, banyak yang bisa menghalau, menjauhkan kita dari hal itu, baik dari luar atau dari dalam sendiri. Banyak ya, sehingga harus kita revisi lagi, perbaharui lagi janji itu, ikrar tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadat kepada Allah. Nah, Rasulullah ajarkan itu, janji yang kita janjikan itu, ikrar yang kita ikrarkan di hadapan Allah itu betul-betul kita jalani, bukan hanya sekedar namanya janji palsu, ikrar palsu. Nah, jangan sampai kita membohongi Allah dan membohongi diri kita, dan kita membohongi diri kita. Kita sudah berjanji, iyyaka na'budu. Dan alhamdulillah sekali lagi kita punya panutan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mendidik, mewariskan kepada kita bagaimana kita menjalankan iyyaka na'budu, apapun kita, apapun status dan profesi sosial kita. Karena syariat agama ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad dalam etika kita dalam kehidupan ini, tidur, bangun dan lain sebagainya, itu sama. Tidak dibedakan kelasnya, anda. Karena kita di mata Allah, kelas kita sama. Siapa kita? Abdullah, hamba Allah semata. Presiden siapa? Abdullah. Raja siapa? Abdullah, hamba Allah. Kita rakyat biasa jelata yang tidak memiliki apa-apa, siapa? Ya Abdullah. Maksudnya apa? Ya, seorang di antara kita yang paling tinggi status sosialnya dengan paling rendah sama di mata Allah. Tidak ada bedanya. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Agung Muhammad untuk namanya menyampaikan kepada kita, syariatnya sama. Itu yang Rasulullah namanya arahkan seorang raja, dan itu juga sama seperti yang Rasulullah arahkan seorang rakyat jelata biasa. Mungkin bisa kita ambil hikmah bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara syariat kita sama dengan raja. Ya kalau seandainya syariatnya sama dengan raja, berarti kita siapa? Berarti kita raja. Berarti kita raja. Berarti kita jangan berkecil hati, Bang. Kita di hadapan Allah raja. Di hadapan Nabi Muhammad sama, kita semua raja. Setelah itu yang membedakan kita nanti bagaimana kita menjalankan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kalau kita lebih bertakwa dari presiden, maka kita lebih mulia di sisi Allah daripada presiden. Kalau kita lebih bertakwa daripada sultan, begitu juga raja, apapun manusia memiliki status sosial yang paling tinggi, kita di sisi Allah lebih mulia darinya. Dan kita pun harus berbangga kembali. Alhamdulillah, itu keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di muka bumi ini dalam segala hal. Dan kesempatan untuk menjadi manusia yang paling sukses, paling bahagia, Allah berikan kepada semua rata. Bukan hanya kepada kita muslim saat ini. Kepada mereka yang belum muslim apapun agamanya, saat ini Allah pun berikan kesempatan sama yang seperti yang Allah berikan kepada kita. Tidak beda. Kenapa? Karena Nabi sama. Sebetulnya Nabi mereka juga yang non muslim sama Nabi besar Muhammad. Karena Allah utus Nabi Agung Muhammad bukan hanya bagi satu kelompok, bagi suku, enggak. Rasulullah diutus oleh Allah, "Ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Aku tidak utus kau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, lapisan manusia yang hidup di masa jahiliyah itu, dari bangsa Adam, bangsa Ajam, apapun suku dan ras lain sebagainya, sampai saat ini, sampai akan datang. Semuanya. Berarti Rasulullah itu utusan Allah, suruh Nabi Muhammad itu siapa? Ya Nabi juga orang bukan muslim saat ini, sebagaimana ia Nabi kita, sebagaimana ia mengarahkan umat untuk menjadi hamba yang bahagia sukses sebagai seorang muslim mu'min, ia juga mengarahkan itu bagi orang yang non muslim untuk menjadi manusia hamba yang sukses. Tapi kalau non muslim tidak bisa sukses akhirat, karena untuk menjadi sukses akhirat untuk harus namanya memeluk agama Allah, menerima ajakan Nabi Agung Muhammad, beriman dengan beliau. Tapi kalau untuk sukses dunia disiapkan panutannya untuk semua adalah Nabi Agung Muhammad. Sama, masya Allah, begitu keadilan Allah, kebijaksanaan Allah. Dan Allah sudah berjanji kepada kita, innallaha la yadhlimun nasa syai'an, sesungguhnya aku Allah, sampai Allah mengatakan dengan kalimat innallaha, kalimat litakid untuk menekankan, memperkuat agar kita meyakininya, tidak meragukannya sedikit pun. La yadhlimun nasa syai'an, ia tidak pernah mendzalimi manusia, siapapun manusia itu, jangankan muslim, walaupun kafir, apapun agamanya, walaupun yang tidak mengakui adanya Tuhan, syai'an sedikit pun. Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun, kata Allah. Walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Ini Al-Quran yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, karena kalamullah. Dan Al-Quran bukan hanya kitab bagi umat Islam, bagi umat selainnya Al-Quran, karena ia kitab datang untuk merevisi kitab-kitab yang terdahulu yang ada, untuk menggantikan kebijakan-kebijakan dahulu yang pernah ada. Kebijakan dalam kitab Taurat, kebijakan dalam kitab Injil, kebijakan dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya direvisi dengan Al-Quran, sehingga yang menjadi menasikh, merevisi semua kitab-kitab yang ada, dan dia tidak ada kitab setelahnya merevisi Al-Quran. Dan ia kitab yang layak untuk dipakai manusia, dijalankan manusia yang ingin hidup sukses bahagia dunia sampai ke akhiratnya, dari masa jahiliyah sampai sekarang sampai akan datang. Dan tidak perlu ada kebijakan yang perlu direvisi, studi banding, kaji ulang, dan apapun namanya, sudah menjadi solusi bagi setiap kehidupan, bagi setiap suku, ras, apapun agamanya, kalau bagi yang mau sukses. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad utusan Allah, sebagaimana Allah utus Nabi Rasul untuk mereka, untuk umat itu menjadi sukses, dan Allah utus Nabi Agung Muhammad untuk menjadikan kita sukses. Dan kita harus paham, tidak ada seorang Nabi Rasul yang lebih sukses dari Nabi Agung Muhammad dalam mendidik, mengayomi umat. Sampai Rasulullah menegaskan kepada kita, nahlul akhirun wa nahlul awalun, kita adalah umat yang paling akhir jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Kita tidak, jumlah kita tidak sampai namanya separuh, bahkan tidak sampai 1% dari umat sebelum kita. Jumlah kita bahkan 0,000,000 atau lebih, baru 1 jumlah kita jika dibandingkan dengan umat sebelum kita. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabda beliau bahwasanya kita jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita itu, Nabi Muhammad dari kalangan sahabat sampai sekarang sampai hari kiamat, seperti seekor domba. Ada dengan umpamaan sapi dan lain sebagainya, ada seperti itu namanya, kita ambil seekor domba, seperti seekor domba yang memiliki bulu yang banyak, jika dibandingkan jumlah kita dengan jumlah umat sebelum kita, seperti sebutir bulu domba. Kita jumlah kita seperti sebutir bulu domba, dan sisa bulu domba itu umat sebelum kita. Tapi kelak Rasulullah, penghuni surga itu ada 120 baris dari umat Nabi Adam sampai kiamat, termasuk kita, bagian daripada 120 barisan saf penghuni surga Allah. Dari 120 barisan itu, kita 80 safnya, 80 safnya umat Nabi Muhammad, padahal kita umat yang paling sedikit jika dibandingkan dengan umat sebelum kita. Kita 80 saf menjadi penghuni surga Allah, sisa 41 bagi-bagi untuk umat sebelum kita dari Nabi Isa sampai Nabi Allah Adam. Tidak ada Nabi Rasul yang lebih sukses dari Nabi Agung Muhammad dalam mengayomi umat, walaupun beliau hanya berdakwah sekitar 23 tahun lamanya. Dan Alhamdulillah itu Nabi-Nabi kita. Makanya Allah muliakan kita setinggi langit, dan kemuliaan itu tidak akan pernah habis. Tapi kita tidak akan menjadi bagian daripada manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah kalau kita tidak ikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sahbihi wa sallam. Kalau selain kita muslim mengikuti Nabi Muhammad, maka ia akan sukses. Dipastikan 100% sukses. Tidak ada barangkali 99,9. Tidak ada. Bukan 99,99, 100% pasti sukses. Pasti sukses. Sekali lagi, walaupun non muslim, siapapun apapun agamanya, kalau ia ikuti dalam status sosialnya Nabi besar Muhammad, dia pasti sukses dalam status sosial itu. Sekali lagi, tidak barangkali, tidak pasti. Suksesnya 100%. Ya, kita pun harus yang ikut Nabi Muhammad. Karena kita orang yang beriman dengan Allah dan Nabi Agung Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita ini memotivasi buat kita semua umat Islam ini, terutama yang beriman ini, dengan motivasi yang wallah. Karena Rahman Rahim yang selalu kita baca dalam setiap rakaat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Rahman Rahim. Ya Allah, limpah ruahkan, luapkan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita surat, bukan satu surat, bukan satu lembar. Allah kirim kepada kita 114 surat dalam Al-Qur'an. Kurang apa lagi Allah? Kurang apa Allah dengan kita? 114 surat Allah kirim kepada kita sebagai surat cinta dari Allah, sebagai surat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana ia kenalkan Nabi Agung Muhammad? Bagaimana ia kenalkan para Nabi Rasul yang kelak mereka di hari kiamat akan berlindung di bawah bendera Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam? Jadi siapa yang kurang? Ya kita. Kita yang menjauh, Allah selalu mendekat. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang sahih, "Man taqarraba ilayya bi syibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa man atani yamshi ataitu harwalatan." Agama sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, kata Allah, dari hambaku siapapun, tapi yang layak untuk melakukan mengamalkan ini yang mukmin. Tapi Allah mengatakan man taqarraba ilayya, siapapun. Sekali lagi, walaupun yang belum muslim saat ini, belum beriman kepada Allah, kalau ia menjalaninya, maka ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita muslim. Allah akan berikan kepada mereka juga, Man taqarraba ilayya dhira'an syibran, barang siapa di antara hamba-hambaku kalian, wahai hamba-hambaku, yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat satu dhira', dua kali lipat. Barang siapa mendekatkan dirinya kepadaku satu dhira', aku akan mendekatkan kepadanya satu depa. Barang siapa mendatangiku berjalan, mendekatkan diriku berjalan, maka aku akan mendekatkan dirinya lari-lari kecil. Artinya apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah lebih dekat kalau kita mau mendekat. Sekali lagi, siapapun. Tapi ya layaknya kita, Bang. Layaknya kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai hamba yang beriman enggak buka keran untuk besar-besar, enggak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak janjikan bagi kita ini kebahagiaan, nikmat yang Allah yang janjikan itu di dunia. Kenapa? Dunia ini halus. Dunia ini kalau dibandingkan langit bumi ini, kalau dibandingkan langit pertama, seperti titik aja, Bang. Jangankan langit pertama, jika dibandingkan dengan matahari itu, matahari dunia ini, bumi ini, tidak ada apa-apanya. Ada, kalau tidak salah, riwayat mengatakan matahari yang di atas itu, antum lihat sendiri, matahari itu seluas langit pertama kah? Enggak kan, sedikit aja, buletan aja ada lagi yang pertama. Matahari itu luasnya 160 kali lipat bumi ini. Matahari itu luasnya lebarnya 160 kali lipat dari luasnya bumi ini. Itu baru matahari, bagaimana langit? Kita tidak sampai satu titik. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan keran, bukakan keran bagi kita yang paling los besar-besarnya di bumi, tidak. Nanti kelak di surga. Bukankah tadi kita dengarkan bacaan bagaimana Allah siapkan bagi yang beriman, beramal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Masya Allah, surga yang akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan menjadikan kita kekal di dalamnya. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Paling minim, paling sedikit yang Allah akan berikan kepada seseorang hamba di surga itu, paling sedikitnya, bahasa kita mungkin yang paling miskinnya, itu seperti seorang yang memiliki dunia 10 kali lipat. Seperti seseorang yang memiliki dunia 10 kali lipat. Antum pernah dengar orang punya, seorang punya memiliki dunia semua? Jadi Nabi Adam sampai sekarang dunia ini kita bagi-bagi, dah habis. Itu orang yang paling miskin di surga Allah seperti seorang memiliki dunia 10 kali lipatnya. Dunia 10 kali lipat dengan segala namanya harta yang tersimpan, yang diperebutkan oleh manusia sampai sekarang ini, yang Allah siapkan dari dulu sampai sekarang, dari Nabi Adam sampai sekarang, yang dah habis ini, yang dah habis itu, tidak ada orang yang memiliki semuanya. Karena bumi ini ya dari Nabi Adam seperti ini bumi, bahkan Allah sebelum Allah turunkan Nabi Adam sudah Allah ciptakan bumi, dan Allah sudah ciptakan penghuni bumi sebelum kita. Bumi ini dari dulu sama dengan yang dulu, tidak berubah. Allah paling berikan paling minim kepada penghuni surga itu nikmat seperti seorang yang memiliki bumi ini 10 kali lipatnya. Kira-kira gagahnya kayak apa itu manusia? Yang tidak punya bumi ini seluruhnya gagah luar biasa, gorun gagah, nah sombong amat sangat luar biasa, luar biasa, baru memiliki sedikit, tidak sampai setetes bumi yang namanya kekayaan bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi manusia, bukan main kok. Gorun, masya Allah, sampai tidak ada manusia kala itu kecuali menginginkan sepertiga. Innahu ladhu haddin azim. Masya Allah, dia memiliki bagian bumi namanya kekayaan yang agung, kata mereka, luar biasa. Luar biasa. Allah ceritakan luar biasa dalam kitab suci Al-Qur'an gagahnya kayak itu, bagaimana kalau orang punya dunia seisinya 10 kali lipat. Antum bayangkan aja. Antum pasti akan memastikan rumah itu terbikin dari mutiara, dari berlian, dari emas, dari perak. Dan dari lain sebagai, dan begitulah rumah kita di surga Allah dengan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh telinga manusia, bahkan terlintas oleh hati manusia. Rumah antum nanti di surga itu perjalanan 500 ton baru sampai dari ujung ke ujung. Karena bumi ini, kalau dari ujung ke ujung tuh kurang lebih perjalanan 500 tahun. Dari ujung ke ujung, semuanya. Nah, itu rumah kita di surga itu dari ujung ke ujung 500 tahun. Dan rumah yang paling antik, tidak seperti rumah di dunia ini, karena teknologi manusia ini tidak secanggih yang Allah siapkan bagi kita. Betul kalau Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa galilan, kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit yang kita mampu, sedikit dari masya Allah luar biasa bangunan ini, atau mungkin kita melihat bangunan yang ada di kota Mekah, Madinah. Bahkan ada masjid-masjid yang ada di muka bumi ini dibikin dengan berbagai macam ornamen-ornamen yang mahal, isinya emas, berlian dan lainnya. Teknologi manusia. Tapi manusia sampai sekarang dengan teknologi yang canggih belum bisa membuat rumah. Rumah itu kalau penghuni rumahnya di dalam, dia lihat yang di luar. Kalau penghuninya di luar, dia lihat yang di dalam rumah. Tidak perlu pakai HP, tidak perlu pencet-pencet terlalu lama. pencet-pencet terlalu terlalu lama, dan hanya melihat itu adalah penghuni rumahnya. Dan berbagai macam fasilitas yang disiapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah di mata kita. Itu sudah di hadapan kita. Tinggal kita mampu mempertahankan terakhir nyawa kita yang lepas dari tubuh kita. Kalau kita mampu mempertahankannya dalam kalimat la ilaha illallah, kita sukses pasti akan mendapatkannya. Kalau tidak, mungkin orang lain yang saat ini masih kafir, mungkin orang lain yang saat ini masih kafir apapun agamanya, ternyata ia yang mendapatkan itu, bukan kita. Maka kita harus waspada dalam kehidupan kita, jangan sampai kita lupa diri. Wallahu a'lam. Luar biasa kita punya Tuhan Allah, dan ialah Tuhan semua alam semesta dan semua penghuninya. Allahu a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal. Ya, kalau begitu ayo mari kita baca surat Allah. Jangan baca surat teman aja, Bang. Nah. Surat pulan dibaca terus. Tapi Al-Qur'an wallahu a'lam. Ini suratmu, ini chattingan Tuhanmu Allah. Al-Qur'an chatting Tuhanmu Allah untukmu dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu kepadamu. Dengan yang belum pernah ia anugerahkan kepada umat-umat sebelummu. Di dalamnya ada penyembuhmu, di dalamnya ada obatmu, di dalamnya ada petunjuk bagimu, di dalamnya ada kasih sayang untukmu. Dan ia akan membelamu sampai akhirat nanti, sehingga enggan untuk masuk ke dalam surga kecuali engkau bersamanya ke dalam surga Allah Subhanahu. Kitab yang kita baca, semua kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita, para cendekiawan-cendekiawan kita, baik kitab yang berkaitan dengan agama apapun agama itu, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usuluddin dan lain sebagainya, begitu juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, alam, IPA, IPS, geologi dan lain sebagainya, itu bersumber dari kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an bagaikan lautan. Yang selainnya itu dari kitab-kitab yang ada, kata pengarang kitab ini Habil Haddad mengatakan, ala innahu wal bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahr. Ala wahai umat, kalian diberikan oleh Allah lautan yang muhit, yang meliputi segala sesuatu. Dan selainnya dari kitab itu Al-Quran maksudnya, dan selainnya dari kitab-kitab karya-karya para ulama kita, baik agama sekali atau bukan agama, pengetahuan sen, modern dan lain sebagainya, apapun itu bagaikan sungai-sungai, yang mana sungai itu alirannya bersumber dari lautan itu. Itulah lautan kita, Al-Quran. Ini sedikit terjemahan dari apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak menegaskan secara terperinci hal seperti ini, tapi di dalamnya ada hal seperti ini. Alhamdulillah. Kalau antum ingin duduk bersama Tuhanmu Allah, baca itu kitab. Baca itu Al-Quran. Karena siapapun Allah Subhanahu wa taala siap untuk duduk bersamanya. Ana jalisu man dzakarani. Aku duduk atau bersama atau teman duduk seorang yang mengingatku. Aku bersamanya. Bukan berarti Allah turun dari inilah, bukan seperti itu. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah bersamanya. Allah alam. Fadhal, kalau ada yang tanyakan, fadhal. Alhamdulillah. Ayo mari kita revisi, perbaharui hubungan kita dengan Allah. Dan Rasulullah mengajarkan kita, jadidu imanakum, perbaharui kata Rasulullah, revisi iman kalian. Di antara beliau mengatakan, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah dari ucapan la ilaha illallah, ucapan yang kita ucapkan dengan sepenuh hati jiwa kita, dari lubuk hati yang paling dalam, la ilaha illallah. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang telah kita capai. Jangan. Rasulullah tidak memerintahkan kita cukup. Tidak. Naik. Karena ada di atasmu, ada kedudukan yang jauh lebih tinggi. Naik. Ketika engkau dapatkan lebih tinggi, ada. Naik. Ada jauh lebih tinggi. Ketika engkau gapai, ada yang jauh lebih tinggi lagi. Naik. Semua. Sampai kapan naik? Tidak ada sampai kapannya. Jangan kau merasa puas terhadap apa yang telah kau capai. Ada di atasnya anugerah yang disiapkan oleh Allah, jauh lebih indah, jauh lebih mahal, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Mudah-mudahan Allah mantapkan kita dalam Islam, iman. Allah perbaiki insyaallah hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dengan nabinya Muhammad, dengan rukun Islam dan iman yang ada. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mencapai maqam ihsan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang dicintainya, hamba yang murid dan hamba yang murad, hamba yang talib dan hamba yang matlub, untuk kita, keluarga kita, kaum muslimin di mana pun mereka berada, fi afiyah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirri asrarul Fatihah. Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa lafat taqrina biha jami'il hajat zahirna biha min jami'il sayyat tarfa'na biha indaka ala darajat wa tabalagna biha qasal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'd al mamat. Allah mahdina bi hudaik wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaf amrak wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-afu minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam.
2: Apa boleh seorang anak naik haji tapi orang tuanya belum pernah pergi haji?

0: Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi. Saya ketemu di grup WhatsApp.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah

sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkoran Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Samarinda.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Siapapun yang di rumahnya diberi oleh Allah satu orang sakit, sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis kudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit.
5: Luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

sholat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat, maka semestinya wudhu.

0: semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
5: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
4: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
5: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
4: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
5: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
4: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
5: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
4: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
5: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
4: Kali.

0: menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakhrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mereka

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الْعِبَادِ.
1: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
1: Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
1: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان.
1: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
1: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفعكم شفاعتكم pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: berjamaah sholat duhur, sholat isya terakhir pemohon. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim pada siang hari ini. Telah hadir Ustaz Haji Ahmad Syahrim Thoriq LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Sepulana Kalimantan Timur, dan beliau akan menyampaikan kajian seputar ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Zulhijjah ini, yakni tentang fikih ibadah kurban. Bersama-sama kita simak kajian beliau kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrim Thoriq LCMA. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa innahu la hawla lana wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak ibu jemaah sekalian, hafidhakumullah. Sedikit kita akan mengulas, membahas tentang syariat ibadah yang sangat agung yang disunahkan dan diperintahkan untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 sampai selesainya hari tasyrik. Tentang keutamaan ibadah kurban, Bapak Ibu, telah kita ketahui banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan fadilah kurban adalah hadis riwayat Abu Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawma nahrin 'amalan ahabbu ila Allah ta'ala min hiraqatid dam." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak manusia, keturunan Adam, suatu amalan di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Sehingga hadirin, ibadah yang satu ini merupakan ibadah yang agung, hanya terulang setahun sekali. Jika terlewat, sayang sekali. Bahkan saking besarnya pahala kurban, sebagian ulama seperti dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki, kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain selain kurban, meskipun nilainya lebih besar, tetap kurban lebih afdal. Misalnya jemaah, di satu kesempatan di 10 Dzulhijjah kita membangun masjid senilai 1 miliar rupiah. Itu biaya pembangunan masjid. Tapi kita tidak berkurban. Masih lebih afdal kita membeli kambing harga 2 juta, 4 juta atau mungkin 5 juta dan kita berkurban tapi tidak membangun masjid. Sampai segitunya para ulama membahasakan karena agungnya ibadah kurban. Dan dalam hadis yang terkenal Rasul juga mengatakan, min kulli sya'rin hasanat. Orang yang berkurban itu akan diberikan pahala sesuai dengan jumlah helai bulu daripada hewan yang disembelihnya. Jadi ini ungkapan, ya, ungkapan kiasan untuk menunjukkan kalau kurban itu ibadah yang pahalanya unlimited. Lawang bulunya kurban siapa yang bisa menghitung, ya? Tapi jangan juga gara-gara begini salah paham hadis. Kalau kemarin-kemarin motong hewan kurban nyari yang gemuk, nyari yang mahal, sekarang nyari yang banyak bulunya. Nanti dia bawa monyet gitu kan untuk kurban. Yang pertama jemaah, tentang hukum kurban, tentu kita harus dudukkan perkara kurban ini apa hukumnya. Para ulama terbagi menjadi tiga pendapat tentang apa sebenarnya hukum kurban. Yang pertama adalah yang mewajibkan. Yang kedua yang berpendapat sunnah dengan derajat mu'akkadah. Jadi sunnah kan terbagi menjadi dua di mazhab Syafi'i, Pak. Kalau di mazhab yang lain dipecah jadi empat. Nah, tingkatan yang paling tinggi dari sunnah itu ada namanya sunnah mu'akkad. Satu grit sedikit saja dia sudah kepleset masuk wajib. Cuma enggak sampai wajib saja. Ada yang mewajibkan, ini adalah kalangan mazhab Hanafi. Ada yang sunnah mu'akkadah, ini kalangan mazhab Hanbali dan Maliki. Dan juga sebagian mazhab Syafi'i mengatakan sunnah mu'akkad. Sedangkan sebagian Syafi'iyah yang lain berpendapat kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yang berpendapat wajib, ini adalah pendapat yang kuat dipegang oleh kalangan mazhab Hanafi. Jadi saudara-saudara kita yang tinggal di negeri Pakistan, Uzbekistan, Bangladesh, Turki, itu rata-rata mazhabnya Hanafi, Pak. Nah, itu yang memegang bahwa kurban wajib untuk setiap

0: anggota keluarga satu ekor. Jadi tetap kewajibannya bukan per individu. Jadi misalnya ada keluarga isinya istri dengan anak-anak misalnya, itu cukup dikeluarkan kewajibannya satu saja, tidak harus per kepala satu hewan. Dalil kewajiban kurban yang diangkat oleh kalangan mazhab Syafi'i diantaranya adalah zahir firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian dan berkurbanlah. Di situ jelas perintah untuk berkurban, sedangkan dalam kaidah usul dikatakan asal setiap perintah itu wajib sampai ada qarinah atau dalalah, ada pemalingan kalau dia cuma sunnah. Nah, ayat ini kan wajib. Di situ ada kata perintah fil amr, salat dan berkurban. Sehingga kurban itu hukumnya wajib. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya kurban adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atan an yudahi falam yudahi falayaqrabanna musallana, falayaqrabanna musallana." Siapa yang diberikan keluasan, artinya punya rezeki, mampu untuk berkurban, kemudian enggan dia tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat sholat kami. Kalangan mazhab Hanafi mengatakan hadis ini menunjukkan kewajiban, seakan-akan Rasul mengatakan begini, ente muslim punya duit, sehat, enggak mau kurban, udah enggak usah ngaku jadi orang Islam deh, enggak usah pergi sholat tempat kami. Nah, sehingga menunjukkan apa? Kewajiban. Dan dalil-dalil yang lain hadirin. Jadi kalau kita tahu satu dua dalil, bukan berarti semua dalil itu, banyak dalilnya ya. Para ulama itu kalau menyimpulkan hukum gak mungkin hanya dengan dalil yang ala kadarnya. Kemudian kalangan yang mengatakan kurban itu penting, kurban itu memang sangat diperintahkan, tapi tidak sampai wajib, karena ada qarinah atau dalalah istilahnya yang memualingkan dari kewajiban. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan idza dakhala al-ashru warada ahadukum an yudahi. Ya. Kalau kalian sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah dan kalian mau berkurban. Kan gitu bunyinya. Ada kalimat wa arada dan kalian mau. Nah, Rasul mengkaitkan kurban dengan kemauan kita, berarti menunjukkan tidak wajib. Ya, sehingga kurban itu walaupun penting kata kalangan mazhab Maliki dan Hanbali, hukumnya tidak sampai wajib. Mereka juga membantah pendalilan mazhab Hanbali dengan beberapa bantahan. Di antaranya ayat yang menyatakan salatlah kalian dan berkurban itu bukan menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan urutan. Karena sahabat itu ada saking semangatnya belum salat hari raya langsung dipotong kurbannya. Maka Allah katakan salat dulu ya baru berkurban. Dan seterusnya. Yang unik adalah mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sebagiannya mengatakan kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Apa maknanya sunnah kifayah jemaah? Kalau ada anggota keluarga sudah mengeluarkan, maka pahalanya meluber kepada keluarga yang lainnya dari anggota keluarga tersebut sampai yang sudah wafat. Ini saking besarnya kurban, Mbak. Jadi kalau misalnya ada seorang ayah atau seorang ibu atau seorang anak dia berkurban, maka yang dapat pahalanya siapa? Ibunya, bapaknya, atau kalau dia orang tua, anaknya, sampai yang sudah meninggal dunia. Nah, kita ini hadirin sebagai wujud bakti kepada orang tua sering kirim pahala kan kepada ibu bapak kita, kakek nenek kita yang sudah wafat, dengan baca Fatihah, baca Al-Quran, baca sedekah, itu bagus, Pak. Tetapi yang disepakati dalam mazhab Syafi'i nyampe pahalanya diantaranya adalah kurban anak kepada orang tua. Jadi kalau kita ingin kirim paket spesial pahala, berkurban yang banyak di bulan Dzulhijjah di saat berhari raya. Ya, kalau kita kurban mampunya satu ekor ya hubungi saudara kita, adik, kakak kita kan. Supaya apa? Kalau mereka berkurban, pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Dek, gimana kurban gak tahun ini? Wah, gimana mau kurban ini? Ini kan lagi defisit, ini kan lagi efisiensi ini. Gak bisa, kayaknya kurban perasaan tahun ini gitu kan. Udah kamu cari aja hewan kurban sapi yang paling gemuk di situ kan. Ada Kak, ada. Berapa harganya? Ya 40 juta lah. Oke, saya transfer 300.000, sisanya tambahin sendiri gitu. Ini jebak tapi terlalu namanya, Pak. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah, kesempatan bagi kita untuk mengamalkan, Pak. Ya. Supaya kita tahu pahalanya bukan hanya untuk yang berkurban, walaupun atas namanya dia, tapi pahalanya dialirkan kepada anggota-anggota keluarga yang lain. Yang kedua jemaah dimuliakan Allah, kapan saat penyelenggaraan penyembelihan kurban. Ada waktu yang disepakati, ada waktu yang diperbeda pendapatkan. Yang disepakati adalah saat hari raya Idul Adha. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, ya. Waktunya dari selesai sholat Id sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan menurut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, waktunya ditambah hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dari hadis-hadis yang menyebutkan itu. Saat terakhirnya adalah menjelang terbenamnya matahari di tanggal 13. Jadi kalau misalnya kita motong ba'da asar sempat, ya, itu masih masuk daripada waktu yang dibolehkan. Kemudian hewan yang dibolehkan untuk berkurban jenisnya adalah bahimatul an'am, hewan ternak menurut istilah fikih. Berarti meliputi tiga jenis hewan, Mbak. Unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala ragamnya, dan kemudian kambing dengan segala jenis-jenisnya juga. Unta punuk satu, punuk dua boleh. Kalau sapi, ya sapi itu macam-macam kan. Ada sapi Jawa, sapi Bali, ya, sapi Angola, ada sapi Bugis, sapi Banjar, sapi Dayak. Enggak ada ya, Pak ya? Pokoknya segala jenis sapi, yang penting sapi boleh. Kalau kerbau boleh enggak? Hah? Kerbau boleh, Pak. Karena sapi apa kerbau itu masih jenis sapi. Ya paling tidak masih sepupuan lah ya, kalau enggak ponakan itu kan. Itu sapi juga. Cuma mahal kalau kerbau. Kecuali kalau bison gitu kan. Bison itu bukan jenis sapi, Pak. Itu banteng liar itu kan. Kalau payau boleh enggak? Boleh payau? Enggak boleh, Pak. Ya, karena payau itu bukan sapi, bukan kambing, apalagi unta. Tapi kan hewan ternak, Ustaz. Karena saya ternak payau gitu kan. Nah, walaupun kita ternak payau, hadirin, itu bukan istilah hewan ternak dalam fikih. Apa dikira orang Afrika yang ternak jerapah kurbannya pakai jerapah? Enggak boleh, hadirin. Ya ternak tetap harus secara fikih. Karena kalau ternak menurut istilah kita, nanti ada yang ternak ayam, kurban ayam. Ya, ternak tuyul, bak tuyul. Ya, orang motong sapi dia potong tuyulnya gitu kan. Tentu enggak boleh gitu kan. Harus dikembalikan kepada fikih. Jadi tiga jenis hewan termasuk kambing dengan segala jenis ragamnya. Kemudian permasalahan selanjutnya, jemaah, ketika menyembelih hewan kurban itu bolehkah berserikat? Kita ketahui kalau sapi dan unta itu dibolehkan berserikat. Sedangkan kalau kambing tidak boleh. Kambing hanya boleh untuk satu nama atau satu orang. Boleh enggak berserikat? Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, tiga mazhab mengatakan boleh berkurban dengan patungan. Unta boleh 10 orang, sapi boleh 7 orang. Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh patungan. Patungan tidak sah. Itu fikih itu begitu, hadirin. Dan uniknya dalil baik yang bolehkan patungan ataupun tidak patungan, dalilnya sama. Kan biasanya begini ya, jemaah, ulama itu berbeda pendapat gara-gara beda dalil. Yang berpendapat kunut subuh sunnah karena menggunakan dalil-dalil kunut subuh. Yang mengatakan kunut subuh tidak ada karena mengatakan adanya dalil-dalil yang menghapus kunut subuh. Makanya beda pendapat. Tapi dalam fikih itu ada dalilnya, bunyinya A, tapi dipahami oleh ulama berbeda-beda. Sehingga tolong jaga itu etika kalau berbeda pendapat. Kadang ada orang ngomong gini, ini hadisnya sahih loh, kan bunyinya begini. Iya mas, hadisnya sahih, tapi yang kami tolak bukan hadisnya, pendapat dan penafsiran Anda atas hadis. Karena ulama berbeda pendapat terkadang tentang makna sebuah hadis. Kalau katakan saja itu perintah, apakah wajib, apakah cuma sunnah? Kalau larangan, apakah larangannya haram atau cuma makruh, atau jangan-jangan sudah dihapus hukumnya? Nah, syariat berkurban yang boleh patungan itu hadisnya sahih, Pak. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Kunna fi safarin fa ahdarna udhiyah, kami saat itu sedang safar, maka tibalah saat hari raya Idul Adha, maka Rasul memerintahkan kami berserikat likuli sab'atin badanah, satu ekor sapi kami boleh sampai 7 orang. Hadisnya jelas membolehkan. Makanya tiga mazhab mengatakan boleh patungan. Tapi dengan dalil ini juga mazhab Syafi'i mengatakan, mazhab Maliki mengatakan enggak boleh patungan. Gimana cara pendalilannya? Kata mazhab Maliki, ini kondisinya kondisional, darurat. Rasul itu sedang safar. Ini peristiwanya perjanjian Hudaybiyah kalau di sirah, Pak. 1000 sahabat pergi untuk melaksanakan ibadah di kota Mekah. Membawa hewan kurban. jumlahnya tidak cukup kalau setiap orang motong satu-satu, sehingga Rasul kemudian membolehkan patungan. Nah, kondisi yang sedang darurat itu merubah hukum. Namun jangankan kurban, kita aja sholat pak, sedang safar ada jamak ada kosor. Tapi kalau sedang normal tidak boleh ada pengkosoran. Maka kalau kondisi sedang normal tidak ada ibadah kurban patungan menurut mazhab Maliki. Dalil kedua adalah tidak ada riwayat dari para sahabat setelah itu ataupun setelah Nabi kembali pernah terjadi patungan. Ya kan nggak ada riwayatnya Abu Bakar keliling gitu kan nyari teman patungan. Mar, ayo patungan sama aku yuk. Enggak, aku enggak teman sama kamu, aku sama Ali aja gitu kan. Enggak ada riwayatnya hadirin. Nah, sehingga mazhab Maliki mengatakan apa? Tidak ada patungan kurban. Nah, kalau bapak-bapak gimana? Ya boleh berarti patungan, tapi mau mengatakan tidak boleh bagus. Misalnya nih, di satu masjid biasanya motongnya 20 ekor. Nah, itu patungan 7-7 orang kan? Karena memegang tidak boleh patungan, akhirnya semuanya satu-satu sapi. 20 kalau dikali 7 jadi berapa ri? Jadi 140 ekor. Wah, kan keren Pak ya. Kata Ustaz Torik-Torik yang 2 bulan dia belum haji itu, kata mazhab Maliki enggak boleh patungan. Yuk, daripada kita nanti berbeda pendapat, kita sepakat 1 ekor per orang. Cakep Pak kan? Tapi mana ada yang begitu? Biasanya gara-gara tahu ada yang enggak bolehin, mutung malah enggak sekalian enggak usah kurban gitu kan. Nah, hadirin, itulah fikih. Nanti bisa diperdalam di kitab masing-masing. Kita lanjut sedikit lagi. Kemudian bagaimana kalau patungan itu beda niat? Beda niat itu maksudnya begini. Ada 6 orang mau berkurban. Nyari orang ketujuh belum ketemu. Nyari gitu enggak ketemu, ketemu dengan satu orang. Mas, ayo patungan. Ngapain? Patungan apa? Kurban. Ini lagi susah ini kan. Tapi gini, saya itu mau akikahkan anak saya atau mau tasyakuran rumah saya. Niatnya ibadah tapi bukan kurban. Saya ikut satu bagian saya, nanti saya ambil, saya gunakan untuk untuk acara saya. Nah, boleh enggak begitu jemaah? Ya. Boleh. 3 mazhab membolehkan, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh. Yang enggak bolehin siapa? Ya Maliki. Ya Maliki wong patungan kurban aja enggak boleh, apalagi yang beda niat. Nah, sekarang kalau beda niat ibadah. 5 orang niat kurban, 1 niat akikah, nyari lagi 1 orang. Ketemu Pak Lek penjual pentol. Pak Lek, patungan yuk. Kurban. Patungan kurban uang ini lagi susah ini kan. Ah, tapi saya mau ikut satu bagian, ntar saya ambil, saya jual bikin pentol. Boleh enggak kalau begitu jemaah? Mulai galau. Ulama berbeda pendapat. Tapi Syafi'i membolehkan, mazhab kita membolehkan. Hanbali membolehkan, yang enggak membolehkan Hanafi. Ya. Jadi kalau nanti ada dengar ustaz mengatakan enggak boleh itu, ya berarti kita hargai. Oh, ustaz ini pegang mazhab Hanafi. Ya monggo, namanya fikih. Tapi kita ada yang membolehkan dan enggak apa-apa itu seperti itu. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, disisakan tanya jawab Ustaz ya. Iya. Satu lagi jemaah dimuliakan Allah, ini banyak masalah kurban ini sebenarnya. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang terlewat. Masalah kurban, bagaimana kalau kurban itu didistribusikan tidak seperti yang diharapkan oleh sebagian orang. Misalnya gini jemaah, ada yang beranggapan kurban itu harus dibagi rata atau hanya kepada fakir miskin saja, atau ada bahkan mengatakan panitia gak boleh makan daging kurban, kan dia ini tukang bagi, dia bukan amil. Kalau amil itu ya boleh menerima zakat, ini kan kurban, dia cuma boleh bagikan, tidak boleh makan-makan. Ini kalau kita urai panjang mbak, intinya begini, poin-poinnya saja, jangan nanya dalil ya, nanti kemana-mana kita. Jemaah dimuliakan Allah, untuk hewan kurban itu dibagi menjadi 2, ada kurban nazar, kurban wajib, dan kurban yang tidak nazar, yang tidak wajib. Untuk yang nazar, ulama berbeda pendapat, dagingnya itu boleh enggak dimakan oleh orang yang bernazar. Selama ini kita ngaji mungkin dari guru-guru kita enggak boleh, itu tidak salah pak, karena itu adalah pendapat mazhab Syafi'i. Orang kalau misalnya mengatakan saya nanti kalau sembuh penyakit ini saya mau kurban, maka apa? Dia enggak boleh makan dagingnya. Tapi ulama tidak sepakat. Kalangan mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan enggak apa-apa makan daging kurban nazar. Ya. Makanya fikih itu begitu, Pak, ya. Ya, kita boleh enggak Ustaz ngikutin mazhab Hanbali dan Maliki? Boleh, asalkan Anda bertanya kepada ahli ilmu. Ibaratnya gini, Pak, kita boleh pakai obat tapi rekomendasi dokter. Resepnya harus dokter, jangan maunya pindah mazhab sana sini gitu kan. Nanti kita overdosis kita nanti. Itu cara memahami dalam fikih itu begitu. Makanya kalau nanya hukum ke ustaz yang ahli fikih, kemudian dikasih obat, udah telan obat itu. Kemarin pak, ini mohon maaf ini, saya harus melebar kemana-mana supaya jadi perhatian bagi kita. Ada suami istri yang suaminya ngomong gini, kamu kalau saya komunikasi sama dia tak cerai kamu. Dia ngomong gitu. Kalau kamu ngomong sama dia tak cerai. Nah kemudian pak terjadi perubahan, si Anu ini yang tadinya teman nggak baik lah, orangnya tobat jadi baik. Otomatis apa? Nggak apa-apa kan komunikasi kan. Nah dia nanya ke saya, ustaz, ini saya pernah sumpah, ini namanya pak talak mu'allak, talak yang digantungkan, ya sama dengan orang mengatakan kamu tak cerai kalau kamu keluar rumah. Kalau istrinya nggak keluar ya nggak cerai, tapi kalau keluar jatuh cerai. Kamu kalau nggak bisa saya atur, saya cerai. Itu kalau istri mengatakan ya saya nggak bisa diatur, cerai. Tapi kalau dia mengatakan ya mas saya masih mau diatur, berarti tidak jatuh. Itu mu'allak. Nah mu'allak itu menurut tiga madhab pak, tiga madhab tidak bisa dibatalin. Jadi sampai kapanpun kalau komunikasi dengan si fulan tadi itu jatuh talak. Ini madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Madhab Hanbali mengatakan boleh dibatalkan. Nah saya itu konsultasi dengan guru saya begini, akhirnya gak apa-apa, bilangin kalau dia tidak jatuh talak dengan menggunakan madhab Hanbali dan yang dikuatkan oleh Syekh Wahbah Suhaili, penulis kitab Fiqhul Islam Wa'adilatuhu. Saya bilang gak apa-apa mas, hapus saja mu'alaknya, jadi gak apa-apa kamu komunikasi. Tiba-tiba dia katanya komunikasi dengan seorang tokoh nasional lah ya ustaz itu, gak boleh. Ya gak boleh. Akhirnya dia ngomong ke saya, gimana ustaz? Saya begini, ya sudah kalau gitu sekarang gak boleh, Anda jatuh talak. Ya kenapa jemaah? Biasakan kalau sudah nanya satu hukum kepada orang, jangan dikomparasi, jangan dibandingkan. Nanti kita malah apa? Malah kita susah sendiri. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la tasalu an asya'a intu badalakum tasukum, ayat ya, janganlah kamu nanyakan sesuatu kalau engkau diberikan penjelasan malah bikin kalian susah. Nah ini adalah masalah apa tadi, kurban nazar. Jadi kalau kita misalnya ustaz saya bernazar ustaz, tapi kok kepingin banget makan daging saya ini, boleh enggak saya ini? Ustaznya mengatakan begini dan ustaz alim, boleh enggak apa-apa, ya sudah ikuti fatwanya enggak apa-apa. Tapi kalau ustaznya mengatakan enggak boleh, jangan, itu nazar, ya sudah ikuti, jangan nyari-nyari yang membolehkan gitu ya. Baik hadirin, kapan-kapan kita sambung, silakan kalau ada yang ingin bertanya saya persilakan satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beberapa yang saya tanyakan, yang pertama ini sepertinya juga umum terjadi di masyarakat, masuk dalam keluarga saya Pak Ustaz. Tahun ini itu saya
0: kurban. Nama bapak, depannya istri
1: terus
0: gitu ya.
1: Tahun depan, itu istri saya ngomong dong, kan dulu bapak sudah, sekarang saya. Terus begitu nanti anak-anak saya.
0: Iya, yeah, yeah, betul.
1: Nah ini gimana Ustaz? Bapak, tadi kan dibilang satu cukup untuk satu
0: betul, keluarga. Betul, betul.
1: Yang kedua, sekolah-sekolah itu ada satu kebiasaan.
0: Patungan kurban, Pak ya.
1: Patungan. Yang menurut, yang namanya patungan kan ya satu ekor sapi 7 orang.
0: Betul.
1: Itu satu sekolahan, satu ekor sapi.
0: Yeah.
1: Jatuhnya kan selalu dibilang itu
0: latihan.
1: Tetapi di masyarakat timbul berbagai macam polemik.
0: Yeah.
1: Karena itu tidak dibenarkan.
0: Benar,
1: itu,
0: benar.
1: Cara-cara seperti
0: betul.
1: Itu. Ini mohon penjelasan Pak
0: Ustaz. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah dimuliakan Allah, praktek yang mengatasnamakan kurban nama suami, nama istri itu terjadi di mana-mana. Apakah itu perlu? Sebenarnya tidak perlu hadirin, karena pengatasnamaan itu walaupun nama si bapak tetap si ibu dapat pahala, si anak tetap dapat pahala ya. Jadi tidak ada bedanya mau nama si bapak, nama si ibu, nama si anak, itu cuma atas nama saja ya. Cuma yang membedakan mungkin dari sisi kemantepan ya, orang ingin disebut namanya supaya apa, merasa bahwa ini adalah kurban. Tapi secara esensi pahala tidak berbeda ya. Kecuali begini, untuk orang yang sudah meninggal dunia atau pahalanya mengalir kepada orang tua. Karena nanti kalau yang kurban adalah si bapak, pahalanya untuk si ibu, untuk anak-anaknya, dan untuk keluarga yang bersangkutan dari nasabnya. Jadi bapak, ibu dari si bapak. Kalau yang kurban adalah si ibu, maka yang dapat pahala adalah si ibu tersebut, bapak, anak-anaknya, dan juga orang tua daripada ibu tersebut. Apakah mertua enggak dapat pahala? Ya tetap dapat pahala, tapi tidak sebesar kalau anaknya yang melaksanakan. Jadi begitu sebenarnya, Pak. Win-win solusinya ya, yang bagus adalah kurban 2 ekor. Nah, bapak kurban, ibu kurban, pahalanya apa? Bapak pahala kurban 2, ibu 2, anak 2, mertua dan orang tua dapat semuanya, aman gitu. Yang kedua tentang patungan kurban yang melebihi batas kuota jemaah. Ini bagaimana? Fenomena ini terjadi bukan hanya di sekolah, bahkan perusahaan. Jadi kadang perusahaan ngirim ke masjid, ini kurban perusahaan atas nama PT Maju Mundur misalnya kan, bawa 4 ekor. Oh iya Pak, 4 ekor berarti dikali 7 orang. Karyawannya memang berapa Pak? Karyawannya 2000, kan gak mungkin Pak. Gimana itu? Termasuk sekolah tadi. Nah, sebenarnya niat baik membantu kurban untuk masjid dari perusahaan atau di sekolah untuk niat ngelatih anak latihan kurban, itu hal yang patut diapresiasi. Satu kotak satu sisi kita acungi jempol, dan jangan hal ini kita larang Pak, namanya niatnya baik sudah, cuma caranya kita perbaiki. Tidak selalu niat baik caranya baik dan bisa dibenarkan, tinggal kita sedikit poles sebenarnya, itu sudah menjadi baik niatnya, baik juga caranya. Nah, bagaimana caranya Pak? Kurban itu hadirin kita ketahui, kalau sapi tadi satu ekor boleh patungan 7 orang. Maka anak-anak sekolah silakan mereka patungan, dapat beli sapi satu ekor, terus dihadiahkan sapi itu kepada pihak yang layak mendapat hadiah. Misalnya kepada guru penjas, guru tata boga, penjaga sekolah, atau siapa yang kurang mampu dihadiahkan. Pak guru, ini kurban atas nama Pak guru ya. Gurunya senang, alhamdulillah dapat perhatian dari si anak-anak. Terus sama si guru dipotong sekolah, disate rame-rame, anak-anak juga senang. Jadi semuanya senang, Pak. Si guru senang dapat perhatian dari si murid, anak-anak juga tetap senang bisa motong hewan kurban, dan pahalanya besar, tetap bernilai kurban. Ya, ini kan sebenarnya cuma dipoles sedikit aja, dihadiahkan. Dan itu insyaallah menjadi nilai tambah. Perusahaan juga demikian. Begitu perusahaan memberikan bantuan sapi, dia langsung mengatakan, "Oh, ini Pak dari perusahaan PT Maju Mundur." Tapi atas namanya ini ada 7 nama ya, si Asep, si Ahmad, Mulyono, Mukidi, siapa gitu Pak ya, disebut semuanya. Nah, untuk mereka, karena mereka adalah karyawan yang berprestasi tahun ini. Nah, perusahaan senang karena bisa berkurban, masjid senang dapat bantuan sapi kurban, karyawan-karyawan yang disebut namanya ikut senang karena diperhatikan oleh perusahaan, kan gitu sebenarnya. Atau kalau perusahaannya, ini masalahnya perusahaannya perusahaan yang gak mau repot Ustaz, begitu diterima ya, begitu diterima penerimanya yang kemudian ngatur Pak, Pak ini dari perusahaan ini atas nama siapa? Gak ada Pak, udah atur aja ya, pokoknya turja, atur saja. Oke, kalau memang kami atur, kami akan hadiahkan untuk takmir-takmir masjid dan jemaah masjid kami, boleh enggak? Monggo silakan. Yang penting kami dapat foto laporan hewan disembelih. Enak Pak. Ya, tinggal diumumin masjid, Bapak Ibu sekalian, ini ada 7 ekor sapi dari perusahaan Maju Mundur. Kita akan adakan undian. Siapa Bapak Ibu yang sholat subuh selama 7 hari berturut-turut tidak pernah absen, datangnya jam 3 pagi, ah itu kita pilih. Nah, misalnya gitu ya. Wah, penuh itu masjidnya kan. Nah, sebenarnya gitu Pak, cukup disiasati ya. Dan insyaallah kalau disiasati akan menjadi nilai kurban dan ibadahnya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Semoga semua yang hadir di sini dan yang turut mendengar kajian kita semuanya dimudahkan untuk bisa beribadah kurban dengan kurban terbaik di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa siyamana wa qiyamana wa taghashuna wa tadurruana wa ta'budana tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini nih. Mending saya balik lagi aja kayak kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini, kita mending balik lagi aja ke Mesir, kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

saja syirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai, sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Dan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Hei, lihat komen pertama sahabat. Kalau kau ilin minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin kinnatin bina yawma izin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kau saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yawma izin kathir, justru kalian itu pada waktu itu umat Islam ya, itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12 ribu sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah. Di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthais sayl. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Enggak kenal dengan kawan. Enggak saling mengisi lagi. Dan paling celaka, enggak ingat akhirat. Yanzaul mahabbatu min qulubi aduwwikum wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Ah, paling-paling sedikit reaksi selesai. Ah, umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja, kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri-diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wahan wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sifat mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat?

kena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat, ke alam kuburnya nggak dipakai, selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya, itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi, ada satu masa orang nggak ingat pulang, jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini, Anda pilih mana? Kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan gajinya 100 juta per bulan tapi harus meninggalkan Jumat, pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100 ribu Jumatan? Masa sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan? Coba lihat kejadian gak sekarang? Yang pengusaha-pengusaha tuh yang sedang tanda tangan proyek, saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar ditanda tangan pas waktu Jumat, saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur, semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sekarang yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman, waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa enggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Ini baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarrubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian enggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online-online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang, dulu nggak ada, offline semua, sekarang online. Jadi enggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan Hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. Satu, langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua, ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja, sholat amar ma'ruf, baca Quran amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat, ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Alas, diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar. Amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu, konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Begini, sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar, kan? Itu masih apa? Stand? Nah, itu fardu.

0: sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat lima waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah adzan. Enggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Syaban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Enggak ada ustaz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Iya, tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah Husnul Khotimah nanti. Tenang ya. Pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Nah, silakan.
1: Gak apa-apa, sampai situ gak apa-apa.
0: Tadi DKM sudah menyiapkan makanan gue tadi katanya. Ya, saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senang. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa enggak malu sama Allah? Satu. Dua. Enggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amal ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar itu makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur, bawa kotak masjid. Ya kan? Yang kedua kemudian keluar, tukeran sendal. Sendal mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini begitu. Ada yang baru selesai sholat, sudah komen imamnya. Dasar imam, baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, imam sholat maghrib baca Yasin. Sholat tuh, maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah, karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah, kelihatan gak di sana? Alhamdulillah, ya Allah. Ya, ya kita berhusnuzan iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan fikiran dulu. Mata terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan latihan berpikir yang baik, husnuzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzan. Coba antum buka berita, dari apapun diklik online itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnuzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnuzan kepada istri, istri husnuzan kepada suami. Ibu dan ayah husnuzan kepada anak. Anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Ya, latihan sepekan. Atau bisa diperhatikan berbarengan. Ini kan gak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12. Di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaruddu min absarihim. Sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, gak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda gak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, gak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan sempo itu yang dilihat semponya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang menjaganya? Baik, bapak-bapak. Nah, sekarang pandangan jaga. Begitu yang keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada baligh misalnya, maaf sekali, oh ini gak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Pahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya gak berpaling.
1: Astagfirullah. Gak benar nih kata falsafahnya, astagfirullah. Salah.
0: Salah, tapi dilihat terus. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Oh, astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat isi orang atau isi sendiri? Ibu-ibu juga begitu, saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh, ke suaminya gimana tuh? Oh, mas bu, saya ini suami orang. Oh, tidur kena kepalsuan sekarang ini nih. Hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya. Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja bu. Kelisan dulu. Langsung ke hati aja bu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke KU anten. Nih, Lalu kedua, ini materi kayak sederhana pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini, lagi butuh ini. Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49 ayat 12, ayat 11 sampai 12.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la yasrakum min qaum.
0: Nanti layak tabarukum ba'da. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya harfun nida li lidail qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman, dimanapun engkau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah, tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang engkau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku enggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasraku min qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yatabba'ukum ba'dhu, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa gak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi Latawdab. Bisa gak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya gak sopan sama anda, mau anda marah, datang dong. Tahan. Pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Gak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang gak sepakat dengan istri, istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol, dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya, istri mau datangannya udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin dulu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh, mah. Ah, kayaknya putih deh, pak. Dia nanya, tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar, hijau. Tahan. Atau lisan kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silakan, demi Allah, pikiran, lisan, kemudian maaf, pikiran, mata, lisan, telinga, di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya, antum akan jadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini, ayat mata, ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi hablillah, di sana Quran. Di sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu-satu sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyam, asyam. Ya, artinya puasa. Apa? Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah, cuma puasa. Anda kalau gak percaya, besok Senin puasa tuh, niatkan untuk mencintai Rasulullah, karena beliau ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi Al-Qamakala, hadha yawma wulidtu, ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan, besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika anda puasa saat yang bersamaan, anda ingin meningkatkan amal soleh anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek, besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba setengah enam, ada yang mencaci. Bukanya jam enam, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib, dia gak mau hilangin pahala puasanya. Gak jadi dia marah. Kalau anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah ayam bulbul. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud, karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena udzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, makna zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhur sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qasar kan? Dan zuhur jadikan dua, asar jadikan dua. Ada sholat sunnah qabliyah zuhur? Ada. Ma'adiyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qasar. Ketika antum qasar, antum gak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah qasar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi mas kalau ditambah sunnah. Terus ya, itu hadiah. Allah kasar itu hadiah. Ketika anda kasar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang enggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus bu, ini raja di antara kita saja nih. Ya, ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia selawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya, itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal saleh, karena anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa menopause-nya. Kalau sudah tiba masa menopause, nggak ada bedanya nanti, karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas teman-teman sekalian. Kembalikan, susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis. Jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah ayam ulbit 3 hari di pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu, yang ada cuma puasa Daud, tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, tidak ada. Yang ada puasa Daud, tidak ada sholat Daud. Nggak usah kreatif, ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid. Nah, cepat, saya mau selesai, kita 15 menit lagi selesai. Dua. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. Dua, perdalam ilmu pengetahuan. Luhi majlis-majlis ilmu. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang, di Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita, para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini, masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi ikatan antar masjid, di DMI, Dewan Masjid Indonesia, didaftarkan aja. Tidak, data pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Setelah itu kerjasama, bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama, nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid, jamaahnya itu-itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid, masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu, fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah, ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadz yang dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih sholat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustaz hebat, ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat, silahkan ke sana. Itu caranya. Perbaikan majlis ilmu dengan cara belajar tiga hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas hati-hati. Hati-hati, tiga ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu tidak, pada nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini. Yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti, ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut dan subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut itu mengaminkan di belakangnya. Wa mahdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Bukan sebaliknya. Wa mahdina fi man hadait, bid'ah. Kejadian enggak sekarang? Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustaz-ustaz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini, misal nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi, satu baca jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Dua silent sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, enggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahr namanya, Johnny. Jahr. Silent cukup kita sendiri yang dengar. Tiga, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Empat, dibaca rakaat pertama jahr dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu empat-empatnya semua ada sumbernya dari Nabi dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi enggak baca bismillah? Kenapa dijarkan? Kenapa disirkan? Itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustaz kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf. Dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan, kalau tidak pakai bismillah, jalan hadisnya ini. Kenapa enggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun Bismillahirrahmanirrahim, Nabi pakainya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anak kecil tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat, ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran, Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah? Ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua. Maka turunlah secara terpisah Bismillahirrahmanirrahim." Sejak turun itulah Nabi kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tiga cara. Yang tadinya enggak baca, baca dikeraskan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya enggak dibaca sama sekali, empat riwayat, semua jalurnya ada. Keempat-empatnya ini namanya manhaj, tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi cara baca Bismillah. Tapi kan enggak mungkin baca empat-empatnya dalam satu kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca Bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi empat-empat, jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia baca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu, aku enggak baca Bismillahnya, diikuti Imam

Abu Hanifah madhab Hanafi, pilihan Imam Malik madhab. Nah, madhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar, semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga, dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop, keluar, hilang semua hafalannya. Saya gak tahu apa yang ditonton. Ulang bulan di situ, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi, syakautu waqiyan an suhifdi fanasahani atukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi layinzalil asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang gak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu hafalannya, nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada diapain? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau gak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab atau ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celah, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, gak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok belajarin begini? Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana tahunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan-sipulan-sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan-sipulan-sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di mukaddimah. Babul isnad minad-din. Jadi urutan dalam penyampaian riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Ya. Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Gak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, gak usah kreatif. Saya capek, Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja, beda. Salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut, sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu

tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Nih kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz, pakai sad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang enggak bisa sad, bisanya pakai sin. Gampang kok sad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang enggak bisa sad, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, sad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang enggak bisa sad, bisanya sin. Sad, sin, sad, sin. Utbul ima walau bisin, utbul ima walau bisad. Sad, dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Waras dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang enggak bisa sin, enggak bisa sad, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Saya ngambil riwayat Waras dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua orang hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Kamu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai sad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita, kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya ikra, anakku baca. Kata yang pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah, ente ikra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua antuma muftian, kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Kata Zai. Bukunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Fakulalahu kaulan layina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih salah dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang gak bisa A, bisanya pakai E terus. A, E, A, E, anta, N, T, ana, anye. Apa begitu? Madrasah, madrasah. Itu imala. Ya, banyak. Banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian, pakai E semua. Mungkin Betawi lah di situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai E. Wadduha kita. Yang itu wadduha wal-laili idza saji

0: Ode, antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita enggak paksa, enggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, ke Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda barangnya sama enggak? Itulah perbedaannya. Beda tuh. Jelas. Oke, jadi kalau ada yang demikian pelajari, jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan seperti kunut misalnya, pelajari. Kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Misalnya itu paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah, padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustaz siapa? Begitu disebutkan ustaz Adi, oh beda manhaj, gak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya, belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela, tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan, bahaya itu. Beda mazhab pasti gak ada masalah, beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah gak salam, assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua buat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini, kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut, jelas? Kita bacanya jahar, kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan, enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Biasa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat isya, imamnya sholat imam saya sudis. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat tuh sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut TNU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Banaji, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustaz-ustaz aku masukkan database. Ada siapa saja ustaz di Palembang. Masukkan. Nanti masjid didata, kompak, ketemu dengan sesama masjid, susun jadwal. Ustaz pulang di sini, Habib pulang di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi, aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid, ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu salat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit tahu dokter ada jamaah, begitu ketemu tahu database-nya, tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. Kecuali yang ketemu jamaahnya di sini ada polisi, tinggal sampaikan di proses alhamdulillah balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwan. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insya Allah kalau kita istiqomah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah SWT.
1: Inilah lima tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar, lebih bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Yang terakhir, dibuat tidak bisa bermaksiat.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah rida.
2: Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: Setelah itu Allah menerima taubat.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalati qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي هذا التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يتلقى شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, dari makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia sholat, maka

Nggak saling dengar, kalau jadi embarakan, Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacat, mendidik Mbah Rika. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sembahyang. Gak ada masa aja, gak ada. Gak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menumpung akan melanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, langsung aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rahatan sujud-sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nambah dah sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Kali ingat sujud-sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud-sahwi. Dua kali sujud-sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum masalah kemahiran.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada yang terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajhtu wajhiyal ladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma ana minat inna salati wal nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustadz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustadz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustadz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga.

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan.

mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

umur, kuat fisik, ibadah yang kuat, tapi umat Nabi Muhammad dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah dapat mempadai, dapat menyamai mereka. Nah, ini namanya apa? Muslim yang cerdas. Jadi 10 awal bulan Ramadan ini, bulan Zulhijjah ini betul-betul waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat berkata, "Walal jihad fi sabilillah, ya Rasul. Begitu besar pahala jihad di jalan Allah, bagaimana kalau disandingkan apple to apple kepada jihad fi sabilillah tapi di luar waktu 10 Zulhijjah?" Kata Rasulullah, tetap ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dibandingkan jihad bahkan di luar bulan Zulhijjah, lebih mulia, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai. Kecuali ada aja yang mengalahkan lagi, kecuali ada istisnanya nih, kecuali perjuangan di jalan Allah tersebut dia lakukan dengan semaksimal mungkin, dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dia berjuang di jalan Allah dengan dirinya, bahkan ketika dia berangkat berperang dia tidak pernah kembali lagi, baru bisa mengalahkan ibadah di bulan Dzul Hijjah ini. Harap banget berarti sampai kada bebulikan lagi hanya kalah dengan ibadah bulan Zulhijjah. Ini luar biasa. Nah, jadi untung orang yang mengerti apa waktu-waktu. Ini penting Bapak Ibu, mengerti waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sepertiga akhir malam, kemudian malam Jumat, hari Jumat, itu hari-hari yang dipilih oleh Allah, waktu-waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan bulan Zulhijjah awalnya, dan kita sekarang berada di bulan ini, dan sekarang masih ini malam kedua. Malam kedua ini. Nah, selain itu, kata ulama, keistimewaan daripada bulan Zulhijjah karena di bulan tersebut ada satu momen yang disebut dengan Yaumul Arafah, hari Arafah. Ini tidak dimiliki di bulan-bulan yang lain, hari Arafah. Nah, di bulan, di hari Arafah ini, bagi orang yang berada di Mekah yang sedang melaksanakan haji, maka ini momen di mana para jemaah haji berada di Arafah. Maka pada hari Arafah ini keistimewaan, keutamaannya terkumpul di sana. Bagi orang yang berhaji, mereka berkumpul di Arafah ini, di sana mereka berzikir taqarrub kepada Allah. Nah, adapun orang yang di luar daripada yang melaksanakan haji, maka momen hari Arafah ibadah yang disunnahkan adalah puasa. Maka disebut dengan puasa Arafah. Nah, hari ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Qatadah bin Nu'man. Kata Qatadah bin Nu'man, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shama yawma Arafah ghufira lahu sanatan amamah wa sanatan ba'dah. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Nah, ini keistimewaannya. Setahun yang telah lalu diampuni oleh Allah, setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ada beberapa penjelasan ulama bagaimana yang dimaksud diampuni dosa yang akan datang. Tuh ya Pak, menggawi aja belum berdosanya, wah ya apa. Nah, diantaranya kata ulama yang dimaksud diampuni dosa yang akan datang itu adalah Allah alihkan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa itu, Allah alihkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada maksud sanatan ba'dah, dosa yang telah lalu yang seharusnya ditakdirkan Allah taala berdosa pada tahun yang akan datang, maka Allah alih takdir tersebut dengan kebaikan-kebaikan, dengan berkat apa? Berpuasa di bulan Arafah. Nah, kalau Ramadan ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Tapi Arafah ini masya Allah telah lalu dan yang akan datang, itu keistimewaannya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, tapi kalau Zulhijjah sanatan amamah wa sanatan ba'dah, yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini memiliki keistimewaan yang luar biasa hari Arafah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik, mampu nih kita melaksanakan puasa 9 Zulhijjah nanti. Nah, berikutnya di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ini, selain 1 sampai 10 memiliki bobot nilai kecintaan di sisi Allah ketika beribadah di hari tersebut, ditambah lagi di hari yang ke-9 ada Yaumul Arafah, di antara keistimewaannya adalah adanya hari yang disebut Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah. Ini hanya ada di bulan Zulhijjah. Pada ada hari raya haji di bulan lain, hanya ada di bulan Zulhijjah. Nah, dan

Nabiullah Ibrahim menjadi simbol ibadah untuk kaum muslimin. Ini Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah ini, kekasih Allah ini, Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah karena setiap perintah Allah dilaksanakan dengan cara yang sangat sempurna. Itu Ibrahim. Ini ada juga orang itu, Bapak Ibu, melaksanakan perintah itu, melaksanakan tapi seadanya. Ibarat kita ini disuruh, wahai si fulan, coba taruhkan itu cangkir ke meja. Kalau orang nurut perintah, ditaruh, hai sudah. Cuma andaknya dibuncu, dihiga seikit lagi gugur, cuma sudah mandak juga ngarannya. Tapi beda dengan orang yang Khalilullah tadi. Dia letakkan perintah itu tidak sembarangan. Dia letakkan, dia kerjakan perintah itu tidak semaunya, tapi betul-betul sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu Nabiullah Ibrahim. Oleh sebab itu simbol pengorbanan ada pada Nabiullah Ibrahim. Pengorbanan ada pada Nabiullah Ibrahim sehingga disebut Idul Kurban. Bahkan menjadi bahasa kita. Setiap apa yang kita perjuangkan untuk segala sesuatu disebut kita berkorban. Kita berkorban. Bagaimana Nabiullah Ibrahim membuktikan pengorbanannya, mempertahankan ketauhidannya di hadapan Raja Namrus. Ibrahim membuktikan. Dan kecintaan kepada sesuatu membutuhkan pengorbanan. Nabiullah Ibrahim membuktikannya. Nabiullah Ibrahim membuktikannya. Mempertahankan keimanan di hadapan Raja Namrus. Itu Nabiullah Ibrahim. Apalagi pengorbanan Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya di Mekah yang pada waktu itu tidak ada satu orang pun. Ini kalau kita jadi Nabi Ibrahim, jangankan orang ada, orang sunyi aja meninggal anak istri ke deburun. Tapi ini Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah, wahai Ibrahim, hijrah, totaroh itu anakmu, istrimu di satu lembah yang belum ada orang. Dalam riwayat mengatakan Siti Hajar berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan aku ini sendiri? Orang ada, masa aku ditinggalkan sendiri? Nah, apa kata Nabi Ibrahim? Aku tinggalkan engkau karena Allah yang memerintahkan. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini kalau Allah yang memerintahkan, totalitas pengorbanannya tidak bisa diukur, mengalahkan yang lain. Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan bagaimana Allah menampakkan ketika pengorbanan itu total untuk Allah. Allah buktikan nanti apa hasilnya. Jadi kata Siti Hajar, wahai Ibrahim, kalau ini memang perintah Allah, tinggalkan aku. Allah tidak akan membiarkan aku sendiri. Wah, ini sama aja panggil. Siti Hajarnya luar biasa. Nah, Allah menampakkan bagaimana sekarang Mekah, lembah yang dulunya gersang tandus, Allah buktikan ketika seseorang mengorbankan untuk Allah dengan totalitas, Allah akan menampakkan kecintaannya. Allah tampakkan kecintaannya. Buktinya sekarang Mekah kayak apa. Nah, ini luar biasa. Apa filosofinya luar biasa. Ketika pengorbanan kepada Allah itu dilaksanakan secara total, Allah akan menampakkan cintanya. Berikutnya apa lagi? Pengorbanan Nabiullah Ibrahim secara totalitas ketika diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Lama tidak punya anak. Ketika punya anak, Allah uji nih Ibrahim. Karena seseorang itu lagi belum

ada, boleh saja berkomentar macam-macam. Lagi belum ada harta, masya Allah, ini niatnya kebaikan. Pas ada harta, disitulah diuji. Ketika ada kemampuan, kita bisa saja berbicara. Ketika belum ada kemampuan, ketika ada, disitulah kita diuji. Begitu juga Nabi Ibrahim, aku untuk Allah semuanya aku korbankan, jangankan yang lain, anak pun aku korbankan untuk Allah. Waktu itu belum punya anak. Makanya kata apa Al-Quran, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Kamu jangan mengira aku beriman, aku beriman, jangan dikira kata Allah kamu akan diuji. Keimanan kita diuji. Nah, Nabi Ibrahim menjadi contoh orang yang mengorbankan semuanya untuk Allah, dan Allah menampakkan cintanya untuk Ibrahim. Sehingga perintah datang, wahai Ibrahim, perintahkan menyembelih anak. Nah, dalam tarikh itu Bapak Ibu disebutkan beberapa kali mimpi itu datang. Nah, dan ingat, mimpi para nabi itu adalah mimpi yang hak. Bukan kayak kita bang mimpi bahanu, mimpi hantu, mimpi apa lain. Kalau para nabi tidak seperti itu, mimpi mereka mimpi yang hak. Nah, sehingga Nabi Ibrahim yakin. Nah, ada ulama membahas Bapak Ibu begini, ketika pengorbanan kita belum puncak, terkadang Allah akan menampakkan akan menguji kita. Setelah Allah akan menampakkan cintanya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim masih memiliki keterkaitan cinta kepada anaknya, Allah ingin uji ini sampai di mana kecintaannya kepada Allah, cinta kepada anak atau cinta kepada Allah. Ayo, kalau kita ini masya Allah, ini Nabi Ibrahim. Tapi perhatikan, ketika ending penyembelihan Nabiullah Ismail ini, Allah mengganti Nabiullah Ismail dengan kibas dan mengembalikan Nabiullah Ismail kepada Ibrahim. Jadi pengorbanan itu total dibuktikan, baru Allah kembalikan Nabi Ibrahim. Luar biasa. Pengorbanan total meninggalkan Ismail, meninggalkan istrinya, baru Allah kumpulkan. Jadi Allah tampakkan, Allah minta bukti dahulu pengorbanan kita sampai di mana, nanti akan ada sampai titiknya di mana Allah menampakkan cintanya. Dikembalikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ini satu contoh lagi Bapak Ibu. Ketika Nabiullah Ya'qub ini sayang betul kepada anaknya Nabiullah Yusuf. Sayang betul, bertahun-tahun ditinggal Nabiullah Yusuf, Nabi Ya'qub tetap tidak kehilangan cinta kepada anaknya Yusuf. Sehingga yang menjadi pelampiasan daripada cinta Ya'qub adalah adiknya Benyamin. Tapi perhatikan, Allah ingin betul-betul membersihkan kecintaannya hanya kepada Allah. Nabi Ya'qub diuji. Tidak hanya Nabiullah Yusuf yang diambil, tapi Benyamin juga ditarik ketika ditaruh Nabi Yusuf, disuruh Benyamin pindah ke Mesir. Jadi hilang kedua-duanya. Nabi Yusuf hilang dari Ya'qub, Benyamin hilang dari Ya'qub. Jadi kosong sama sekali Nabi Ya'qub itu dari yang lain. Sehingga kata Nabi Ya'qub, saking kuatnya perpegangannya kepada Allah, mungkin Allah akan mengembalikannya keduanya untukku. Ini Nabi Ya'qub. Dan benar, ketika semua diserahkan kepada Allah, Nabi Yusuf kembali, Benyamin kembali. Inilah yang dimaksud ketika penyembelihan itu sudah terjadi, Ismail dikembalikan. Ketika sudah kita korbankan semuanya untuk Allah secara totalitas,
nanti akan ada maksanya Allah mengembalikannya semuanya untuk kita. Dan ini terbukti, berapa banyak orang yang berkorban untuk Allah segalanya, mereka habis-habisan untuk Allah, mereka taat kepada Allah, awalnya menderita luar biasa, tapi endingnya masya Allah luar biasa. Seperti bagaimana Allah mengumpulkan Nabi Ibrahim lagi bersama Ismail, Allah kumpulkan Nabiullah Ya'qub bersama Yusuf dan Benyamin. Itu contoh pengorbanan yang ingin Allah perlihatkan dahulu, berkorban dahulu. Atau istilah orang wahine apa? Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau istilah Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu bisa saja berkata aku beriman, kamu belum diuji? Nah, terkadang Bapak Ibu, keimanan kita diuji dengan harta, sudah taat kepada Allah, sudah rajin ibadah, tapi harta kok tidak sama dengan orang lain. Allah ingin membersihkan hati kita supaya nanti ada saatnya Allah mengembalikan Ismail kita. Terkadang diuji dengan sakit atau diuji macam-macam kehidupan. Allah ingin membersihkan totalitas pengorbanan kita hanya untuk Allah. Nah, ini luar biasa simbol daripada Idul Adha. Berkorban ini menjadi simbol daripada berkorbannya kita untuk Allah Subhanahu wa taala secara total. Nabiullah Ibrahim telah mencontohkan itu. Nabiullah Ibrahim mencontohkan itu. Termasuk ketika kita berkorban ini Bapak Ibu, ketika kita membagikan korban kita, harta yang kita yang cari, kita banting apa pulang peras keringat nih, ketika kita punya harta kita berkorban, itu bagian daripada totalitas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta kita, binatang ternaknya milik kita, kita yang cari hartanya, ketika sudah disembelih dibagikan ke orang lain. Nah, itu bagian daripada pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah walakin yanaluhu taqwa. Ketakwaan kita ini, nah, kerelaan kita berkorban ini, kita yang cari duit pagi sore terkumpul duitnya kita berkorban, kita bagi-bagi milik kita, kita bagi-bagi. Sifat takwa itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.

Nah, kemudian yang berikutnya kata ulama, di antara fadilah Zulhijjah yang tidak kalah pentingnya adalah adanya hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 daripada Zulhijjah, 3 hari setelah apa, hari raya Idul Adha. Itu bagian daripada hari yang dimuliakan oleh Allah, hari tasyrik, yang tidak didapat di bulan yang lain. Tasyrik ini artinya, tasyrik kan masdar daripada syarraqa yusyarriqu tasyrik, artinya memanggang, menjemur. Karena ketika hewan kurban itu disembelih, kemudian baginya, dagingnya dibagi-bagi, nah kemudian hari 10 itu belum sempat dimakan, dimasak, maka hari ke 11, 12, 13, maka daging yang dikorbankan tadi boleh dikonsumsi, dikeringkan dahulu, dijemur dahulu, diawetkan dahulu, dikonsumsi pada hari 11, 12, 13. Makanya hari itu tidak boleh berpuasa, jangan karena rajinan. Hari tasyrik puasa juga, nah, tidak boleh, haram. Disebutkan apa? Ayyamu aklin wa syurbin, hari makan-makan dan minum-minum hari tasyrik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Majah an Bisri bin Suhaim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba ayyam at-tasyrik wa qala la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun wa inna hadhil ayyam ayyamu aklin wa syurbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berkhutbah pada hari tasyrik, berpidato di hari tasyrik itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga illa nafsun muslimatun, kecuali jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang memiliki hati yang bersih. Wa inna hadhil ayyam, ketahuilah hari ini, hari tasyrik 11, 12, 13, ayyamu aklin wa syurbin, yaitu hari di mana kalian dibolehkan, diperintahkan makan dan minum. Nah, hari berbahagia. Ini hari tasyrik.

Nah, selain itu kata ulama, selain hari tasyrik, di bulan Dzulhijjah ini pula tempat kita bermuhasabah. Kenapa? Karena bulan yang ke-12 akhir daripada bulan hijrah Nabi. Nah, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setahun lagi kita. Nah, bulan Dzulhijjah ini sebenarnya salah satu bulan di mana kita bermuhasabah. Ada kerasaan setahun pulang, ada kerasaan ini 14.47. Nanti sebentar lagi nih 14.48, satu tahun lagi. Ibadah apa yang perlu kita yang sudah kita lakukan? Kemajuan apa dalam hal taqarrub kita kepada Allah? Dan mengevaluasi muhasabah diri ini, Bapak Ibu, penting sekali, penting sekali. Diri kita ini perlu dikoreksi oleh diri kita. Coba bayangkan, perusahaan-perusahaan yang mau maju itu pasti mereka mengadakan evaluasi. Mereka mengevaluasi, bahkan diambil apa, evaluasi eksternal orang lain nih. Coba tolong koreksikan nih, perusahaan kami apa saja kurangnya. Dicari orang lain, mencari kesalahan untuk perusahaan itu. Bagaimana dengan diri kita? Nah, di antara tempat kita muhasabah yaitu di akhir bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Sampai di mana sudah ibadah kita? Ini umur kita terus bertambah. Sampai di mana sudah taqarrub kita kepada Allah? Makanya di antara amal yang kita diperintahkan untuk muhasabah per hari itu adalah i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya berdiam diri di masjid itu bagian daripada kita diperintahkan muhasabah. Kita menilai hari kita ini, apa yang kita lakukan, taqarrub apa kita. Ketika kita berniat beriktikaf di masjid, kita sebenarnya diperintahkan untuk melihat diri kita. Melihat diri kita itu bermuhasabah. Nah, bulan Dzulhijjah ini bulan sebelum berakhirnya tahun 1447 kita koreksi lagi. Supaya apa? 1448 kita memiliki hidup yang lebih baik. Nah, itu. Karena kata Nabi, orang yang beruntung itu orang yang hari ini hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dengan cara apa? Muhasabah, mesti dilihat sampai di mana sudah progres ibadah kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kita di bulan Dzulhijjah ini mampu melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan amal saleh kita, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah sampainya nanti kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy bisirril fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حي على الصلاة.
1: نواف.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat wa salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib atasnya. Mau ada makabe, ada kemungkinan ini tadi mbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

salindang ako din yung paragal naman. Ang bahaya mo sa... Huwag ko kayo cacap, malito yung bahay ito. Bisa-kisa niya. Amang di ba, joke? Na kaya pa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang di sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu kan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada. Gak usah.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Tak sengaja batal kok, hingga rukun tidak jalan. Rakaat sujud sadar, aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukun, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku balong suku sahwi, mas suku sahwi. Suku sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadang salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua kali subuh sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sumat aja kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajadu wajiyari alladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, syurga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Mujahidin.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Come on.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-an wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Walaupun...

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
4: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
5: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: puasa kepada Allah, insya Allah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah di suah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yudribullahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil-ard kadzalika yudribullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlu sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quriyat al-fatihata anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walina wa an mashayikhina wa an ikhwana al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minin khususan li ruqbil ulum bi hamid muhammad bi muhammad al-ghazali qutbil maqam syekh abdul qadir jilani qutbil hal muhammad bin abdul karim asamman al-madani ibn ata'ila sekandari muhiddin ibn al-arabi junaid al-bughdadi hasan al-basri wa ila al-alim al-allama al-arab billah maulana syekh muhammad arshad bin abdillah al-banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alim al-allama al-arab billah abu muhammad amin badali wa ila arwahi masyayikhina wa walina wa dhawil huqi alayna bi anna Allah al-karim يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعيد علينا وذرياتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ما يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنِيُّ الشَّاكِرُ خَيْرٌ مِنْ فَقْرِ الصَّابِرِ صدق الله العظيم. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah udara yang dingin, di tengah-tengah kita berkumpul beristirahat dengan keluarga, dapat kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, sekaligus berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Semoga kegiatan kita seperti ini terus menerus sampai titik darah terakhir kita mahaya meninggal dunia dalam keadaan niat menuntut ilmu. Amin. Yang menghalang-halangi kita beribadah ada empat. Kita kembali dulu kepada pokok pembicaraan. Tujuan kita hidup ini beribadah. Tujuan yang suci dan mulia jadi dihidupkan Allah ke dunia ini yaitu beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sudah menjadi barang tentu yang menutup kita beribadah, yang menghalang-halangi tujuan beribadah itu ada empat, yaitu perkataan Imam Ghazali, "Idza aradta al-ibadata falaka arba'atu ada." Apabila engkau hendak beribadah, tampil empat musuh, mengulilingi empat, memblokir kita. Kata orang sekarang, yang empat ini trek-trek, masing-masing menggoda kepada kita agar bergeser tujuan beribadah ini. Dua yang dapat kita lihat musuh itu, dua yang tidak dapat kita lihat. Bayangkan betapa sulitnya dalam kehidupan kita, yang kita sendiri kadang melihat dengan musuh, musuh itu melihat lawan kita. Pada tahun-tahun yang telah lewat kita bicarakan yang pertama, yaitu iblis dan grup-grupnya syaitan menarik dan menyeret kita kada beribadah. Sekali lagi, yang pertama, iblis dan grup-grupnya syaitan. Maka grupnya ini delapan, diletakkannya sudah di ketika kita hendak sembahyang, ketika kita berada di pasar, supaya kita bergeser tujuan dari ibadah kepada tidak. Yang kedua yang sedang kita bicarakan, musuh kita yaitu hawa nafsu, iblis dan hawa nafsu. Tidak dapat kita lihat, iblis dan hawa nafsu ini tidak dapat kita lihat, sedangkan dia mengintai terus dengan kita. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat aulia Allah, berkat guru-guru kita yang selamat dari godaannya itu, kita juga diselamatkan oleh Allah. Amin. Iblis dengan hawa nafsu, mana beratnya dua? Jauh berat godaan hawa nafsu. Iblis saja sudah kita ketahui alimnya luar biasa. Alim iblis itu titanya tujuh, jadi penasihat malaikat 20,000 tahun, jadi penasihat malaikat 20,000 tahun. Ini yang menggoda kita. Jika tidak rahmat, anugerah, taufik, hidayah dari Allah, pasti manusia itu terseret oleh godaan iblis. Tapi iblis itu berat menggoda dibandingkan dengan hawa nafsu, jauh lebih berat hawa nafsu. Kenapa alasan? Iblis itu bisa lari apabila zikrullah, ingat lawan Allah, dia lari. Tapi hawa nafsu tidak bisa lari di batang tubuh kita.

hari. Kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, semua hukum-hukum Allah tidak kelindungan, semua kita ketahui, tapi yang masalahnya dapat tidaknya menahan bujuk rayu hawa nafsu. Contoh, siapa sih nang kada tahu bahwa bawa kap itu bagus? Tahu sebarataan. Nyatanya pemalar. Siapa sih nang tidak tahu bahwa sembahyang berjamaah itu pahalanya besar? Nyatanya siapa nang kada tahu bahwa sabu-sabu jenis-jenisnya narkotik dan narkoba itu haram? Semua tahu, tapi nyatanya nafsu. Ulun rancak bicarakan dan nafsu nih. Contohnya orang membanam biji nangka tuh rancak dulu bicarakan. 10 stop jakal, jangan diambil. 10 jadi 11, jangan, kada mungkin. Perang dua antara nafsu dengan akal. Ujar nafsu ambil, ujar akal jangan. Ujar nafsu jangan diambil, kada mungkin. 10 jadi 11, ujar nafsu bisa haja kakanakan bakal ikiran tabuat dalam dapur. Ujar akal kada mungkin. Perang dua antara akal dengan nafsu, kalah nafsu, kalah akal, menang nafsu. Diambilnya nang satu dibuncuk, tapi agak dingin coklat pulang, pina potongan masak benar, langsung ngam kabuntung, tamakan tahi kucing. Berat. Tahu sudah pada bayar balabi itu hukumnya haram, riba. Tapi nafsu kada puas, amun kada sugih, kayak apa caranya? Tawai bila maambil duit rakyat, maambil duit masjid, maambil duit pesantren, hukumnya haram, tahu. Tapi nafsu, berbagai macam dalih, berbagai macam alasan, nafsu membujuk rayu agar manusia itu terjerumus. Mudahan kita diselamatkan dari bujuk rayu nafsu. Tapi tidak semua nafsu itu jahat. Kita ulangi, mau ulangi aja bertengah jam. Nang jahat tu amarah, nang jahat tu lawamah. Nafsu mulai membaik, mulhimah. Yang kita bicarakan baik lagi, mutmainnah. Yang di penghujung dari surah Al-Fajr disebutkan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudahan naik kita, mudahan naik. Tapi introspeksi, kita lihat dulu kayak apa kita. Nah, lalu datang kita bercermin, meindahkan kayak apa aku, di mana aku andaknya, nafsu napa aku nih. Lawamah kalau diberi harta bakhil, lawan harta orang tamak, selalu dirung-rung hidup dengan lama lagi hanyar mati. Bila diberi prestasi sombong, selalu dia maciakan kehendak awan nafsu. Kalau dia tidak diberi dangki, hidup selalu lupa lawan Allah. Sudah kita bicarakan. Kita kembali kepada nafsu mutmainah, kada membuliki lagi. Nafsu mutmainah yaitu nafsu yang sudah baik.

0: apalagi nafsu radiyah, apalagi nafsu mardiyah, apalagi nafsu kamilah. Kalau nafsu mutmainnah itu diberi harta jud, segala urusan selalu tawakal, menghadapi problema halim, ada waktu beribadah, menerima nikmat Allah syukur, selalu ridha terhadap qada dan qadar dari Allah. Yang kita bicarakan yaitu adalah yang keempat, nafsu mutmainnah ada waktu dalam beribadah. Kita ulangi lagi, kita ini kan bapak, lalu mengingat-ingat akan kalau diberi harta jut, perbedaan nafsu mulhimah dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mulhimah mulai membaik kalau diberi harta sahawah, tapi kalau nafsu mutmainnah diberi harta al-jud, jud murahan, sahawah murahan, tapi bedanya dua, yaitu sahawah dipintai dahulu hanyar memberi. Kayak minta duit penggai, mau yang ini minta duit dah terus, abahmu ada kenapa kada minta lawan abahmu, nah muyak mana duitnya tok ya, jangan lagi sok tok memberi aja, tapi dulu dipintai, maka mengumil pulang. Mau bener minta duit, ah duit dah terus, kuitan seorang ada besar sesambet malalar, kuitan seorang ada kai tua kada bacari, abahmu bacari minta duit daun kai pulang berpanjang pulang. Kan ada nih tete munakun mencari, ada kada banyak bener di dalam nih kan banyak. Allah, orang pamalar itu neraka hidup-hidup. Inya beisi hartanya kada tani mati, beisi harta seorang ya kada mati, apalagi di akhirat. Allah, cacapan 3 hari dibuat dalam kulkas. Allah, sayangnya cacapan, sayangnya iwa karing talang tuh 3 tahun gak ada habis, nang kaya jari tuh 3 tahun gak habis, bila manggangan colop sidi. Bila manggangan colop sidi mah rasa ingohnya aja kainat naik pulang, gantung pulang di salaya, neraka hidup-hidup. Jangan jua burus mana, genar pasak dari besar pasak daripada besar pasak daripada luang. Maka itu ulun sudah sampaikan di mana-mana, Rasulullah itu berumur 8 tahun menggiring kambing, 12 tahun berdagang. Apa isyarat Nabi itu? Hubbud dunya kah? Kada. Pertama, kada mau hidup menjadi beban penderitaan orang. Ingat, hidup jangan menjadi beban penderitaan orang lain. Jangan bahasa Banjarnya, hidup tuh kada mengalihi orang. Jangan bikin mensulitkan orang. Ana bura'una minal mutakallifin. Aku tidak mengakui umat yang dia tertuju memberat-berati orang. Tapi memberati orang cagar menyakiti, mun memberati orang cagar menyamani, takoni bibinian. Oke. Oke. Okay. Jangan memberati orang. Dan lagi isyaratnya Rasulullah berumur 8 tahun 12 tahun badagang dan membirupah, kerja keras. Hidup harus kerja keras. Untuk menggapai segala cita-cita tidak cukup dengan ramalan. Silakan bercita-cita, tapi lama lalui perjuangan dan pengorbanan. Apabila bercita-cita tapi tidak berjuang dan berkorban, jangan mimpi berhasil. Berhasil, orang yang berhasil yaitu bercita-cita melalui perjuangan dan pengorbanan. Turun dari rumah kawarung bari rianan badum barimi bacato. Pukul mantri, mantri dipukul sariki mantri. Kayu, kayu dipadakan mantri, bongol ka pintar ka. Naik ke rumah betagih lawan bini handak nasi goreng, ayam goreng, mie goreng, tempe goreng, tahu goreng, pokoknya ketujuh goreng. Islam tidak mendidik umatnya diam, Islam mendidik umatnya kerja keras. Apabila berilmu pengetahuan, kerja keras disertai ibadah keras karena masih muda. Nenah, cakanya kada muda, tajalapak sudah, uyuh sudah. Muda, hari dingin-dingin mampu aja, masih muda. Syababaka qabla haramika. Kenapa Rasulullah itu susah lagi halus, yatim, kerja keras? Karena sudah addabani rabbi bi ahsana ta'dibi. Orang susah penyihatan awaknya, orang sugih panggaringan. Ini nang banyak nah hadir nang hari hujan-hujan nih, nang susah kan nang sugih ya. Baniat pamulaan mudahan kawan nukar motor, aku nangar orang babacaan nyaman tulak. Sakalinya ulehi dustainya. Wa minhum man ahadani Allah, wa minhum man ahada Allah la in atani Allah min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi kita nangga kaya ini syukur alham, sugih kada, susah kada, tapi cukup alham. Munnya sugih benar bisa kada ingat lagi malam Sabtu. Da ingat lagi, orang bacaan tuh kada ingat lagi, kada ingat. Bahkan pulang beapa tulak itu ja. Cukup di radio ai kita kada usah. Mahina akan pulang orang. Pulang tulakan. Wih, jangan itu pina pa iyanya kasih tu kamari. Napa canggal-canggalnya ria tuh. Ujar. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah tuh sehat karena lagi halus sudah terlatih. Bayangkan Pak, kita sedikit ke Rasulullah lo ingatan kita. Usia 8 tahun menggiring kambing, membilupah menggiring kambing. Kada kau membayangkan dulu. Bagi saudara-saudaraku yang pernah berangkat melaksanakan haji dan umrah, kebetulan musim panas. Coba bayangkan Habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun kerja keras mengarungi padang pasir tandus gurun Sahara. sudah 8 tahun Bapanas menggiring kambing. Konon kabarnya musim panas itulah musim memasaki kurma. Karena kurma kada mau masak mun kada panasnya luar biasa puncak sampai mencapai 50 celcius derajat membakar awak. Bajalan tenar hilang sandal di Masjidil Haram masa panjang 200 saja bulik bapaco sandal lupau batis. Bajalan di padang pasir itu nan, nang bajalan di luar pada gadong tu mahimbau sama apabila musim 50 celcius derajat itu kita berjalan di higa kaurang mengawah mahimbau panasnya. Coba bayangkan 8 tahun sudah merasakan panasnya padang pasir. Jadi umur 53 tahun berhijrah biasa saja lagi. Sudah terlatih sejak kecil. Amun inya susah lagi halus membanjur malalangit menyuar cari iwak mangangaron biasa sudah tua biasa aja. Kada masuk angin lagi sudah kabal sudah. Cari lihat tuan guru nang kada suah susah anak orang sugih uma hari hujannya buka takutan benar. Coba lihat anak orang sugih jangan berhujan jangan berhujan garing tuh kaina cihoi wahin garing ya kada berhujan dah pacolnya baju pulang bahalasan pulang imam mandiri itu cabu ke sungai pulang kada garing. Nah itu contoh Tuhan. Nah apa dia bermotor kah besa pindah motor kah ada jadi masalah. Adzabani rabbi bi ahsana ta'dibi. Pernahkah sampian mendengar sejarahnya Rasulullah tidak pembacaan, Rasulullah tidak hadir sembahyang berjamaah, Rasulullah tidak bisa menyelesaikan majelis taklim gara-gara beliau sakit? Dada. Rasulullah selalu sehat. Rasulullah selalu sehat. Karena lagi halus tuhuk sudah tabanting. Jadi bagus susah juga apa lagi halus tuh pada sugih. Sugih bagus juga. Bagus juga sugih itu nah. Tapi penggaringan. Kita kembali lagi. Al-jud yaitu murahan. Nah, apa bedanya sakhawah dengan jud? Sakhawah dipintai dulu baru memberi. Memberi itu pun mangumel pulang. Ya tadi contohnya. Napa ai ini nih? Minta duit ai sekolah ai. 5.000 ai, 5.000 har bana pintaan berarti kesan pulang disiden. Kai tahu sudah Tuhan ini kada singgawian abamu bagawe. Kenapa kada dipintai kuitan itu? Ayan hai. Hai. Mintai 5.000. Mok menang ini mok menang. Nah, duit ambil. Jangan lagi isuk. Isuk hari. Ini pulang. Beri aja tapi bangumil terus. Itu sakhawah. Kalau jod kada kawa kah kita nenek kawa lah membicarakannya mana sabulanan tuan guru makan bulan maulid di rumah orang sidin kabila memberi makan di orang aku ada menyindir pas aja saya peraman guru saya peraman pas aja. Aku mama, aku ada wani menyinggung orang, juta aku mana nasihati orang juga. Aku mana nasihati diriku sendiri.
1: kalabihan maulid ibat panon bicarakan sampai menyediakan makanan ya. Buliknya pula mau untik pemberian orang pulang. Ada pulang menelipun orang Banjar nih, tolong jangan ditelipun lagi aku, nang kayak itu caranya. Guru, napa Jaku? Adakah kosong lagi guru? Biar di akhir-akhir aja. Jaku maaf aja Pak, sudah penuh. Ulun terima undangan sudah penuh. Guru, napa Jaku? 500.000 guru, satu mat aja setengah jam aja. 500.000 guru, Jaku maaf aja. Aku daripada aku muar banget tuh mendengar itu. Memangnya ini aku mata duitan, aku mata bujur, dan aku kada suah kesulitan duit, kada suah kesulitan duit. Kayak apa aja ulun sakitnya kada suah bejambal lawan mintuha. Itu sama aja tuh ya, itu ujian akhir tahun. Ngon, Pak Idris pandiran di kantor tuh tahu ya kok. Sama aja tak, ujian akhir tuh kada lulus apabila jawaban tuh bujur tarus. Mun bujur tarus jawaban tuh kada lulus. Orang memilih A, B, C, ini tulisnya bujur tarus. Itu bahala biyuan bang. Dan bila menjawab ujian itu akan bila berurutan itu kan lulus. Berurutan sambil berurutan. Bayanin dong itu aja. Tugawian bayan. Berurutan. Menjawab ujian itu berurutan. Ya Allah. Itu sama aja juga. Orang halabiu kayak apa program pemerintah menyatuakan gak ada maunya. Orang halabiu kada mau bersatu padu. Bersatu padu kada mau. Karena inya kada mau lawan mintuha takam takum takambuh tuh kada mau. Harus berpisah lawan mintuha. Pasti balain padu. Bersatu padu. Maka tahu al-yadul ulya khairun min yadis mancaramah ni nyaman benar. Bulik pulang darilah, jangan ditelepon aku, jangan diumbai duit, jangan. Memangnya aku ni mata duitan bebacaan ni, cak aku handak duit bebacaan aja. Nah aku kan ada bebacaan di sini malam Sabtu ni, aku tulak insyaallah kada ada mau unting napa-napa aku bacaan. Aku ada usaha tersendiri. Dengarlah sudah. Mun kana pandirnya biar kada berduitan. Asal kana pandirnya aja. Munnya kana pandirnya berapa juta aja kada terima. Lain. Ilmu jangan diulah alat untuk mencari dunia. Wayah ini orang macam-macam meliwat, apakah dari macam-macam isinya, hasilnya UUD jaguru. Ujung-ujungnya duh, sembahyang tajud, duit. Caranya menginsafkan diri, duit. Apabila kita semua masuk kayak ini keadaan kita, saya jamin negara Indonesia tidak akan korupsi. Maka korupsi maka bertambah. Kadinya manfaat pengundang kada ikhlas senin tuh. Munang duit itu untingannya di bapak. Mudahan kita diikhlasakan Allah Ta'ala. Mudahan nena. Bicara ikhlas mudah, tapi sulit dipraktikkan. Membicarakan tuh nyaman aja. Kita di akhir-akhir zaman sudah dibayangkan Rasulullah tidak akan krisis khatib, tapi bisa krisis ulama. Napa dalilnya? Sayati zamanun ala ummati, kathiru khutabahu qalilu ulama'u. Ya Allah, akhir zaman kata Rasulullah kaina banyak pak ahli penceramah tapi ilmunya sedikit. Hebat ceramahnya, menggugah perasaan, tapi muliknya parah. Kada ada berkesan. Bicara masalah ikhlas mudah karena tutur bahasanya bisanya menyusun ini, tapi pagawiannya luput. Kathiru khutabahu qalilu ulama'u. Di akhir zaman kena banyak nang ahli pidato. Maaflah, maaf, ini bukan menghambat kegiatan orang, gak ada kemajuan Islam, gak ada. Lagi halus kayak hampial orang sungai, sudah dilajari pepidato, ilmunya kan ada. Kayak hampial orang sungai itu kayak hampial, halus-halus pepidato dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar assalamualaikum saja berhari-hari, 5 hari belajar assalamualaikum saja. Handak pertandingan kayak apa munnya sombong takabur kayak apa, siapa menjaminnya? Jadi kada mustahil kayaknya sudah digambarkan Rasul, kathiru khutabahu qalilu ulama'u, banyak di akhir zaman nang ahli berpidato sedikit ilmunya. Sejak kecil sudah dipertandingkan. Dai cilik bukan maksud lu ini menghambat kegiatan orang, tidak, tetapi ilmunya. Kalau inya sombong dalam ceramah, siapa nang menjamin, siapa yang dapat menyelamatkan inya? Tagar sedikit aja sifat harap kada masuk surga. La yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrit. Mithqala dzarratin min kibrit. Tagaritik sedikit aja mengaku harap. Amun inya nomor 1 dai dan daiyah pasti sudah sombong. Ilmunya kada ada. Jadi krisis ulama itu bisa terjadi, krisis penceramah ada terjadi. Khatib pasti ada. Ambil bukunya, andak dia semimbar nih baca, iya sudah. Asal bisa membaca aja iya deh. Tapi amalakannya ini sulit. Sabulanan makan dia orang, diundang orang sabulanan, tapi hasilnya apa? Dikokot sidin duitnya. Mana meri orang ada. Berat. Padilatnya bogorabana padilatnya. Lampesin bicarakan padilatnya. Tapi pertanyaannya kabila menjamu orang. Nah ini berat. Orang yang bernafsu mutmainah aljud kada salang dipintai langsung memberi, langsung memberi. Itu tital orang itu jud. Kalau ayo pang rokok pang sebelah minta pang, nah lalu nah rokok nah, itu sakawah. Orang yang bernafsu mutmainah kalau diberi harta murahan aljud. Semua urusan, melangkah yang kedua berikutnya, semua urusan dia tawakal kepada Allah. Setelah diusahakannya, hasilnya lawan Allah. Karena apabila menyerahkan urusan kepada Allah, dikerjakan urusan, menyerahkan urusan tadi kepada Allah, hasilnya, kalau dia berhasil tidak akan sombong, kalau dia gagal tidak akan putus asa. Karena Allah kudrat. Ulun ulangi. Orang beriman menyerahkan seluruh urusan kepada Allah setelah dikerjakan. jaka ibarat paumbaan tu digawe. Hasil Allah Ta'ala, ka Allah Ta'ala, bukan ka pupuk, bukan ka musim. Dagangan tu dibuka, bukan ka langganan. Hati tu ada sandaran ke Allah. Nah, maka itulah Rasulullah itu dididik oleh Allah tawakal, betul-betul menyerahkan urusan kepada Allah. Coba lihat rahasianya. 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal dunia. Min hamlihi lamma madha shahrani qad wafa al-manun wa ban nabiy al-ajwada wa bi taybatin qad kana dhalika mulada akhwalahum min ardi syam min mus'ida. 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal dunia. Hikmahnya agar Rasulullah itu lahir ke dunia jangan berpegang lawan ayah, nasib tuh jangan menyerahkan kekuatan. Lihat kehanakan kita. Isukan hari bah minta duit adalah hatinya ke Allah Ta'ala. Kada usah kehanakan nang tua aja no. Anaknya dipasantir mengirim surat kepada yang terhormat ayah dari kediaman. Sehubungan dengan keperluan anak dan mendesak, tolong kepada ayah dan kirimi uang 50 ribu keperluan untuk beli kitab. Adalah hatinya lawan Allah. Semata-mata hatinya lawan kuitan. Hatinya lawan kuitan tuh bang. Lawan kuitan tuh ya. Kalaupun tulis surat usaha aja, tapi ya Allah ya Rabb beri rezeki aku. Dadah. Karena kuitan kawa diandalkan masih hidup. Sedangkan Rasulullah mati sudah abah. Artinya isyaratnya mat. Jangan berpegang nasib ikam kepada abah, berpeganglah kepada Allah. Makanya Al-Quran malajari Rasul, wa tawakkal alal hayyul ladzi la yamut. Berpegang teguhlah kepada Allah yang hidup, jangan berpegang kepada manusia yang mati. Jangan berpegang pada ubat, berpegang kepada Allah yang menyembuhkan. Ya orang bungo anaknya step, menangis menyerahkan ke dokter. Dok, tolong anak saya dok, tolong. Hidup dan matinya anak saya serahkan kepada engkau dok. Dok, cariakan obatnya nang patin. Patin obatnya, patin. Patin. Ayo jadi dokter ikan mas ka patin ke barang aja. Kasihan orang bungo. Soge ilmunya kadada, bebaik mana kalau bacaan kada, pak anaknya mati bakal kajutan, oma, kakakku ya anakku, anakku udah bah, bakar di dalam mati, bakar, anak tu anakku, bini biniku, laki lakiku, pak mati, oma, setengah gila, setengah aja lagi nak ada gila, mudahan aja bang kalau mau malakan nenek, memandirnya mana? Garaung tangis. Manggaraung menangis. Iya nang dokter tu bilanya sembuh. No, kalau hebat dokter tu. Hebat. Kalau nya gagal mati kena bah dokter kada becus. Dokter kada baik. Karena kada ilmunya. Tawakal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpeganglah kepada nang hidup, jangan berpegang kepada nang mati. Takoni bibinian tu. Nyaman nang dipingkuti nang hidup pada nang mati. Lain, lain nang itu lain. Maksudnya tawakkal 'alal hayyit, Allah nang hidup, ila yamut tidak bisa mati, manusia bisa mati. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi alima, wa ala rabbihim yatawakkalun, wa ala rabbihim yatawakkalun, fatawakkal al hayyil ladzi la yamut. Lawan Allah aja. Setelah dikerjakan usaha, lawang disendok, kunci lawang serahkan lawan Allah. Jangan berpegang lawan sesendok lawang. Jangan berpegang dengan kuatnya satpam. Rumahku aman, sesendoknya ganal, pagarnya kuat, satpamnya gagah. Satpam bisa guring, pagar bisa diluncatinya. Ya Allah, tapi kita pagar kepada Allah kita serahkan. Enggan situ aja dahulu. Yang penting kita beribadat. Kita malam ini sembahyang, sembahyang tasbih.
0: Oh, ya sembahyang tasbih pulang.
1: Yang penting ibadah mun bapandirnya mana? Ibadat.
0: Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha, ulun banyak salah lawan bian, tapi ulun sudah minta maaf. Mudah-mudahan kita bersama dapat ma'amalakan, Allah memberi petunjuk, mudah-mudahan dosa kita diampuni, mudah-mudahan kebaikan kita diterima, hajat kita dikabulkan Allah, amin.
1: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu sedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu enggak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu enggak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena enggak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan, bukan

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia,

aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.